0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Rifki Royan hadir menemani Anda dalam kesempatan hari Jumat 19 Juni 2026. Setelah pagi tadi sudah ditemani oleh Ariel Fonda ya, yang menemani Anda juga. Baru saja kita mendengarkan laporan langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara tuan rumah Meksiko melawan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko ya, yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 Meksiko. Dan dengan hasil ini Meksiko mendapatkan poin sempurna ya, 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Korea masih mengumpulkan 3 poin karena 1 kali kalah dan 1 kali menang. Nah, siang hari ini kita akan awali dengan dialog ruang publik pendengar. Nanti kita akan ngobrol langsung dengan Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kediri yang sudah hadir langsung di studio pada kesempatan siang hari ini. Ada Pak Agus Haryono, kita akan membahas tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan ya, seperti apa. Tentunya Anda bisa menyimaknya dalam dialog ruang publik hari Jumat ini hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, selamat siang dimanapun Anda berada, senang sekali masih bareng sama Rifki Royan dalam Dialog Ruang Publik edisi Jumat 19 Juni 2026 untuk menemani aktivitas Anda, dan tentunya semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar ya. Pendengar, pesta demokrasi kita memang sudah usai ya, namun untuk membangun kualitas demokrasi tentunya tidak berhenti hanya pada saat pemungutan suara saja ya. Salah satu upaya penting yang terus dilakukan adalah melalui sosialisasi dan juga pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Nah, tujuannya tentu agar masyarakat semakin memahami hak dan juga kewajibannya sebagai warga negara, serta juga menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan tentunya bertanggung jawab. Untuk membahas tema tersebut pada kesempatan siang hari ini sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Kediri ada Bapak Agus Haryono, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih atau Sosdiklih Partisipasi Masyarakat dan juga SDM KPU Kabupaten Kediri. Selamat datang di studio Pak Agus.
2: Ya, terima kasih Mas.
1: Nah, baik, sehat ya hari ini.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bagus, memang demokrasi atau pesta demokrasi sudah selesai. Namun KPU tentunya masih ada tugas-tugas lainnya nih ya, setelah seluruh tahapan pilkada ataupun pemilu sudah selesai. Kenapa nih harus atau KPU masih terus harus melakukan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih?
2: Ya, yeah. Jadi Mas Rizky dan pendengar sekalian, tugas untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan ini memang tidak hanya dilakukan pada saat menjelang pemilu saja.
1: Okay.
2: Jadi kami sebagai panitia atau leading sektornya penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu punya tugas, jadi melakukan sosialisasi baik pada saat menjelang, saat, dan pasca pemilu. Nah, saat ini kita bisa bilang di masa jeda tahapan baik pemilu maupun pilkada. Tapi tugas untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih itu masih menjadi tanggung jawab kami khususnya, dan kita bersama pemangku kepentingan maupun masyarakat untuk melakukan sama-sama melakukan pendidikan pemilih ini.
1: Jadi masih terus berkelanjutan.
2: Ya, betul.
1: Nah, bedanya pendidikan pemilih berkelanjutan dengan sosialisasi yang biasanya dilakukan menjelang hari pemungutan suara itu apa, Mas?
2: Yeah. Sosialisasi itu kan umumnya kita menyampaikan tahapan pemilu yang berjalan atau yang sedang berjalan itu, dan juga tentang teknis bagaimana cara mencoblos, bagaimana pencalonan, dan seterusnya. Itu adalah tahapan-tahapan yang biasanya kita sosialisasikan menjelang pemungutan suara. Ini yang dimaksud sosialisasi. Kita tujuannya hanya memberitahu. Sedangkan kalau pendidikan pemilih itu lebih dari itu. Jadi tidak hanya sekedar mereka tahu tentang tahapan, tentang tata cara dan seterusnya, teknis pemungutan suara, tapi lebih dari itu, mereka juga faham, sadar, kritis, bahkan terus kemudian mau ikut berpartisipasi. Nah, berpartisipasi itu kan luas bentuknya. Bisa kita, yang paling mungkin, yang paling sederhana itu kita datang ke TPS. Itu partisipasi yang paling sederhana. Kita datang ke TPS melakukan pemungutan suara. Kalau mau lebih dari itu, kita misalnya bisa menjadi penyelenggara pemilu di badan ad hoc, baik di jajarannya KPU maupun Bawaslu, bisa juga menjadi pemantau pemilu, bisa juga menjadi tim survei, kan macam-macam yang pada saat kegiatan tahapan pemilu itu kan yang terlibat dalam penyelenggaraan itu banyak, termasuk bahkan menjadi tim sukses. Itu juga merupakan partisipasi. Sehingga kalau kita menarik kesimpulan, ya kalau sosialisasi itu hanya sekedar kita memberitahu, oh ini. Tapi kalau pendidikan pemilih itu lebih dalam lagi, lebih jauh. Okay. Mereka itu targetnya adalah faham, sadar, kritis, dan juga mau terlibat di dalam kegiatan kepemiluan itu.
1: Jadi tujuan utamanya atau visi besarnya agar para pemilih mau terlibat langsung gitu ya dalam proses pemilu, baik yang sedang atau nanti yang akan berlangsung selanjutnya begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kenapa partisipasi masyarakat jadi sangat penting nih, Mas Agus, dalam khususnya dalam pemilu ataupun juga pemilu kada?
2: Ya, karena integritas pemilu, kualitas pemilu, ya memang tidak hanya jadi atau ditentukan oleh penyelenggara pemilu saja. Nah, jadi kita perlu partisipasi, keterlibatan dari masyarakat itu untuk sama-sama menyelenggarakan, berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Jadi kualitas pemilu itu ya tidak hanya diukur dari penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara, tapi lebih dari itu partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu. Ya, kita mungkin bisa membayangkan tanpa partisipasi masyarakat pemilu seperti apa, legitimasinya dan seterusnya. Itu kalau tanpa keterlibatan masyarakat hanya dilakukan oleh penyelenggara misalnya, hanya instansi tertentu, ya tentu legitimasinya kurang. Jadi karena sekali lagi kita dulu ketika masih tahapan kan sering mendengang-dengungkan bahwa pemilu itu adalah seperti kerja kolosal gitu. Bukan kerja individu yang dilakukan oleh KPU, tapi kerja kolosal yang dilakukan oleh seluruh instansi, pihak terkait atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap pemilu itu, dan bahkan masyarakat secara umum. Nah, ini namanya kerja kolosal. Ya, tentu menjadi urusan kita bersama, menjadi tanggung jawab bersama, meskipun leading sektornya adalah penyelenggara pemilu. Ya, dalam hal ini secara teknis itu KPU. Di dalam bidang pengawasan itu ada Bawaslu.
1: Jadi penting banget gitu ya untuk mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pemilu nantinya.
2: Betul.
1: Nah, tantangan terbesar saat ini dalam proses pendidikan pemilih berkelanjutan saat ini apa aja nih, Mas Agus?
2: Ya, kalau kita di era media sosial, informasi yang sangat banyak, bahkan kita mungkin bahkan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ada informasi yang seolah-olah benar ternyata tidak benar. Ya, maka tantangan yang pertama yang paling besar itu adalah tentang hoax. Jadi hoax itu menjadi salah satu tantangan yang paling besar dalam kita melakukan pendidikan pemilih. Selain itu juga ada politik identitas yang berbau SARA atau berbasis SARA, itu juga menjadi tantangan terbesar kami. Nah, selain juga ada apatisme politik. Orang kalau mendengar kata-kata politik itu seolah-olah seantipati. Apa itu politik? Ya, mungkin ya sebagian dari masyarakat kita mungkin juga kecewa dari produk-produknya politik. Nah, tapi ya kita perlu menyadari, kalau kita apatis sama sekali tidak peduli terhadap politik, kita perlu menyadari bahwa mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua itu adalah keputusan politik. Ya, tidak ada satupun dari aktivitas yang kita lakukan misalnya seperti kita misalnya, apalagi seperti kita saat ini, itu yang terlepas dari keputusan politik. Oleh karena itu, ini juga menjadi tantangan kita, tantangan kami dalam melakukan pendidikan pemilih, yaitu apatisme. Selain itu juga rendahnya literasi informasi. Yaitu dampaknya nanti kan tidak bisa menyaring informasi apakah ini resmi berdasar sudah diverifikasi apa belum dari sumber yang resmi atau tidak, itu kita tidak bisa menyaring itu ya, karena kita lemah dalam literasi informasi. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan kami. Oleh karena itu, pendidikan pemilih itu yang kami lakukan secara terus-menerus, itu yang adaptif terhadap perkembangan dan perubahan zaman, itu menjadi penting untuk kami lakukan.
1: Jadi mengikuti perkembangan zaman. Tentunya di tengah derasnya informasi, arus informasi melalui media sosial terutama ya. Halo. Bagaimana KPU Kabupaten Kediri ikut juga terjun langsung ataupun juga memberikan informasi melalui media sosial?
2: Ya, jadi kalau kami melakukan baik sosialisasi maupun pendidikan pemilih ya. Jadi kalau sosialisasi belum tentu melakukan pendidikan pemilih, tapi kalau pendidikan pemilih sudah pasti di situ juga ada ya apa kegiatan sosialisasi. Nah, di masa yang sekarang, di era yang sekarang, semua serba digital, semua serba media sosial, tentu kami dalam melakukan pendidikan pemilih maupun sosialisasi menyesuaikan media yang ada. Jadi kami di kantor pun, di rumah dan rumah pintar pemilu, di sana juga kami melakukan podcast dengan berbagai macam orang ya, segmen itu kami undang untuk melakukan podcast. Ya. Di samping itu kami juga melakukan goes to kampus, goes to school. Nah, kepada pemilih-pemilih pemula maupun pemilih pemuda, kami juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada mereka. Terus termasuk kita bermitra bekerjasama dengan instansi yang mungkin memiliki media yang dapat menyebarkan informasi terkait dengan kepemiluan dan demokrasi, misalnya seperti RRI saat ini. Nah, ini juga merupakan bagian dari kami melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang medianya itu mengikuti beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Ya, saya meyakini, dan saya kalau melihat kan di RRI meskipun basisnya suara, radio kan ya. Ya ternyata dalam proses yang begini ini kan tidak hanya berupa suara, tapi juga di live streaming kan di media sosial, baik YouTube maupun mungkin media sosial yang lain.
1: Oke, baik. Jadi mengikuti perkembangan zaman juga ya, dengan informasi-informasi yang diberikan, bahkan bukan hanya langsung datang aja, tapi juga melalui media-media gitu ya. Nah, kalau lihat dari kondisi partisipasi masyarakat Kabupaten Kediri khususnya ya Mas Agus ya, dalam pemilu maupun pilkada atau pemilu kada terakhir, seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan harapan KPU nih?
2: Ya, kalau terkait dengan partisipasi, kami terakhir kemarin alhamdulillah partisipasi pilkada itu kan tertinggi. Maksudnya dibanding pilkada-pilkada sebelum-sebelumnya. Jadi mencapai 72% ya. Itu sekitar 72%. Nah, tentu itu merupakan partisipasi yang tertinggi dibanding periode-periode sebelum, baik pilkada 2020, 2015 maupun 2010, atau bahkan pilkada langsung pertama kali di tahun 2005 itu. Nah, jadi partisipasi ini tertinggi. Nah, jadi kalau berbicara partisipasi yang bentuknya kuantitas, tinggi angka partisipasi dalam pemungutan suara, tentu itu bukan satu-satunya ukuran kami. Kami juga berharap selain tingginya angka partisipasi datang ke TPS, kami juga berharap adalah kualitas. Ya, jadi seperti kualitas pemilih itu juga selain tinggi juga berkualitas. Ya. Jadi mereka cirinya apa, cirinya kualitas pemilih itu kan ya mereka mau terlibat, ya, turut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Seperti tadi yang saya sampaikan, mereka bisa berpartisipasi itu misalnya membantu menyebarkan informasi resmi dari penyelenggara pemilu, misalnya dari baik dari KPU maupun Bawaslu, atau pemerintah daerah yang memang terkait dengan kegiatan atau tahapan pemilu tertentu misalnya. Nah, itu juga menjadi salah satu ukuran. Jadi selain tinggi angka partisipasi di dalam TPS, juga keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan pemilu itu juga menentukan kualitas.
1: Gitu ya. Jadi bukan hanya dihitung dari angka saja atau kuantitas saja ya. Betul. Tapi berarti kan masih kalau dilihat 72% masih di bawah 90% atau bahkan ya masih belum menyentuh angka 90%, masih ada 28% berarti ya. Betul. Itu karena apa nih, dan gimana caranya untuk akhirnya meningkatkan kesadaran pemilih untuk pemilu kada atau pemilu berikutnya bisa baik kuantitas maupun kualitasnya meningkat?
2: Yeah. Pendidikan pemilih, sosialisasi yang berkelanjutan atau sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan itu salah satu tujuannya supaya adalah untuk ya meningkatkan kesadaran, okay, agar meningkatkan partisipasi. Hmm. Nah, ini maka kita harus lakukan secara terus-menerus, tidak hanya ketika menjelang pemilu maupun pilkada. Yeah. Bahkan di masa atau di luar tahapan pun kita juga punya kewajiban untuk melakukan itu. Hmm. Nah, kalau tadi Mas Rifki sampaikan, ya kita barangkali belum pernah
1: sampai
2: angka 90 itu. Jadi di tingkat pilkada itu apa, di rezim pilkada angka partisipasi 70 itu sudah luar biasa itu. Hmm. Biasanya malah 60 gitu ya, 60 okay, di angka 60%-an gitu ya. Memang berbeda dengan pemilu. Yeah. Pemilu itu biasa partisipasinya di atas 80. Hmm. Selalu begitu sejak terbuka kan, partisipasinya selalu di atas angka 80. Lah kalau kami mengamati memang itu pengaruhnya adalah mesin penggeraknya. Oh. Jadi kalau kita melihat pemilu, pesertanya pemilu tuh siapa saja dan berapa jumlahnya? Kan banyak. Kalau pemilu kan partai politik itu semua punya caleg di setiap dapil, di setiap tingkatan. Mm-hmm. Dan tidak hanya satu. Artinya mesinnya kan banyak untuk menggerakkan masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih, itu kan sangat banyak. Belum lagi ada DPD. Yeah. Terus lalu ada presiden dan wakil presiden. Mm. Luar biasa. Maka wajar kalau angka partisipasi pemilu itu lebih tinggi dibanding pilkada. Kalau misalnya kita kemarin di Kabupaten Kediri pilkada di 2024. Hmm. Itu kan hanya 2 paslon.
1: Iya.
2: Artinya kalau kita mengukur dari aspek atau dari sisi peserta, mesin penggeraknya peserta, itu kan hanya 2 berarti. Hmm. Berbeda dengan pemilu yang tadi

0: itu ya, ya menurut saya masih
1: cukup berhasil,
0: cukup berhasil. Apalagi dulu kalau kita mereview dulu waktu pandemi, itu bahkan kan di Kabupaten Kediri calonnya hanya satu.
1: Iya.
0: Jadi hanya satu pasangan calon, bayangkan. Jadi satu pasangan calon di masa pandemi. Nah, apa-apa semuanya dibatasi, tapi waktu itu partisipasinya justru lebih baik dibanding Pilkada 2015.
1: Oh gitu.
0: Nah, ya karena mungkin ada sekali lagi ada banyak faktor
1: ya.
0: Khususnya dalam hal melakukan sosialisasi. Pada saat Pilkada 2020 di masa pandemi itu, yang sosialisasi tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, hampir seluruh instansi, lembaga-lembaga pemerintahan, jajaran mulai dari kabupaten sampai yang paling rendah RT, itu juga melakukan sosialisasi bagaimana nanti ketika pemungutan suara dengan protokol COVID. Nah, dulu begitu, sehingga partisipasinya bisa juga tinggi.
1: Sukses gitu ya.
0: Gitu.
1: Nah, sasaran pendidikan pemilih berkelanjutan nih sebenarnya siapa aja nih Mas Agus? Apakah hanya pemilih pemula, pemilih muda, atau bahkan semua masyarakat yang ikut dilibatkan?
0: Ya, jadi kalau ngomong sasaran, siapa saja sasaran sosialisasi itu? Ya banyak Mas. Jadi mulai, ya kalau sekarang ini kan, kalau kita melihat data, itu kemungkinan di pemilu yang akan datang, pemilih muda itu yang mendominasi.
1: Ya.
0: Pemilih pada saat pemilu yang akan datang, atau pilkada yang akan datang. Sehingga sasaran yang utama, salah satu sasaran utama kami adalah pemilih pemula dan pemilih muda. Ya selain itu, sasaran kami juga banyak. Jadi ada pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marginal, komunitas gitu. Jadi, kemudian ada kelompok keagamaan, warga internet, organisasi kemasyarakatan, media massa, masyarakat adat, bahkan instansi pemerintah. Itu menjadi sasaran-sasaran kami untuk melakukan sosialisasi. Ya, selain ya sosialisasi, kami kan juga bermitra dengan mereka. Sekali lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, penyampaian informasi, penyebaran informasi terkait dengan pemilu, pemiluan maupun demokrasi, ya kita sama-sama seluruh pihak terkait, pihak-pihak pemangku kepentingan, bahkan masyarakat, ya kita libatkan dalam urusan kehidupan berdemokrasi ini. Jadi pemilu, demokrasi, ya kita sampaikan kepada semua khalayak agar sama-sama menyebarkan informasi itu. Jadi sasaran yang sangat luas sekali itu, tujuannya penyampaian informasi itu jauh lebih cepat dan jauh lebih luas.
1: Nah, kalau tadi kan dibilang kalau KPU juga bermitra, termasuk ada program Ghost to School, Ghost to Campus gitu ya. Seberapa penting kolaborasi tersebut ya, yang dilakukan dengan berbagai pihak agar pendidikan pemilih bisa berjalan efektif dan juga berkelanjutan nih Mas.
0: Kalau kita melihat satu contoh saja, misalnya kita kalau mau Ghost to School saja, kita kan melihat jumlah sekolah
1: yang mau didatangi,
0: yang di bawah naungan Kemenak maupun Kemendikbud ya, di Dinas Pendidikan, itu kan jumlahnya banyak. Nah, sedangkan kalau misalnya di saat-saat seperti ini, di masa non tahapan, kan tentu kalau itu dianggap sosialisasi budgeting yang menggunakan anggaran, kan jelas tidak mampu. Maka kemitraan itu yang harus kita lakukan. Kita bermitra dengan Kemenak, karena Kemenak memiliki madrasah aliyah, misalnya MA itu, baik yang negeri maupun swasta. Di Dinas Pendidikan, misalnya Dinas Pendidikan di tingkat SMA, MA, SMA, SMK. Nah, itu kan juga banyak sekali. Maka kita bermitra dengan Dinas Pendidikan perwakilan ya. Jadi untuk kita bisa masuk ke sekolah-sekolah itu, Ghost to School itu, kita kulon-kulon dulu kepada mereka, dan kita nunut penyampaian

0: Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pada anak-anak kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog ruang publik edisi Jumat ya, 19 Juni 2026, tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan bersama dengan Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kediri, ada Mas Agus Haryono yang sudah hadir langsung ya di studio Pro 1 RRI Kediri saat ini. Baik Mas Agus, tadi ya kolaborasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri itu ya, peran dari mitra sendiri seperti yang dilakukan Ghost to Campus atau Ghost to School itu cukup efektif kah untuk membantu pendidikan pemilih berkelanjutan ini?
2: Ya, sangat efektif Mas Rifki ya. Jadi kami misalnya tanpa, ya jelas tidak bisa kalau kami tanpa berkolaborasi ya, dengan mereka atau dengan misalnya Kemenag atau Dinas Pendidikan, itu sulit kami untuk menjangkau sekolah atau madrasah yang di bawah naungan mereka. Dan ya, bahkan dengan kami berkolaborasi dengan mereka itu mudah.
1: Okay.
2: Dengan mudah, karena penyebaran informasi kalau kami harus satu-satu ke sekolah kan banyak jumlahnya, dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan kita bermitra bekerja sama dengan misalnya Kemenag atau Dinas Pendidikan, kita jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat penyebaran informasi. Di samping itu misalnya kalau dalam melakukan perizinan untuk hadir, kita sosialisasi Ghost to School di sekolah A, sekolah B dan seterusnya, atau informasi kami ke sekolah atau sebaliknya sekolah misalnya bersedia mengundang kami untuk melakukan sosialisasi, itu penyampaian informasinya jauh lebih cepat.
1: Okay.
2: Nah, dengan melalui itu ya. Sekali lagi yang tadi, karena kita banyak fokus ke pemilih pemula dan pemilih pemuda, maka itu sebisa mungkin kami lakukan dengan sesering mungkin, sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita terbatas waktu untuk hadir ke sekolah misalnya, ya terbatas waktu itu mungkin sekolah yang berhalangan atau kaminya mungkin yang benturan dengan aktivitas yang lain, maka kita juga punya jalan lain untuk melakukan pendidikan pemilih itu. Misalnya kita mengundang ketua OSIS-nya di sekolah tersebut untuk podcast. Kan dengan podcast itu kan juga informasi hasil podcastnya kita sebarkan ke media sosial, kembali kepada sekolahnya dan disebarkan ke teman-teman dan seterusnya. Nah, dengan cara-cara yang seperti itu ya, kita bisa melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi itu lebih mudah. Jadi ya, itu yang mungkin sasarannya bisa banyak.
1: Banyak ya.
2: Ya, kalau kita manual sosialisasi komunitas-komunitas jumlahnya kan tidak seberapa.
1: Ya.
2: Tapi kalau sekali sekolah itu kan jumlahnya banyak. Ratusan pasti.
1: Jadi cukup efektif ya kemitraan-kemitraan yang dibangun KPU, juga kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder tentunya. Nah, tadi kan yang ingin ditekankan dalam pendidikan pemilih berkelanjutan ini adalah pemilih pemula ataupun juga pemilih muda ya. Peran generasi muda seperti apa ya diinginkan KPU dalam atau juga dalam upaya menjaga kualitas demokrasi di negeri ini, Mas Agus?
2: Jadi generasi muda itu sesungguhnya kalau dalam konteks sosialisasi itu kan tidak hanya menjadi objek, tapi mereka itu dalam konteks demokrasi, merekalah yang justru sebenarnya juga menjadi subjek. Oleh karena itu KPU memandang bahwa generasi muda sebagai agen perubahan, atau dulu ketika mahasiswa kan ada agent of change gitu, agen perubahan. Jadi yang dapat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi, membangun diskusi yang sehat, kemudian melawan hoax, kemudian serta berpartisipasi aktif. Nah, itu di dalam kepemiluan itu adalah anak-anak muda. Maka kami sangat berharap besar kepada anak-anak muda, pemilih-pemilih pemula di masa mendatang, seperti

0: tadi yang saya sampaikan, mereka pemilih muda itu kan jumlahnya sangat besar,
1: yeah,
0: sangat dominan. Oleh karena itu kualitas pemilu atau kualitas demokrasi di masa yang akan datang itu ya sangat dipengaruhi oleh kualitas literasi politik generasi muda. Nah, maka nah kita lakukan pendidikan pemilih itu salah satu tujuannya biar mereka sadar gitu ya. Yeah. Jadi sadar terus lalu kritis juga dalam kegiatan kepemiluan.
1: Yeah. Nah,
0: dan syukur-syukur mereka juga akhirnya pada akhirnya berpartisipasi dengan cara-cara mereka sendiri.
1: Iya. Jadi akhirnya bisa para generasi muda ini ikut terlibat langsung gitu ya dalam Betul. Proses demokrasi di Indonesia. Nah, bagaimana kan PU bisa menjadi pusat pengetahuan kepemiluan nih bagi masyarakat luas, khususnya lagi bagi para pemilu pemula ataupun juga pemilu muda.
0: Iya. Yeah. Jadi kalau kita tadi melihat tantangan terkait dengan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih itu kan banyak. Salah satunya terkait dengan hoax, apatisme politik, ya, literasi yang rendah. Ya, maka kami menyediakan atau mengembangkan sarana informasi terkait dengan kepemiluan dan demokrasi.
1: Ya.
0: Misalnya kami di kantor itu ada RPP, Rumah Pintar Pemilu.
1: Hmm.
0: Terus kita juga menyediakan podcast, konten-konten kreatif terkait dengan informasi kepemiluan di media sosial. Ya, maka kita sebisa mungkin setiap hari itu membuat informasi ya, dan juga edukasi terkait dengan kepemiluan, informasi-informasi terkait dengan kepemiluan dan demokrasi. Itu salah satunya adalah agar informasi terkait dengan pemilu dan demokrasi itu berpusat kepada KPU yang resmi, sehingga kita bisa meminimalisir informasi-informasi hoax. Ya, dan juga mengajak masyarakat secara umum itu agar literasi politiknya, literasi digital itu semakin meningkat. Nah, sehingga kalau misalnya mendapat informasi itu mereka tahu apa yang harus dilakukan, verifikasi dulu dengan misalnya ini apakah informasinya resmi dari sumber yang resmi atau tidak, dari mensaring dulu sebelum share gitu. Saring sebelum sharing itu juga menjadi hal yang penting yang harus mereka lakukan. Tidak hanya ketika dibaca sekali ini bombastis lalu langsung di-share begitu saja. Itu menjadi harapan kami, informasi-informasi terkait kepemiluan dan demokrasi itu ya pusatnya di KPU. Sebagai penyelenggara atau sebagai leading sector dari penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
1: Jadi banyak ya hal yang sudah dilakukan KPU untuk juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas. Terakhir Mas Agus, mungkin untuk menutup dialog kita di kesempatan siang hari ini, pesan apa nih yang mau disampaikan khususnya dari KPU Kabupaten Kediri kepada masyarakat secara luas?
0: Jadi yang pertama kepada masyarakat khususnya Kabupaten Kediri, bahwa kita sebagai warga negara, sebagai pemilih, tentu kita akan lebih baik apabila kita memiliki kesadaran, kesadaran yang yang besar, kepedulian yang besar terhadap atau terkait dengan kepemiluan maupun demokrasi. Ya, jadi demokrasi yang kuat itu tidak hanya lahir dari tingginya angka partisipasi, tetapi juga dari kualitas partisipasi masyarakat. Karena itu kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat terus belajar kritis terhadap informasi, menjaga persatuan meskipun beda pilihan, dan selalu mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi. Jadi pemilu yang berkualitas akan lahir pemilih yang cerdas, dan pemilih yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas.
1: Okay.
0: Itu Mas, saya kira yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Agus ya untuk dialognya di kesempatan siang hari ini dari KPU Kabupaten Kediri sebagai Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan juga SDM KPU Kabupaten Kediri. Semoga perbincangan kita siang hari ini ya Pak Agus ya dapat menambah wawasan kita semua.
0: Amin.
1: Bahwa demokrasi yang berkualitas dimulai dari masyarakat yang sadar, cerdas dan juga bertanggung jawab dalam menggunakan hak politiknya.
0: Betul.
1: Pendidikan pemilih bukan hanya menjelang pemilu saja, tapi juga proses yang cukup panjang yang harus terus dilakukan tentunya agar budaya demokrasi kita semakin kuat. Kami ucapkan terima kasih sekali
0: sama-sama
1: lagi buat
0: Mas
1: Agus, juga semua pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun Anda berada yang sudah menyimak dialog interaktif kita di kesempatan siang hari ini. Saya Rifki Royan, juga seluruh kru yang bertugas di kesempatan siang hari ini pamit undur diri, sampai jumpa lagi di dialog interaktif berikutnya, dan nanti tepat pukul 11 kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 19 Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mazanti, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmic. Pelatih Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
1: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
0: Di laga lainnya, Kanada tampil perkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismaël Koné mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Koné sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Koné diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut. Para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada yang hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Atau kumpul-kumpul cerita bola usia. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambston.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu. Tomorrow morning will be the first time
1: after the crash, but... Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke 99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke 99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiar ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah, artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan nggak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu mendengar kabar dari arena futsal, babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kita akan segera ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat yang akan disiarkan dari Masjid An-Nur Pare Kabupaten Kediri. Nanti siaran langsung ibadah sholat Jumat akan berlangsung hingga pukul 12:30. Pastikan Anda tetap di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri.

Baik pendengar Pro 1 RRI Kediri, dimanapun Anda berada, kita akan ikuti segera siaran langsung

siaran langsung ibadah sholat Jumat ya dari Masjid An-Nur Pare, Kabupaten Kediri. Siaran langsung ini akan berlangsung hingga pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallahu sikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Fattaqu la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha dan senantiasa memperbaiki dan mempertebal keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal tahun 1448 Hijriah, kita marilah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita refresh kembali dan kita merenung agar pada tahun-tahun yang lalu barangkali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang kurang, kurang sempurna. Barangkali ada yang kurang khusyuk, barangkali ada yang kurang ikhlas, barangkali yang kurang kita tawadhu' dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan salawat kepada Rasulullah, Allah ampuni dan Allah sempurnakan ibadah kita karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita selalu belajar dan belajar terus untuk senantiasa menyempurnakan semua aktivitas kita. Seluruh aktivitas kita mulai sejak bangun tidur sampai kita tidur kembali, mari kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa disadari, kita sadari para jamaah bahwa waktu senantiasa berjalan terus, tidak ada yang kembali. Tahun demi tahun berganti. Maka kita bisa belajar dengan adanya waktu yang tidak pernah kembali. Tidak ada negosiasi dengan waktu. Allah berikan akal kepada kita untuk mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang tersisa kita menjalani kehidupan ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pergantian waktu, bertambahnya usia, usia kita, usia dunia ini menimbulkan konsekuensi pada diri kita masing-masing. Semakin hari tubuh ini untuk beribadah semakin tua akan semakin berat jika pada awalnya tidak pernah dilatih pada masa mudanya. Sendi-sendi tulang-tulang kita yang saat muda jarang kita pakai rukuk, sujud, duduk, tahiyat. Maka apabila kita gunakan untuk sholat dan tahiyat, sujud, rukuk, di masa tua rasanya sangat sulit dan bahkan terasa sakit sekali. Oleh karena itu, kita renungkan pergantian waktu ini agar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nu'amirhu nunaqisuhu fil khalqi. Siapa yang Allah berikan waktu dan kesempatan umur panjang, maka Allah kurangi fungsi dari ciptaannya. Ciptaan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita semuanya saat muda, kita bisa berdiri lama, bisa mata ini bisa kita gunakan dalam waktu cukup lama untuk tidak tidur. Kita mampu menahan lapar. Kita mampu untuk belajar. Tetapi kalau waktu itu tidak kita gunakan dan baru menyadari di usia-usia senja, sungguh sangat berat. Tetapi kita tidak boleh putus asa, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dunia juga demikian, ma'asyiral muslimin.
semakin hari tidak semakin baik, tetapi semakin rusak, semakin hancur, dan sulit kadang-kadang bersahabat dengan manusia. Bukan karena apa-apa, tetapi manusia itu sendiri yang merusak dan membuat mereka tidak bersahabat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin, di awal tahun 1448 Hijriah, kesempatan Allah berikan pada kita ada dua jalan. Jalan menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, apa jalan menuju kepada kebahagiaan, keselamatan yang ada di depan mata kita. Tentu bagi kita semuanya, tanpa kita berpikir panjang, kita pasti ingin menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat, orang yang sejahtera, baik saat kita hari ini maupun seterusnya. Tetapi banyak di antara saudara-saudara kita, atau bahkan kita sendiri, pernah melangkahkan kaki kepada jalan yang tidak sempurna, pernah melangkahkan kaki pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah memasuki langkah sesuatu yang menurut kita adalah jalan yang benar, tetapi sebenarnya itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya bisa menghadiri khutbah Jumat pada hari ini, atau bisa hadir di majelis-majelis ilmu, maka disitulah sebenarnya Allah menghendaki kita untuk menggapai jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, berbahagialah apabila di awal tahun, di bulan Muharram 1448 Hijriah ini, kita bisa melakukan, mengawali dengan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara bulan yang apabila kita melakukan kebaikan, Allah lipatkan kebaikan itu, tetapi apabila kita melakukan kesalahan pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini mari kita renungkan. Ayo kita bersama-sama mencari kebahagiaan yang bisa kita raih apabila kita mau melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Tuba, sungguh berbahagia man malaka lisanahu, orang yang senantiasa mampu menguasai lisannya." Para jamaah, hari ini adalah kita belajar apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita sekalian. Beruntunglah orang yang mampu menahan lisannya, orang yang mampu menguasai lisannya, sehingga tidak ada yang keluar dari lisannya ini kecuali kalimat-kalimat yang mengandung nasihat, kalimat-kalimat yang mengandung rasa kekeluargaan, kalimat-kalimat yang mengandung rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang mengandung unsur untuk mensejahterakan orang lain, kalimat-kalimat yang di dalamnya ada unsur bagaimana membahagiakan orang lain. Bukan sesuatu yang keluar dari mulutnya, sesuatu yang menimbulkan perpecahan, menimbulkan dendam, menimbulkan dengki, menimbulkan kebencian golongan maupun yang lainnya. Hal seperti ini akan menjadi penyesalan ma'asyiral muslimin apabila orang ini tidak mampu menjaga lisannya. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi diajak Isra, di situ melihat ada orang yang lisannya panjang kemudian dipotong sendiri, kemudian lisannya panjang lagi kemudian dipotong sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, siapakah orang seperti itu?" "Wahai Rasulullah, itu adalah umatmu yang senantiasa tidak mampu mengendalikan lisannya, sehingga dia senantiasa keluar, mengeluarkan dari lisannya, dari mulutnya, kalimat-kalimat yang senantiasa mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala." Barangkali kita hari ini ma'asyiral muslimin, kalimat-kalimat itu bisa kita tahan. Tetapi hadis ini menyebutkan, "Tuba liman malaka lisanahu." Disebutkan hanya lisannya, tetapi pada hakikatnya kalau kita ilmu, belajar ilmu balaghah,
artinya berbahagialah orang yang mampu mengendalikan seluruh anggota tubuhnya. Lisan disebutkan sebagian, tetapi intinya adalah disebutkan seluruh anggota tubuhnya. Maka kalau demikian kita terjemahkan di sini, berbahagialah orang yang mampu mengendalikan matanya, berbahagialah orang yang mampu mengendalikan pendengarannya, berbahagialah orang yang mampu mengendalikan tangannya, berbahagialah orang yang mampu mengendalikan kakinya, berbahagialah orang yang mampu mengendalikan isi dalam kepalanya, berbahagialah orang yang mampu mengendalikan nafasnya, berbahagialah orang yang mampu mengendalikan seluruh tubuhnya dalam rangka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mampu mengendalikan lisannya, tetapi tangannya senantiasa sibuk di depan HP-nya, kemudian meng-share, menulis kalimat-kalimat yang ada unsur kebencian, sehingga dia senantiasa terjari jemarinya meng-share pesan-pesan yang barangkali bisa menimbulkan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau demikian, tentu yang demikian ini tidak mendatangkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maknanya adalah tuba liman malaka lisanahu, adalah berbahagialah orang yang mampu mengendalikan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak melakukan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih di bulan awal, di bulan Muharram. Ayo kita bersama-sama menjaga lisan kita. Ayo kita bersama-sama menjaga penglihatan kita. Ayo kita bersama-sama menjaga pendengaran tangan kita, agar tidak melakukan sesuatu, tidak mengambil sesuatu yang bukan milik dan hak kita. Ayo kita tahan kaki kita, agar tidak melangkah kepada sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, apabila pesan Rasulullah yang demikian ini mampu kita terapkan, fa insyaallah tuba, Rasulullah menjamin sungguh bahagia orang yang demikian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa wasi'ahu baituhu, tuba dan berbahagialah orang yang rumahnya mampu menjadikan dia, pikiran dia, wawasan dia menjadi orang yang bahagia dan orang yang senantiasa lapang dada. Rumahnya kecil, sederhana, tetapi menjadikan dia bahagia memiliki rumah itu. Rumahnya kecil, tetapi keluarganya bahagia, dan rumahnya dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumahnya sederhana, tapi di dalamnya muncul dari mulutnya penghuninya bacaan-bacaan Al-Quran. Rumahnya sederhana, tetapi di dalamnya ada orang yang mengaji. Rumahnya sederhana, tetapi di dalamnya mengalir orang-orang yang rajin puasa. Rumahnya sederhana, tetapi di dalamnya tidak pernah ada pertengkaran antara suami istri, tidak ada pertengkaran antara anak dan orang tua. Rumahnya sederhana, tetapi rasanya tinggal di situ rasanya bahagia dan betah sekali. Akan kontras sekali para jamaah apabila kita melihat di beberapa kasus, rumahnya besar tetapi tidak pernah dihuni. Rumahnya besar tetapi pikirannya sempit. Rumahnya besar tetapi apa yang dia lakukan senantiasa hanya menimbulkan masalah dan mafsadah saja. Rumahnya besar tetapi penghuninya selalu bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Rumahnya besar tetapi tidak pernah dipakai untuk mengaji. Rumahnya besar tetapi tidak pernah dibacakan sholawat di dalamnya. Rumahnya besar tetapi tidak pernah mengundang orang untuk berzikir di dalamnya. Rumahnya besar tetapi tidak pernah dipakai untuk sholat-sholat sunnah di dalamnya, sehingga laksana kuburan yang berada di tengah lingkungan masyarakat. Maka saat itulah ada orang yang berkata, saya 20 tahun tidur di dalam kuburan. Ternyata setelah diteliti, bukan dia tidur di kuburan, tetapi dia tidur di rumah. Di rumahnya selama 20 tahun tidak pernah keluar satu huruf pun ayat-ayat Al-Quran. Rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu adalah seperti kuburan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin
Mari kita cek, kita koreksi tempat tinggal kita masing-masing. Sudahkah rumah kita menjadi sesuatu yang mendatangkan kita bahagia? Ada masih banyak waktu untuk kita memperbaiki diri. Oleh karena itu, apabila Allah sudah berikan yang seperti itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah SWT dan senantiasa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang mampu mendatangkan rahmat, ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang berbahagia, wa baka ala khotiatihi wa tuba liman baka. Beruntunglah orang yang senantiasa bisa menangis, bisa mengeluarkan air mata karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Artinya apa para jamaah? Orang yang beruntung adalah orang yang mampu melihat pada masa lalunya. Masa lalu harus dilupakan, tetapi kalau itu sesuatu kesalahan, harap selalu diingat-ingat untuk senantiasa tidak menambah kesalahan itu kembali, dan kita senantiasa iringi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain ditambahkan, wa tuba liman wajada sahifatuhu sahifatahu, orang yang mendapatkan catatan amal kebaikannya istighfaron kasiron. Pada saat dia mati, dia diberikan kitabnya, di dalamnya dia saat selama hidup di dunia mungkin pernah berbuat salah, mungkin pernah berbuat khilaf, mungkin karena terpaksa, mungkin karena ada sesuatu yang menjadikan dia melakukan dosa dan maksiat, dan dia menyadarinya dan diikuti dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar ini akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Dan beruntung sekali orang yang selama hidupnya banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuba liman wajada sahifatahu katsiran minal istighfar, atau istighfaron kasiron, orang yang mendapatkan di dalam catatan amal kebaikannya mendapatkan istighfar yang luar biasa banyaknya. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, mumpung kita masih di dalam awal tahun 1448 Hijriah, ayo kita renungkan. Masa lalu telah berlalu, bolehlah kita lupakan, tapi tidak boleh kita lupakan semuanya. Menjadi pijakan kaki untuk kita bagaimana untuk melakukan ke depan agar senantiasa lebih baik. Liyab luwakum ayukum ahsanu amala, agar kita semuanya mampu menciptakan prestasi amal ibadah kita yang terbaik. Masa lalu biarkan berlalu, tetapi harus senantiasa kita tengok agar kita tidak terjerumus kembali kepada sesuatu yang mendatangkan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jalan lurus ada di depan, ridhonya Allah ada di depan, tetapi setan, tetapi godaan hawa nafsu juga akan senantiasa menghampiri, senantiasa mendekati kita untuk meraih jalan yang lurus. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di masa-masa mendatang, di tahun 1448 Hijriah, kita mampu mengisi hari-hari yang diberikan Allah kepada kita dengan seluruh aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan selama itu bukan maksiat, ayo kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni segala kesalahan, segala dosa yang telah kita ciptakan pada masa-masa yang lalu, dan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan, sehingga nanti apabila kita sewaktu-waktu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita lebih banyak dari keburukan, dan kita semuanya bisa mengakhiri seluruh aktivitas kehidupan di dunia ini dengan husnul khotimah dan penuh kebajikan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika bank sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita sudah dengarkan bersama ya siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung An-Nur Pare, Kabupaten Kediri, di mana khatib Bapak Haji Abdul Holik Nawawi MPDI menerangkan tentang khutbahnya mengenai awal tahun menggapai keberuntungan. Kembali kami hadirkan informasi untuk menemani Anda beristirahat ataupun juga yang dalam perjalanan ataupun aktivitas lainnya di kesempatan siang hari ini dengan beragam informasi. Juga nanti kami hibur Anda dengan kompilasi lagu di siang hari ini ya. Pendengar, Badan Gizi Nasional akan mengevaluasi SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional untuk memastikan kualitas layanan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa pemantauan terhadap dapur MBG sudah dilakukan secara berkala. Agustina

0: mengatakan bahwa BGN akan melakukan penilaian terhadap setiap SPPG secara bertahap untuk memastikan kelayakan operasionalnya. SPPG yang tidak layak beroperasi dapat dialihkan ke dapur terdekat sepanjang layanan penerima manfaat tetap terjaga. Nah, pendengar, proses evaluasi dilakukan dengan mengutamakan keberlanjutan layanan bagi penerima manfaat. Karena itu, setiap keputusan akan didasarkan pada pemetaan kebutuhan dan jangkauan distribusi makanan. Nah, proses evaluasi terhadap puluhan ribu SPPG membutuhkan waktu karena harus dilakukan satu per satu. Namun, BGN telah memiliki data awal yang dapat menjadi dasar penentuan prioritas pengawasan. Selain itu, faktor yang menjadi perhatian adalah perubahan petunjuk teknis terkait luas dapur yang sebelumnya 400 meter persegi menjadi 150 meter persegi. Nah, kondisi tersebut berpotensi membuat sebagian dapur tidak lagi memenuhi standar dalam menghasilkan makanan berkualitas.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar demikianlah Kediri siang ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Kita akan ikuti warta siang di kesempatan hari ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Iva.
3: Saya Fuji.
2: Ajang Pare Bhayangkara Run 2026 ditutup dengan ribuan pendaftar dari berbagai daerah. Reporter Ayu Citra melaporkan.
4: Sebanyak 1.250 peserta dipastikan ikut memeriahkan event Pare Bhayangkara Run tahun 2026. Hal itu diyakini oleh Ketua Panitia Pare Bhayangkara Run 2026 AKP Sujarno hari ini, yang memerinci bahwa penyampaian ribuan peserta tersebut seiring dengan besarnya animo masyarakat di Kediri, bahkan juga sekaligus didukung oleh warga luar kota dan juga Kabupaten Kediri. Padahal target awal peserta di lomba lari ini hanya mencapai 1.000 orang.
5: Berkaitan dengan giat atletik, itu kan merupakan tanggung jawab dari Satfung Satnarkoba. Jadi di sini yang membidangi Satfung Narkoba. Sehingga untuk kepanitiaan dari event ini dipercayakan kepada kami. Dan juga nantinya di sela-sela kegiatan mungkin ada sosialisasi kita terkait himbauan penyalahgunaan narkoba. Untuk target yang kita targetkan 1.000 peserta.
4: Ditambahkan oleh AKP Sujarno bahwa ajang ini sekali gelar pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026 dengan mengusung tema Run for Unity, Run for Safety. Terpisah, salah satu warga di Kecamatan Pare Kabupandiri, Okta mengaku sangat antusias dengan event yang menempuh jalur sejauh 5,4 km. Apalagi memang rute lari ini juga akan melalui area publik ikonik seperti halnya Kampung Inggris di Kecamatan Pare.
6: Saya sangat senang dan tertarik untuk melihat event nasional ini ya, Pare Bhayangkara Run 2026, karena ya, sangat jarang sekali di Pare ada event nasional seperti ini. Apalagi eventnya ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas dan kesehatan.
4: Lebih lanjut, event lomba lari ini juga sekaligus mendukung kampanye gerakan anti narkoba dan menunjang gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
7: Tingkatkan skill digital marketing, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri buka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 di LKPR. Artamara Durus Marusean, Hari Susanto melaporkan.
8: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri resmi membuka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di era digital. Program ini merupakan hasil kerjasama antara LKP Artamara Durus Marusean dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen RI. Pelatihan yang diikuti sebanyak 25 peserta berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri. Melalui program ini, para peserta akan mendapatkan pembelajaran dan praktik secara intensif di bidang digital marketing guna meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha. Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal dan Pora Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, saat membuka pelatihan menyampaikan pihaknya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan PKK oleh LKP Artamara Durus Marusean. Hal ini selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang telah berada pada transformasi digital, sehingga skill digital marketing sangat diperlukan.
9: Ketika anak-anak dibekali satu keterampilan, maka akan membekali mereka untuk memasuki dunia kerja. Dan sederhananya, ketika anak-anak mempunyai keterampilan dalam masuk dunia kerja, maka menambah nilai jual. Jadi diharapkan anak-anak betul-betul dapat mengikuti kegiatan ini secara serius, meningkatkan kompetensi diri, dan menyambut masa depan dengan lebih cerah.
8: Sementara Ketua Pelaksana PKK Digital Marketing dari LKP Artamara Durus Marusean, Yosua Ignatius Manulang, mengatakan bahwa program ini dilaksanakan selama 32 hari kerja, dan di akhir pelaksanaan pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi.
10: Yang pasti peserta sudah lulus minimal dari SMK, dan mereka juga sudah tidak terdaftar lagi di Dapodik. Diharapkan peserta ini kan setelah mereka lulus sekolah, dengan adanya pelatihan ini nanti untuk portofolio mereka mencari kerja itu sudah semakin lengkap, artinya kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih terbuka lagi. Kalaupun misalnya dari pesertanya ada keinginan untuk buka usaha sendiri, pelatihan digital marketing ini itu bisa membantu untuk peningkatan keahlian mereka.
8: Abdul Khalik menambahkan bentuk dukungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PKK berupa motivasi dan evaluasi mulai pelaksanaan hingga akhir kegiatan. Serta setelah mengikuti PKK, seluruh peserta diharapkan dapat tersalurkan pada dunia kerja maupun membuka usaha mandiri. Heri Susanto melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, edisi Jumat 19 Juni 2026. Pendengar, Munas Konbes NU tahun 2026 menjadi magnet bagi perekonomian Kediri. Reporter Ayu Citra melaporkan.
4: Agenda Munas Konbes NU tahun 2026 yang akan digelar di Kediri diakini mampu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal dikatakan oleh Marketing Communication Chief Hotel Kediri, Muhammad Ikhwanuddin hari ini. Ia menjelaskan bahwa event berskala nasional tersebut memberikan manfaat luas bagi pemesanan kamar hotel di Kediri, khususnya untuk booking kamar hotel pada pertengahan bulan Juni 2026.
11: Untuk Munas NU itu tanggal 21-22 ya. Untuk tanggal 21-22 kemungkinan banyak, Pak. Soalnya okupansinya lumayan tinggi di tanggal 21-22. Tapi mereka kebanyakan booking lewat travel online. Jadi kayak banyak OTA. Kalau travel direct itu yang dengan alasan Munas NU masih sedikit.
4: Sementara itu, Ketua Organizing Committee yang juga Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menambahkan pula yang menarikkan bahwa agenda pembukaan Munas Konbes NU itu akan dihadiri oleh ribuan orang sekaligus. Mereka meliputi para pejabat daerah tingkat provinsi hingga kabupaten kota dan juga melibatkan ormas sampai tokoh nasional.
12: Di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan. Sementara penutupan direncanakan mudah-mudahan nanti di Bangkalan, dan PBNU mengundang secara resmi Bapak Presiden Prabowo untuk bisa memberikan amanat pada saat penutupan nanti.
4: Diketahui kegiatan Munas Konbes NU ini juga akan berlangsung dengan acara pembukaan di Ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri, dan sesuai rencana acara penutupan akan dilangsungkan di Pangkalan Madura pada tanggal 23 Juni 2026. Ayu Citra melaporkan.
7: Dukung pencegahan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri gelar kampanye Gemari Ikan 2026 di Desa Puhjara. Heri Susanto melaporkan.
8: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjara Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai manfaat ikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
13: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas lebih baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045 ya, dengan cara mengkonsumsi ikan, karena yang kita saksikan itu adalah ibu hamil di mana anak itu 1 hari pertama itu butuh asupan gizi yang tinggi.
8: Sementara Kepala Desa Puhjara Kecamatan Plemahan Sugio mengatakan kampanye Gemar Ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting, sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
14: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari dinas perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini sudah sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada apa istilah demo memasak ikan, biar ibu-ibu yang mempunyai balita biar nanti bisa belajar bersama-sama.
8: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye kemarikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye kemarikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
2: Sekian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Iva.
7: Dan saya Fuji.
2: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Nah, baru saja kita dengarkan Lintas Kediri siang ini, dan nanti tepat pukul 13.30 kita akan dengarkan atau ikuti program Rendang Request Dangdut ya siang hari ini. Namun sesaat lagi kami informasikan bahwa akan ada pemadaman listrik di wilayah Studio Pro 1 RRI Kediri. Jadi siaran radionya nanti akan sedikit terganggu. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
1: Kediri siang ini Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu?
2: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
3: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
2: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
3: Suapin.
2: Alah, kok mesti aneh-aneh.
3: Saya

0: kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh, goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa

0: membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rekam Pro 1 RRI Kediri dalam program Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wenak Pol bareng sama Rifki Royan, juga
1: saya Iva,
2: saya Fuji.
0: Iva dan Fuji, kita bertiga akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam lagu-lagu dangdut pilihan Anda semua. Langsung dibacakan chat pertama yang sudah masuk siang hari ini. Siapa nih yang bacain?
2: Ada Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu dangdut koplo Kenangan versi Elvi Sukesi. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Rizky Royan, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah. Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kita geser ke line telepon dulu ya, yang sudah mengantri dari tadi, bareng sama Pak Setioko. Selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Rendang sedap gurih enak pol. Gimana kabarnya Pak Rizky?
0: Kabarnya baik Pak Setioko.
3: Ini temannya siapa ini?
1: Iva dan juga Fuji. Iva sama Fuji.
0: Iva apa?
3: Iva sama Fuji.
1: Iya.
3: Iya.
1: Selamat siang Pak Setioko.
3: Selamat siang. Gimana, sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat. Siang ini mau request lagu apa Pak Setioko?
0: Apa? Lagu apa Pak?
3: Lagu apa ya enaknya?
1: Apa ya?
3: 1001 macam.
1: 1001.
0: Kebanyakan Pak.
3: Kebanyakan.
0: 1001 macam.
3: Itu biasanya kalau Dila itu saya minta lagu 5, waktunya enggak cukup. Ini kan lebih banyak 1001 macam.
0: Lah iya, makan kebanyakan.
3: Ya semuanya itu bercanda.
1: Iya.
3: Ya, makanya Mbak Esa sama Fuji itu jangan lupa kalau saya itu selalu bercanda ya.
1: Iya Pak Setioko, salam-salamnya boleh?
3: Iya, salam-salamnya untuk
0: siapa
3: itu
0: Pak?
3: Riono,
1: yeah.
3: Putra Tutur, Pak Sugeng, Pak Samet, Pak Munoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, PBNI, lalu Pak Munib, Pak Rahmat, Pak Zainal, dan juga Pak Mas Dwi,
1: Dwi Cahyo,
3: juga Mbak Sulis, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Mbak Nawang, Bu Eti, Putri, Bu Sita, Mbak Vina, Bu Yuli, Bu Farida, dan Bu Lili, ya, dan semuanya lah.
0: Oke lah kalau gitu.
3: Gimana lagunya, saya tunggu di mana?
0: Bebas Pak.
3: Oh, saya tunggu di terminal sana ya.
1: Iya baik.
3: Sudah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.

0: enak pol.
1: Iya, sedap gurih enak pol. Gimana ini kabarnya Ibu?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat Mbak.
1: Iya.
2: Ini ditanya Ibu siapa?
0: Bagaimana dengan Mbak Fuji dan Mbak Esa?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah kalau sama-sama sehat.
1: Iya.
0: Semoga kita semua selalu dikasih kesehatan, kewarasan, keselamatan, kebahagiaan.
2: Amin.
0: Kemudahan, kelancaran, kebarokan rezekinya nggih Mbak.
1: Iya, amin ya Rabbal Alamin. Siang ini mau request lagu apa?
0: Request lagu dari Bunda Rita Sugiarto.
2: Rita Sugiarto, judulnya
0: Pacar Dunia Akhirat.
2: Masya Allah.
1: Pacar Dunia Akhirat.
2: Pacar Dunia Akhirat. Oke. Okay.
0: Iya. Salamnya buat Pak Setioko tadi.
1: Iya, Pak Setioko. Terus?
0: Ya, buat

0: terkecuali.
1: Oke.
0: Buat panjenengan bertiga, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dibaca lagi chat yang masuk siang hari ini. Ada dari siapa yang kedua?
2: Assalamualaikum, rendang sedap gurih enak pol. Saya minta diputarkan lagu Hari Jumat dari Ida Laila. Salamnya buat Pak Sukarji, yeah, Pak Unoto, Pak Setioko, Bapak Bani, Eyang Purbo, Pak Mariono, Mbah Hugeng, Lekdul, Pak Uco, Pak Munib, Ibu Eti, dan semua aja yang lagi dengerin Radio RRI Kediri.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dari Pak Zainal Abidin.
2: Iya, dari Pak Zainal Abidin
1: di Balikpapan ya. Oke, makasih Pak Zainal. Lanjut lagi yang berikutnya, kita bertemu dengan Eyang Purba di Tulung Agung. Selamat siang rendang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifki.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siang rendang.
3: Rendang sedap gurih enak, pol Mas Rifki.
1: Wah, mantap.
3: Sama Diva, sama siapa itu? Fuji ya.
1: Iya, Fuji.
3: Alhamdulillah sehat selalu ya berdua, ya, tetap cantik.
1: Alhamdulillah.
3: Jika kamu, kok enggak pernah kedengar suaranya di mana Mas Rifki sampean?
1: Loh. Di malam hari biasanya.
3: Di malam hari. Nah, ya, Mas Hari kan terus siang maksudnya gitu loh.
1: Oh, iya, ganti ya jadwalnya.
3: Tak kira kalau cuti gitu loh Mas Rifki.
1: Enggak, belum.
3: Enggak. Oh ya udah. Dan nanti lagunya Mas Rifki ya.
1: Apa itu?
3: Lagunya Ku Ingin Meluk Dirimu Aja, yang koplo Mas ya.
1: Koplo, Ku Ingin Memeluk
3: Dirimu. Iya. Iya, betul sekali.
2: Iya,
3: salamnya tadi ada Bunda Sita, terima kasih, sehat selalu keluarga. Juga ada Pak Syako, sehat selalu, terima kasih. Dari ke Pak Kardi, selamat siang, sehat selalu.
2: Iya.
3: Lagi Mbak Niar, juga ada Pak Bu Eti, selamat siang juga. Terlebih untuk Pak Selama, juga ada Pak Mariono, juga ada Mama Wanda, juga selamat malam. Terlebih untuk Robert Selanum juga selamat malam.
1: Iya.
3: Semua saya Mas Riki ya.
1: Okay.
3: Mendengar diri selamat siang.
1: Iya.
3: Terima kasih Mas Riki.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0859 0857 2535 2550. Kita akan jeda sejenak pendengar, sambil nanti kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request di kesempatan siang hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat terkait hoax Black Out di Sumatera untuk melancarkan penyelundupan bahan baku nuklir. Berikut disampaikan oleh rekan Dila.
3: Pendengar, beredar sebongkahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Black Out di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Namun pendengar, faktanya klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepri merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik atau blackout di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan Jambi. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: Masih di rendang request dangdut sedap gurih wena pol ya di siang hari ini 19 Juni 2026 masih bareng sama Rifki Royan juga
1: saya Iva,
2: saya Fuji.
0: Ya masih bareng sama kita bertiga sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada chat lagi yang masuk nih ya, boleh dibacakan, silakan.
1: Dari Pak Darji di Centong Lawan Harjo Plemahan.
0: Iya.
1: Rendang request dangdut sedap gurih enak pol. Request lagu Goyang Senggol versinya siapa saja. Buat yang lagi siaran semoga lancar segala aktivitasnya, tetap semangat, rezeki lancar. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih.

0: Halo.
1: Selamat siang. Rendang, kuih tandut, sedap, gurih, enak pol.
2: Iya, panjang ya enak polnya. Bapak Bani sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan Mas
2: Rifki.
1: Siapa nih ya?
2: Rifki.
1: Mas Rifki Roya ya.
2: Iya.
1: Sama Mbak Puji.
2: Iya.
3: Iya, juga Iva.
1: Mbak Eva.
3: Iya.
2: Iya, Iva.
1: Iya lah.
2: Betul.
1: Oh iya, mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya.

0: telepon ya bareng sama siapa ini? Selamat siang rendang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang.
1: Rendang.
0: Rendang.
1: Request.
0: Request dangdut.
1: Request dangdut.
0: Sedap gurih.
1: Gurih.
0: Enak pol.
1: Enak pol.
0: Oke. Sama siapa ini?
1: Selamat siang dari Gunung Kelut.
0: Gunung Kelut. Ada siapa di Gunung Kelut ya?
1: Saidong.
0: Saidong. Mas Saidong. Sehat.
1: Ya,
0: sehat-sehat ya, Mas Saidong.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: RRI dipantau di puncak Gunung Kelut.
0: Gimana siarannya di sana?
1: Bening pol.
0: Wah, bening pol, mantap.
1: Suaranya penyiarin menggelegar.
0: Menggelegar. Mantap jiwa. Mas Saidong mau dengar lagu apa?
1: Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta dari siapa tuh? Penyanyinya?
1: Lah, penyanyinya aku enggak
0: hafal.
1: Enggak hafal.
0: Walah, oke, dicariin deh. Mau salam-salam?
1: Salamnya buat Mbak Nawang.
0: Mbak Nawang.
2: Iya.
1: Terus Liane ngikut.
0: Oke, Liane.
1: Ya, siap aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Selamat siang rendang. Selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang.
0: Request dangdut.
1: Request dangdut.
0: Sedap, gurih.
1: Gurih.
0: Enak pol.
1: Pol-pola.
0: Bareng sama siapa siang. Ini? Siang.
1: Mas Kiki.
0: Iya.
1: Hai, Fatana Depuji.
2: Iya, selamat siang.
1: Sehat-sehat selalu.
2: Iya, amin.
0: Busulis.
2: Iya.
0: Busulis di mana, Busulis?
1: Di Indonesia
0: ya, belum kemana-mana ya, masih betah di Indonesia.
1: Iyalah, tanah kelahiran. Oh, gak
2: iya,
1: mau
2: tanah
1: keluar negeri.
0: Soalnya ada yang gak betah di Indonesia.
1: Misalkan
0: apa tuh, misalkan
1: suka gak betah. Oh. Apa itu dari apa? Tentu betah.
0: Oh, gitu.
1: Mendengarkan ini hiburan.
0: Dangdut, iya. Dangdut.
1: Itu ya.
0: Oke deh, Busulis. Mau dengar
1: ya,
0: lagu apa? Salam.
1: Yang udah turun tadi semua.
2: Iya.
1: Untuk Mas Kiki dan adik-adik yang cantik, sehat-sehat selalu, selamat bertugas.
2: Iya, amin. Terima kasih.
1: Lagunya pulang dari Evi Tamala,
0: judulnya
1: Kelam.
0: Kelam ya, Evi Tamala.

apa yang sudah kita siapkan untuk didengarkan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kediri.

0: Rafa sama Fuji, kita sudah di penghujung acara Rendang edisi Jumat 19 Juni 2026. Kita ucapkan terima kasih dulu nih buat semua pendengar yang tadi udah gabungan ya siang hari ini. Requestnya dari siapa aja tadi? Ada dari Pak Mariono ya, di Tulungagung. Terus
1: Pak Setioko dari Pare,
0: ada
1: terus Bunda Ibu Sita dari Kedang Sewu,
0: Eyang Purbo,
1: dari Tulungagung,
0: Pak Zainal Abidin di Balikpapan, terus juga ada dari
1: Mas Saidong
0: di Gunung Kelut, terus
1: Pak Tarji dari
0: Pelemahan, terakhir ada
1: juga Ibu Sulis
0: dari Poh Sarang ya. Oke, kita akhiri untuk Rendang edisi hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah gabungan siang hari ini. Selanjutnya Kediri Sore ini akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Era saya Rifki Royan, juga
1: saya Iva, saya Fuji.
0: Kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.

Baik, pendengar Pelosok RRI Kediri di Kediri sore ini, ya, edisi Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Lia Aul yang akan membersamai Anda di sore hari ini, ya, hingga nanti menjelang malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan temani dengan beberapa program juga informasi menarik nanti di awali dengan beranda Asta Cita Ekonomi Digital, ya, hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri di Beranda Sukacita sore hari ini, saya akan ajak Anda membahas tentang ekonomi digital dalam tekanan regulasi, begitu. Jadi ketika tekanan terhadap perekonomian Indonesia dirasa menghebat ya, pada medium tahun di tengah 2026 ini begitu, ekonomi digital masih menjadi salah satu penopang daya tahan. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce mencapai 6,2% di kuartal 1 pada 2026 ini. Laporan ekonomi si 2025 juga memperkirakan nilai e-commerce Indonesia pada 2030 akan mencapai 140 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah situasi tersebut, pemerintah memilih memperluas intervensi terhadap ruang digital melalui Permendag nomor 19 tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik PMSE yang terbit pada 4 Juni 2026 kemarin. Belet itu merupakan upaya membangun tata kelola PMSE yang lebih berkeadilan. Langkah ini juga dilandasi tekad negara dalam melindungi konsumen, perkuat posisi UMKM, serta memastikan perdagangan digital berlangsung secara lebih tertib. Tidak ada alasan untuk menolak tujuan-tujuan tersebut. Namun setiap intervensi ya, ini punya setiap intervensi kebijakan ini selalu melahirkan konsekuensi tersendiri begitu ya. Jamak jika lantas muncul pertanyaan tentang sejauh mana sih regulasi ini tetap beri ruang bagi pertumbuhan UMKM, ya para pengusaha inovasi dan investasi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh perekonomian di Indonesia. Douglas North tahun 1950 ini menjelaskan bahwa institusi yang baik tidak sekedar menegakkan peraturan, melainkan harus mampu menurunkan biaya transaksi agar aktivitas ekonomi dapat berkembang efisien. Nah, sektor digital Indonesia ini tumbuh eksponensial justru karena ia berhasil memangkas berbagai friksi struktural dengan minimalkan biaya pencarian informasi, memperluas penetrasi pasar, menyederhanakan pembayaran, dan mengatasi batas geografis. Dalam dinamik itulah, pemerintah melihat adanya persoalan baru. Pemerintah memandang bahwa ruang digital terlalu dibanjiri produk impor murah. Ada problem algoritma platform, serta cenderung timpangnya posisi tawar UMKM di hadapan platform digital. Maka pemerintah memilih memperkuat pengendalian melalui Permendag 19 tahun 2026 tadi begitu ya. Persoalannya, formula kebijakan dalam Permendag ini terlalu dominan berfokus pada mekanisme distribusi di hilir saja, padahal akar rapuhnya daya saing berada jauh di hulu, di atas, yakni pada sisi produksi. Banyak UMKM lokal masih terbelenggu oleh problem klasik yang fundamental berupa rendahnya produktivitas, mahalnya biaya logistik domestik, keterbatasan kapasitas inovasi, serta penetrasi pembiayaan formal yang belum merata. Ya, kita akan bahas tentang tekanan regulasi seperti apa yang tentunya menghambat ekonomi digital di kuartal ini, pasca kuartal 1 ya di tahun 2026 ini.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Baik, mendengar kita masih membahas tentang ekonomi digital dalam tekanan regulasi begitu ya. Jadi dalam dinamika adanya kebijakan ya dari pemerintah yakni nomor 19 tahun 2026 ya. Ini pemerintah memandang bahwa ruang digital terlalu dibanjiri produk impor murah, ada problem algoritma platform serta cenderung timpangnya posisi tawar UMKM di hadapan platform digital. Nah, persoalannya formula kebijakan dalam permendag ini terlalu dominan berfokus pada mekanisme distribusi di hilir, padahal akar rapuhnya itu daya saing berada di jauh

Jelaskan bahwa mesin utama pertumbuhan ekonomi bertumpu pada proses inovasi yang disruptif secara dinamis. Aturan main yang terlalu rigid berpotensi menghambat ruang eksperimentasi tersebut, dan resiko ini setiap kali tidak kasat mata dalam jangka pendek. Daya rusaknya baru akan terbaca beberapa tahun ke depan saat arus modal melambat dan inovasi kehilangan momentum vitalnya. Padahal di tengah situasi ekonomi global yang kompetitif, modal internasional hanya akan bergerak menuju yurisdiksi yang menawarkan kombinasi optimal antara kepastian regulasi dan prospek pertumbuhan. Dan institusi ekonomi yang bersifat inklusif memiliki kapasitas jauh lebih besar untuk memacu investasi jangka panjang. Regulasi ini mestinya mampu menjaga keseimbangan itu, jangan sampai ya terlalu longgar sehingga menciptakan distorsi pasar, dan jangan terlalu mengekang juga karena itu akan mematikan proses pembentukan nilai ekonomi baru. Kini ketika Permendag nomor 19 tahun 2026 sudah diundangkan, perdebatan teoritis mengenai perlu atau tidaknya intervensi tersebut sudah selesai. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa biaya kepatuhan yang ditanggung oleh ekosistem tidak lebih besar daripada manfaat sosial ekonomi yang ingin disasar. Terlebih perluasan objek pengawasan dalam belet baru ini turut menjangkau model bisnis red hailing, online travel agent, hingga platform iklan baris digital. Jadi indikator keberhasilan regulasi ini tidak hanya bisa diukur dari metrik kepatuhan administratif platform saja. Regulasi ini harus menjamin naiknya produktivitas UMKM secara real, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, dan terjaga iklim investasi. Regulasi ini juga hadir di tengah arus disrupsi teknologi yang sangat cepat. Tren konvergensi digital saat ini menunjukkan bahwa sekat-sekat sektoral antara media, perdagangan elektronik atau e-commerce, gerbang pembayaran, dan hiburan terus melebur menjadi satu mega ekosistem. Dan dalam 3-4 tahun ke depan lah ya, disrupsi terbesar di pasar digital kemungkinan bukan lagi rivalitas konvensional antar platform.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya Lia Aulia di Ekonomi Digital sore hari ini. Ya, dalam tekanan inflasi atau dalam tekanan regulasi yang terus dinamis begitu ya. Jadi diprediksi dalam 3-4 tahun ke depan disrupsi terbesar di pasar digital kemungkinan bukan lagi rivalitas konvensional antar platform. Pasar digital nanti akan bergeser pada masifnya adopsi agen kecerdasan buatan atau AI agent yang memiliki kemampuan mandiri untuk memindai, menegosiasikan harga dan mengeksekusi transaksi atas nama konsumen tanpa perlu melewati antar muka loka pasar konvensional. Ketika itu sudah terjadi, nantinya seluruh perdebatan regulasi mengenai tata niaga retail daring, iklan platform, dan social commerce yang dominan pada hari ini seketika akan keluar. Langkah paling rasional yang perlu diambil pemerintah adalah bersikap terbuka terhadap evaluasi kebijakan melalui penerapan mekanisme sunset review dalam 1-2 tahun ke depan. Membangun mekanisme evaluasi kebijakan yang transparan, berbasis data, dan adaptif terhadap koreksi jauh yang lebih penting bagi masa depan ekonomi nasional ketimbang terus memproduksi rentetan pasal pembatasan yang kaku. Apalagi perekonomian Indonesia yang tengah dalam tekanan ini selalu membutuhkan sumber pertumbuhan yang baru. Baik, mana tadi bahasan kita di Beranda Cita sore hari ini tentang ekonomi digital dalam tekanan regulasi ya. Saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung untuk mengikuti info prima, bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

0: waktu Indonesia Barat, ya, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jari Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: sepanjang sekolah dan kuliah menjadi momentum bagi banyak pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan diri. Inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Sebenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka guna mendorong pola asuh yang sehat dan penuh kasih sayang. Berikut laporan Rukayat Zain.
1: Gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua, khususnya ibu, dalam menerapkan pola pengasuhan yang sehat, penuh kasih sayang, dan bebas dari trauma emosional. Wakil Ketua GOW Sumenep Siti Nur Asiah mengatakan, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak, karena itu orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai kehidupan, serta masa depan anak. Menurutnya, tema mendidik anak tanpa luka menjadi sangat relevan karena masih banyak orang tua yang tanpa sadar menerapkan pola asuh kurang tepat akibat pengalaman masa lalu maupun tekanan kehidupan, sehingga melalui seminar ini, para peserta diharapkan mampu membangun pola pengasuhan yang lebih sadar, sabar, dan sehat.
2: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sumenep sebagai wadah perhimpunan berbagai organisasi perempuan yang memiliki komitmen untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak. Karena kami meyakini bahwa perempuan, terutama seorang ibu, memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang unggul dan berakhlak mulia.
1: Sementara itu, psikolog dari Poli Jiwa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar dan Rumah Sakit Esto Epu Sumenep Nidaul Iman Ia mengatakan, konsep healing parenting berfokus pada penyembuhan luka batin orang tua agar tidak diwariskan kepada anak. Dengan kesehatan mental yang baik, orang tua akan lebih mampu mendidik anak secara sadar, sabar, dan penuh kasih sayang.
3: Saya berani menjamin selama ibu ada di taraf kesehatan mental yang baik, yang normal, tidak ada ibu yang ingin melukai, ingin menyakiti anak-anaknya. Tidak ada. Mendidik dengan cara yang disiplin mungkin iya, tapi untuk melukai, menyakiti, melakukan kekerasan yang berlebihan, sepertinya tidak ada.
1: Seminar parenting GOW ini juga membahas dampak psikologis pola asuh terhadap perkembangan anak, mengenali pola pengasuhan yang berpotensi melukai tanpa disadari, serta strategi membangun hubungan yang lebih sehat antara orang tua dan anak.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Dio, silahkan.
4: Terima kasih, Ko Lili. Pendengar, harga barang berbahan dasar anyaman di Pasar Baru Tuban seluruhnya mengalami kenaikan harga. Witra Adila melaporkan.
5: Harga produk anyaman bambu di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Para pengrajin telah menaikkan harga jual berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per item, tergantung pada jenis dan ukuran barang. Menurut salah satu pedagang, Hanto mengatakan jika kenaikan harga anyaman bambu ini diduga dipicu oleh kenaikan harga plastik. Para pengrajin dan pedagang anyaman bambu ini merasa perlu melakukan penyesuaian harga untuk mengimbangi tren kenaikan harga barang-barang berbahan plastik yang telah lebih dulu mengalami kenaikan. Di tengah upaya pemulihan aktivitas ekonomi, Pasar Baru Tuban pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu juga menjadi tantangan tersendiri para pedagang, salah satunya pedagang anyaman bambu.
6: Semua jenis ada naiknya, ada sampai 5.000 kenaikannya loh ya, ada sampai 1.000, minimum 1.000, ada yang 5.000, ada 2.000, semua barang, semua item.
7: Ini kenapa, Pak?
6: Ya, imbasnya semua naik itu, terutama kan pasti naik, bahan pokok naik, ikut naik. iri gitu loh, yang bikin itu iri, mau minta naik juga gitu.
5: Meski begitu, produk anyaman bambu ini masih memiliki peminatnya. Sejumlah masyarakat masih membeli produk tradisional ini, meskipun jumlah pembelian ini tidak sebanyak sebelum adanya kenaikan harga. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Universitas Airlangga atau UNER kembali menunjukkan kiprahnya di kancah pendidikan tinggi global melalui peningkatan posisi dalam pemeringkatan universitas dunia terbaru. Prestasi ini menjadi bukti konsistensi kampus dalam memperkuat kualitas akademik, riset, serta jejaring internasional yang berdaya saing global. Berikut laporan Oni Arianto.
7: Universitas Airlangga UNER Surabaya kembali meraih pengakuan internasional dalam pemeringkatan QS World University Rankings 2027. UNER menempati peringkat 276 dunia dan peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Menurut Rektor UNER, Profesor Dr. Muhammad Madian, Jumat siang, capaian tersebut merupakan hasil transformasi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Pada indikator International Research Network, UNER naik menjadi peringkat pertama di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi riset internasional yang dibangun oleh UNER.
8: Alhamdulillah, Universitas Airlangga kembali mencatatkan capaian yang membanggakan pada KS World University Ranking untuk tahun 2020. Tahun ini, Universitas Airlangga berhasil menempati peringkat 276 dunia, meningkat dari tahun lalu di peringkat 287 dunia. Dengan peringkat ini, Universitas Airlangga memposisikan diri di atas 81,7% perguruan tinggi di dunia dari total 8,808 institusi yang dievaluasi oleh QS Ranking. Dan untuk pertama kalinya, Universitas Airlangga menempati peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Alhamdulillah.
7: Kedepan, Universitas Airlangga akan memperkuat internasionalisasi kampus dan memperluas jejaring riset global. Kampus juga berfokus meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi, dan tata kelola berbasis data. Ia mengajak seluruh sivitas akademika menjadikan capaian tersebut sebagai momentum perbaikan yang berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
4: Libur panjang sekolah dan kuliah menjadi momentum bagi banyak pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan diri. Salah satu pilihan yang tetap diminati adalah mengikuti program kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, yang kembali dipadati peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ane Kusuma melaporkan.
9: Momentum libur panjang sekolah kembali membawa dampak positif terhadap aktivitas belajar di kawasan Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri. Sejumlah lembaga kursus mencatat lonjakan jumlah peserta selama periode Juni hingga Juli 2026 ini, salah satunya di Global English Pare yang mengalami peningkatan pendaftar dengan persentase 100% jika dibandingkan hari biasanya. Hingga pertengahan musim liburan ini, sudah lebih dari 1.000 peserta mengikuti program belajar bahasa Inggris yang didominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Manajer Global English Pare, Dimas Imandari, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan peserta terjadi karena masa libur sekolah dan kuliah dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Program yang paling banyak diminati pada periode Juni dan Juli adalah paket belajar selama 2 pekan dan juga 1 bulan, serta konsep studycation yang memadukan kegiatan belajar dengan wisata edukatif sebagai daya tarik tambahan bagi para peserta.
10: Di bulan Juni-Juli ini memang salah satu bulan yang paling ramai dalam satu tahun, karena di Kampung Inggris ini memang pasarnya itu anak sekolah sama anak kuliah.
9: Sementara itu, salah seorang peserta asal Kuningan, Flora, menilai bahwa proses belajar di Kampung Inggris berlangsung dengan interaktif dan menyenangkan hingga materi jauh lebih mudah untuk dipahami. Menurutnya, suasana belajar yang mendukung membuat peserta terdorong untuk terus mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris selama mengikuti program.
11: Banyak, ada pronunciation, yeah. Grammar, vocab, yeah,
12: speaking, yeah. Reading, terus sama rekomendasi dari TikTok juga.
11: Iya. Yeah.
13: Oh gitu. Yeah.
12: Ini berarti libur sekolah ya?
13: Iya, aku libur sekolah.
12: Fun ya di sini?
13: Iya, fun banget. Jadi tuh belajarnya tuh sambil bermain. Iya. Orang-orangnya juga ramah banget.
9: Meningkatnya jumlah peserta pada musim liburan ini menunjukkan bahwa Kampung Inggris Pari masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk mengisi waktu liburnya dengan kegiatan yang produktif. Selain meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, program yang ditawarkan juga memberikan pengalaman pelajar yang jauh lebih aplikatif dan diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk melanjutkan pendidikan maupun juga menghadapi persaingan di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
14: Terima kasih, Dio. Pasokan beras SPHP di Pasar Legi Ponorogo sejak 2 pekan terakhir mengalami kekosongan, sementara harga beras medium dan premium naik. Berikut laporan Eka Wulan.
15: Stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Pasar Legi Ponorogo saat ini kosong. Kekosongan itu terjadi sejak 2 pekan terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Legi Ponorogo, Suhartiningsih, mengatakan informasi yang ia terima sejatinya stok beras SPHP di gudang Bulog aman, namun kemasannya yang terbatas. Menurut Ning, peminat beras subsidi itu cukup tinggi karena harganya lebih murah dibanding beras jenis medium lainnya.
16: Katanya stoknya ada, cuma kemasannya habis.
15: Mm-hmm.
16: Jadi ini nunggu kemasan.
15: Nah, ini kosongnya sejak kapan kalau di pasar lagi, Bu?
16: Sudah berapa minggu ya, Mbak? Ada yang 3 minggu kurang lebih, Mbak.
15: Oke. Okay. Itu kalau permintaan yang SPHP seperti?
16: Yang dicari cuma itu, yang tadi yang
15: Mbak.
16: Iya. Orang itu masih itu. SPHP ada yang namanya, ya udah gak jadi.
15: Senada diungkapkan penjual beras lain, Harmini. Sekali datang, ia mendapat kiriman 1 ton beras SPHP. Namun belakangan ini, pedagang belum mendapat kiriman dari Bulog.
17: SPHP nggak keluar,
18: sudah kosong.
17: Kosong.
15: Bu, SPHP kosong itu banyak yang tanya, Mbak Tino?
17: Ya, banyak yang tanya. Biasanya beli di supermarket, tanya di pasar. Dan datangnya semua sama 1 ton. Kalau moga SPHP cepat kembali lagi, bisa datang lagi.
15: Adapun harga beras SPHP dijual Rp57.500 per kemasan 5 kg atau Rp11.500 per kilogram. Sedangkan harga beras medium non-SPHP dijual Rp68.000 kemasan 5 kg. Sementara itu harga beras medium dan premium di pasaran kini mengalami kenaikan dampak harga gabah naik. Beras medium dari yang semula Rp12.400 per kilogram menjadi Rp13.200 per kilogram. Sedangkan beras jenis premium dari semula Rp13.800 per kilogram sekarang menjadi Rp14.400 per kilogram. Kenaikan harga beras itu terjadi sejak 2 pekan terakhir seiring belum dikirimnya pasokan beras SPHP di pasaran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
14: Ya, saudara, komunitas pecinta perkutut Kota Madiun menggelar jamasan burung perkutut sebagai bagian dari melestarikan tradisi dan upaya konservasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
19: Tradisi unik digelar oleh komunitas pencinta perkutut Pecintut Kota Madiun dalam rangka memperingati momen bulan Suro atau bulan Muharram. Komunitas tersebut menyelenggarakan jamasan atau memandikan puluhan burung perkutut katuranggan secara bersama-sama. Ketua Komunitas Pecintut Kota Madiun, Iwan Yudi Atmoko, mengatakan ini adalah kegiatan tahun ketiga dengan acara yang diawali lomba perkutut anggunan yang diikuti sekitar 300 peserta dari Malang, Bojonegoro, Goro, Tuban, Ngawi, Ponorogo hingga Madiun sendiri. Setelah kompetisi selesai, sebagai puncaknya ada jamasan perkutut. Menurut Iwan, burung perkutut yang dijamas ini memiliki kekhususan atau kekhasan tersendiri, di antaranya ciri fisik atau katuranggan yang diyakini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari pemiliknya. Iwan mengatakan kegiatan ini sudah menjadi tradisi dan memiliki beberapa tujuan.
20: Tujuannya ya, satu, karena ini kami pecinta perkutut, otomatis kami melestarikan burung perkutut itu sendiri. Artinya ini bagian dari bentuk konservasi ya, untuk konservasi meskipun tidak langka, tetapi karena burung perkutut itu salah satu yang banyak penggemarnya, maka kami juga harus melestarikannya. Yang kedua, berkaitan dengan jamasan, tentu ini pasti targetnya adalah bagaimana kita menciptakan bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat kebudayaan. Sebenarnya ini warisan dari leluhur kita sebenarnya, nenek-nenek kita zaman dulu, kakak-kakak kita zaman dulu, waktu memelihara kutu juga setiap hari-hari tertentu dia memandikan juga.
19: Dukungan penuh pun mengalir dari pemerintah Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyatakan komitmennya untuk mengawal agar kegiatan lomba anggunan dan jamasan ini bisa dikemas menjadi event yang jauh lebih besar di masa mendatang.
12: Tahun depan saya sudah tadi bilang sama ketua supaya dibangun mulai ceritanya, storytelling ceritanya. Ini kan ada cerita historis nih yang dari dulu sampai sekarang ada. Ini harus kita bangun nanti supaya satu, masyarakat Madiun ini tahu cerita tentang perkutut. Yang kedua, bagaimana mempertahankan budaya dan mengembangkan budayanya. Yang ketiga, bagaimana orang dari luar kota itu mengenal Kota Madiun. Dan yang keempat, pastinya adalah perputaran ekonomi di dalam kegiatan.
19: Bagus mengatakan pemerintah Kota Madiun juga siap memfasilitasi tempat yang lebih luas jika nanti skala acara ini terus berkembang. Dia juga berharap acara jamasan perkutut Katuranggan tersebut bisa masuk kalender event atau salah satu acara pada peringatan hari jadi kota. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
18: Baik, terima kasih Prita. Kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat kembali terlihat dalam penyelenggaraan Festival Kuliner Pandalungan FKP Volume 3 di Jember. Melalui ajang ini, kekayaan kuliner lokal tidak hanya diperkenalkan kepada publik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa serta wadah pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya oleh Gia Depora.
21: Festival Kuliner Pandalungan untuk volume 3 tahun ini kembali digelar. Di balik keramaian tersebut, festival ini bukan sekedar ajang berburu makanan, melainkan juga menjadi ruang belajar nyata bagi mahasiswa sekaligus wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal. Dosen pembimbing Mustafa Kamal menjelaskan bahwa kegiatan ini mengintegrasikan 3 mata kuliah dalam satu proyek bersama.
22: Di sisi akademis Polije, di sini kita menggabungkan 3 mata kuliah ya. Ada mata kuliah manajemen konvensi dan acara, kemudian ada gastronomi itu tentang kuliner, dan juga terkait dengan intermediate Mandarin gitu kan. Dari 3 mata kuliah ini kita gabungkan sebuah menjadi project, namanya project based learning. Dan pada saat ini kita saksikan sendiri adalah Festival Kuliner Pandalungan Volume 3.
21: Project Manager Festival Kuliner Pandalungan Volume 3 Lilian mengungkapkan harapannya festival ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
23: Nama saya Lilian Mustarjo, selaku project manager. Jadi jumlah UMKM tahun ini sekitar 14 tenan yang masuk di FKP tahun ini. Harapan saya untuk Festival Kuliner Pandalungan Volume 3 ini pastinya lebih dikenal oleh banyak orang, masyarakat umum maupun masyarakat internasional nasional.
21: Harapan tersebut sejalan dengan antusiasme pengunjung yaitu Altaf dan juga Saiful Bahri yang hadir dalam kegiatan Festival Pandalungan tersebut.
24: Menurut aku acara Festival Pandalungan ini super seru banget. Selain acara yang meriah, juga bisa membantu para UMKM di Jember karena pilihan makan di sini juga lengkap banget. Ada mulai dari makanan berat, makanan ringan, terus juga minuman-minuman. Jadi selain acara yang berjalan dengan lancar, makanan-makanan di sini, UMKM di sini juga disupport sama acara ini.
25: Jadi acaranya ini tidak hanya menghadirkan 4 atau lokalan Jember dan sekitarnya, tapi mestinya sudah Nusantara.
21: Melalui perpaduan antara pembelajaran, promosi budaya, dan pemberdayaan UMKM, Gia Depora, RRI Jember melaporkan.
18: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
26: Baik, terima kasih Haryo. Perhelatan Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian para pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Antusiasme terhadap ajang 4 tahunan ini terlihat dari dukungan yang terus mengalir pada tim-tim unggulan, termasuk Argentina yang menjadi unggulan untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Berikut laporan dari William Nathan yang akan dihadirkan untuk Anda.
27: Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut melanda jajaran kepolisian di Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat pribadi secara terbuka menyatakan dukungannya dan tetap menjagokan tim nasional Argentina untuk kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia tersebut. Dukungan penuh yang diberikan oleh perwira menengah Polri ini bukan tanpa alasan. Taat pribadi merupakan penggemar setia tim berjuluk Albi Celeste sejak era kedikdayaan sang legenda Diego
28: Armando Maradona. Saya sudah menjagokan Argentina.
0: Nah, jadi dari era Maradona masih bermain, Ariel Ortega, saya sudah menjalankan Argentina. Artinya sudah berapa? 32 tahun ya. Jadi 32 tahun sudah jadi fans berat Argentina. Prediksi di Piala Dunia ini semoga Argentina lagi.
27: Puncak kepuasan taat sebagai supporter terjadi saat Lionel Messi sukses memimpin skuad Argentina merengkuh gelar juara pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai pembuktian kematangan mental dan kualitas permainan Argentina di panggung internasional. Menghadapi kompetisi sengit di Amerika Utara, Kapolres Malang meyakini bahwa tim asuhan Lionel Scaloni mampu mempertahankan gelar dan komposisi pemain yang solid serta mentalitas juara yang sudah terbentuk akan menjadi modal utama. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
26: Sekian informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumeneb bersama dengan Nur Holili. Silakan Holili.
1: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
2: Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Kondisi iklim di Arab Saudi yang berbeda dengan Indonesia menuntut jemaah haji untuk lebih waspada terhadap berbagai risiko kesehatan. Di tengah pelaksanaan rangkaian ibadah, petugas terus mengingatkan pentingnya menjaga kebugaran tubuh agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Januar Fahmi melaporkan.
3: Cuaca panas ekstrim masih menjadi tantangan utama bagi jemaah haji di Arab Saudi. Suhu udara pada siang hari dilaporkan mencapai lebih dari 39 derajat Celcius di sejumlah wilayah, sehingga meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan akibat panas hingga heat stroke. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Ida Nur Santi menegaskan, kondisi cuaca yang panas mengharuskan jemaah lebih disiplin menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Hal itu ia sampaikan saat tiba di tanah air. Jamaah lanjut usia serta mereka yang memiliki penyakit penyerta menjadi kelompok yang paling rentan dalam menghadapi cuaca ekstrim tersebut.
5: Jantung, aplikasi juga. Iya.
6: Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
5: Cuaca di sana sangat panas, ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Jamaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jamaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
3: PPIH terus mengingatkan jemaah untuk memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan payung atau pelindung kepala serta beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama. Petugas kesehatan juga rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah di hotel maupun lokasi ibadah. Meski cuaca ekstrim masih berlangsung, pelaksanaan ibadah haji secara umum berjalan lancar. PPIH mengimbau seluruh jemaah agar terus melakukan koordinasi dengan petugas serta menjaga kesehatan jelang kepulangan ke tanah air untuk sejumlah kloter di Debarkasi Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi mengakhiri info priba RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Holili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam priba.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Baik, pendengar, Anda kembali bersama Celia Aulia di kebersamaan kita hari ini. Ya, Kediri sore edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Ya, di jam 4:30 ini sudah saatnya pulang dari aktivitas masing-masing ya. Terpantau ini di kawasan PB Sudirman ramai lancar begitu. Ya, jadi hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang pulang menuju ke rumah masing-masing, ke tujuan masing-masing. Apalagi yang mungkin biasanya Jumat sore itu yang merantau ke beberapa daerah, pulang ke daerah masing-masing. Hati-hati di jalan, utamakan selalu keselamatan dalam berkendara ya pendengar. Baik, kita update informasi Piala Dunia ya terkini, di mana hasil Meksiko versus Korea Selatan pada grup A Piala Dunia 2026 pada Kamis waktu setempat atau Jumat pagi tadi ya, mana berakhir dengan skor 1-0, L3 lolos ke babak 32 besar. Laga kedua grup B Piala Dunia 2026 Meksiko versus Korea Selatan berlangsung di Stadion Guadalajara, Jalisco, Meksiko. Gol semata wayang dalam duel Meksiko kontra Korea Selatan diciptakan oleh Luis Romo. Dengan hasil tersebut, timnas Meksiko berhak menduduki puncak klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026 dengan poin sempurna. L3 julukan timnas Meksiko mengamankan satu tiket ke babak gugur, sementara timnas Korea Selatan menempati peringkat 2 dengan mengoleksi torehan 3 poin. Dilansir dari FUTMOB, pertandingan ini turut menorehkan sejarah tersendiri yang mana merupakan laga Piala Dunia ke-19 yang dihelat di Guadalajara, dan hebatnya seluruh pertandingan tersebut selalu diwarnai setidaknya satu gol. Kota ini pun memegang rekor sebagai kota penyelenggara Piala Dunia terbanyak tanpa pernah mencatatkan hasil imbang 0-0, mengungguli rekor Montevideo di 18 laga. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Meksiko dalam 10 pertandingan terakhir mereka di berbagai ajang. Dominasi mereka atas Korea Selatan juga terus berlanjut, di mana L3 belum pernah kalah dalam 5 pertemuan terakhir, 4 menang 1 imbang. Hasil imbang itu terjadi pada laga uji coba di Stadion Geodis Park Nashville pada 10 September 2025 yang berakhir dengan skor 2-2. Pada pertandingan selanjutnya, timnas Meksiko melawan Ceko, sedangkan Korea Selatan akan menghadapi Afrika Selatan. Sejak peluit awal dibunyikan, tensi permainan langsung berjalan dengan intensitas yang cukup tinggi.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.

0: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
1: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya, sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
0: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
1: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
1: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Baik, pendengar masih dalam Piala Dunia 2026. Nama Johan Manzambi belakang menjadi perbincangan setelah tampil gemilang ya saat Swiss mengalahkan Bosnia dan Herzegovina ya pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 20 tahun itu hanya membutuhkan waktu 2 menit sejak masuk sebagai pemain pengganti untuk mengubah jalannya pertandingan. Manzambi mencetak 2 gol dan membawa Swiss menang 4-1 di Los Angeles Stadium pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Ia pun dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan tersebut. Penampilan tersebut bukan hanya membantu Swiss selangkah lebih dekat ke fase gugur, melainkan juga mengantarkan Manzambi masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak sementara Piala Dunia 2026 ini. Hingga pertandingan kedua fase grup, Johan Manzambi telah mengoleksi 2 gol. Jumlah itu menyamai toran sejumlah penyerang top dunia seperti Harry Kane Inggris, Erling Haaland Norwegia, Kylian Mbappe Prancis, dan Kai Havertz Jerman. Yang membuat pencapaiannya semakin istimewa, 2 gol tersebut dicetak hanya dalam 58 menit bermain, jumlah menit paling sedikit dibandingkan pemain lain yang berada di kelompok 2 gol. FIFA melaporkan Johan Manzambi merupakan pemain termuda dalam skuad Swiss di Piala Dunia 2026. Ia lahir di Jerewa dari orang tua berdarah Angola dan Republik Demokratik Kongo pada 14 Oktober 2005 atau kini baru berusia 20 tahun. Meski lahir di Swiss, perjalanan sepak bolanya berkembang di Jerman bersama dengan klub Bundesliga SC Freiburg setelah menembus tim utama pada 2024. Karirnya berkembang pesat dan dalam 2 musim pertamanya bersama dengan Freiburg, Manzambi membukukan 9 gol dan 7 assist. Ia juga membantu klub tersebut mencapai final Liga Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Salah satu momen pentingnya terjadi saat semifinal Liga Eropa ketika menghadapi Braga. Manzambi mencetak gol penting yang membantu Freiburg melangkah ke partai final. Berkat performa impresif sepanjang musim, ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Swiss 2025 sekaligus meraih penghargaan Discovery of the Season di Liga Eropa.

Baik, pendengar, kita masih hadirkan informasi dari Piala Dunia 2026 yang berlangsung. Timnas Austria akan menghadapi Timnas Argentina pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026, di mana jadwal Argentina versus Austria ini berlangsung di Dallas, Texas, Amerika Serikat pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Argentina datang dengan modal meyakinkan setelah menang 3-0 atas Aljazair pada laga pertama. Hasil tersebut membuat tim asuhan Lionel Scaloni menjadi favorit untuk meraih kemenangan sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Performa Lionel Messi turut menjadi sorotan menjelang pertandingan ini. Kapten timnas Argentina tersebut tampil tajam saat menghadapi Aljazair dengan mencetak 3 gol. Catatan itu semakin perkuat posisinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di turnamen. Meski Argentina lebih diunggulkan, Austria juga membawa kepercayaan diri tinggi dan tim sukses membuka perjalanan mereka di grup C dengan kemenangan 3-1 atas Yordania. Menjelang duel penting tersebut, kiper timnas Austria Alexander Skalger menarik perhatian lewat pernyataannya tentang Messi dan Cristiano Ronaldo. Si terbuka penjaga gawang berusia 30 tahun itu mengaku lebih mengagumi Ronaldo dibandingkan Messi. Dan pernyataan tersebut muncul saat Messi sedang berada dalam performa impresif di Piala Dunia 2026. Namun Skalger tetap memberikan penghormatan kepada kapten Argentina tersebut. Menurut kiper RB Salzburg itu, Messi telah menunjukkan kualitas luar biasa selama bertahun-tahun di level tertinggi sejak sepak bola dunia. Walau mengakui kemampuan Messi, Skalger menegaskan dirinya siap menghadapi tantangan besar saat Austria berjumpa dengan Argentina nanti. Baik, benar tadi informasi terkait Piala Dunia 2026 ya, dan tadi ada satu profil pemain timnas Swiss ya. Ada Johan Manzambi yang juga kita hadirkan informasinya ya. Kita akan bergeser ke informasi, maksud kami ke Galeri Budaya Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat yang akan disampaikan oleh rekan Iva terkait Puan Maharani minta pemerintah genjot penarikan pajak. Berikut laporan rekan Iva.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1, di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Telah dicek menggunakan perangkat DeepWorld, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memanipulasi wajah dan suara Puan. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

aku gemelar injakan, lahirku bareng sengingi.

0: anakno tumindak ingkang olo.
1: Baik, pendengar Prosat RRI Kediri di Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini, ya, kita akan membahas tentang makna satu suro begitu ya, atau satu Muharram dalam kalender Islam dan juga Jawa, yang mana ini menjadi malam sakral bagi masyarakat Jawa. Tradisi masyarakat Jawa ini memang memiliki makna khusus, khususnya di daerah Yogyakarta dan juga Solo atau Surakarta, dirayakan pada malam pertama bulan Muharram yang menandai awal tahun baru Islam. Orang-orang berdesak-desakan di sekitar Keraton Surakarta hingga menuju jalan kota, yang mana kirab ini digelar dan kebobolan yang dinanti-nantikan masyarakat juga akan diboyong keluar, ya, yang mungkin sudah melihat atau mungkin menyaksikan langsung ya di Surakarta sana, ya, Keraton dan juga Mangkunegaran ini ada tradisi malam suroan begitu, yang kemarin beberapa hari, dua hari lalu ya, ini menjadi malam yang istimewa yang sering dianggap mistis dan keramat sekaligus penuh berkah dan juga sakral. Sebagian besar masyarakat Jawa memang masih meyakini bahwa malam satu suro merupakan malam istimewa. Di berbagai daerah banyak tradisi yang diadakan untuk memperingati tahun baru Jawa sekaligus tahun baru Islam ini. Sementara itu di lingkungan Keraton Surakarta dan Yogyakarta, berbagai ritual dan kirab digelar dengan semarak. Ya, tradisi malam satu suro berawal pada masa pemerintahan Sultan Agung. Pada masa itu masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang merupakan warisan tradisi Hindu, sementara Kesultanan Mataram Islam telah menerapkan sistem kalender Hijriah. Bertujuan untuk memperluas ajaran Islam di tanah Jawa, Sultan Agung memprakarsai penyatuan kalender Saka dan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Penyatuan kalender ini dimulai sejak Jumat Legi, bulan Jumadil Akhir tahun 1555 Saka atau 8 Juli 1633 Masehi. Satu suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan suro, bertepatan dengan satu Muharram dalam kalender Hijriah. Baik, nanti kita akan bahas tentang menyalami perayaan satu suro ini ya, yang merupakan tradisi malam sakral masyarakat Jawa di Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri.

Baik, masih membahas tentang menyelami malam satu suara begitu, yang kental akan tradisi sakral untuk masyarakat Jawa. Jadi diawali dengan Sultan Agung yang memprakarsai penyatuan kalender Saka dan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Menurut Muhammad Solikin dalam Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa, kata Suro ini berasal dari kata Asyura yang dalam bahasa Arab berarti 10. Kata Asyura di sini merujuk pada tanggal 10 bulan Muharram yang berkaitan dengan peristiwa wafatnya Sayyidina Husain cucu Nabi Muhammad di Karbala. Ya, dan dari Sultan Agung inilah pola peringatan tahun Hijriah kemudian dilaksanakan secara resmi oleh negara dan diikuti seluruh masyarakat Jawa. Berbagai ritual perayaan Muharram dan Asyura di Indonesia telah terus lestari sampai sekarang berkat jasa Sultan Agung. Hingga saat ini, tradisi malam Satu Suro selalu dirayakan oleh masyarakat Jawa setiap tahunnya. Satu Suro biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelumnya. Hal ini karena pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam, bukan pada jam 00 begitu ya. Beragam tradisi seringkali digelar untuk menyambut bulan Suro seperti jamas pesaka, ruatan, hingga tapa brata. Dalam tradisi keraton, para abdi dalam keraton mengarak hasil kekayaan alam berupa gunungan tumpang dan kirap benda pusaka. Di Keraton Surakarta, menurut Diana Swatina dalam tesisnya berjudul Akulturasi Budaya Jawa dalam Islam, kajian budaya kirap pusaka malam Satu Suro di Keraton Surakarta Hadiningrat masa pemerintahan Pakubuwono ke-12, peringatan Satu Suro dilakukan secara dengan cara bersyukur, tafakur atau merenungkan dan takarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipusatkan di Masjid Pujasana. Pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-12, upacara kirap pusaka malam Satu Suro dilaksanakan seminggu sekali pada hari Jumat. Upacara ini pun hanya mengelilingi bagian dalam keraton. Sekira tahun 1973, Presiden Soeharto minta kepada Sinuhun untuk turut berdoa demi ketentraman negara. Maka Sinuhun Pakubuwono XII mulai melaksanakan kirap pusaka di luar tembok keraton dan mengikut sertakan Kebobule yang dianggap sebagai bentuk pusaka keraton yang bernyawa. Kebobule menjadi salah satu daya tarik bagi warga yang menyaksikan perayaan malam Satu Suro. Ia bukan sembarang kerbau, karena leluhurnya merupakan hewan kelangenan atau kesayangan Pakubuwono II. Leluhur kerbau bule ini merupakan hadiah dari Kiai Hasan Besari Tegalsari Ponorogo. Secara turun-temurun, kerbau bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kerbau bule Kiai Slamet. Dalam kirap Satu Suro, orang-orang berdesak-desakan dan berebut kotoran kebo bule. Kotoran kebo bule dianggap dapat membawa berkah dan keselamatan. Berbeda dengan Solo, di Yogyakarta perayaan malam Satu Suro biasanya identik dengan membawa keris dan benda pusaka sebagai bagian dari pawai kirap. Tradisi malam Satu Suro menitik beratkan pada ketentraman batin dan keselamatan. Karenanya pada malam Satu Suro biasa selalu diselingi dengan ritual pembacaan doa dari semua umat yang hadir merayakannya, dan hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah dan menangkal datangnya mara bahaya. Baik, ada banyak cara memang yang dilakukan masyarakat Jawa untuk menyambut Satu Suro. Ya, ada yang laku prihatin dengan tidak tidur semalaman, lalu juga itirakatan, menyaksikan pertunjukan wayang, dan menghadir berbagai acara kesenian lainnya. Termasuk mungkin kalau di daerah sini di Ponorogo kemarin ada juga malam Satu Suro begitu ya, dan itu sudah menjadi acara tahunan juga. Baik, tadi pendengar, terkait perayaan Satu Suro, tradisi malam sakral masyarakat Jawa yang kami hadirkan di Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Subhanahu wa ta'ala. Saya Mawahib Al-Mashhadi ingin menyampaikan dalam kesempatan ini materi tentang berbuat baik jangan sendiri. Sering kita ini melihat orang melakukan perbuatan baik yang menyenangkan dilakukan sendiri, tidak mau ajak-ajak orang. Nah, padahal orang lain juga ingin menikmati sesuatu yang baik itu. Maka biasakanlah kita ini untuk mengajak berbuat baik dengan orang. Ya, berbuat baik apa saja. Berbuat baik untuk urusan duniawi ataupun berbuat baik untuk urusan akhirat. Dengan kita mengajak orang lain, maka orang lain akan mendapatkan manfaat dari perbuatan baik. Kita yang mengajak berbuat baik kepada orang lain, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala dari perbuatan kita mengajak orang berbuat baik. Di saat orang yang kita ajak untuk berbuat baik itu kemudian menjalankannya, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari apa yang kita ajak dari orang berbuat baik itu tanpa mengurangi orang yang telah berbuat baik itu. Nah, untuk melakukan suatu perbuatan baik ini memang juga diperintah di dalam agama. Kita juga harus bisa saling membantu satu sama yang lain. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Begitulah kata Allah. Dan saling bantu membantulah kamu kepada kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling bantu membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Kalau ini kita bisa lakukan itu sudah luar biasa. Kita bisa saling membantu dalam urusan kebaikan, ketakwaan, di masyarakat, di keluarga, di instansi, di jalan. Kita ringan tangan untuk menolong orang. Dan orang yang kita tolong ini kemudian menjadi senang, dan apa yang menjadi kesulitannya menjadi teringankan. Tetapi tentu ini adalah hal-hal yang baik saja. Yang tidak baik tidak boleh, karena dalam Al-Quran juga dilarang melakukan perbuatan saling membantu dalam dosa, dalam permusuhan. Jadi Islam itu begitu indahnya untuk mengajak kebaikan terhadap orang lain. Jangan sampai dilakukan sendiri. Orang lain harus bisa menikmati dan juga ikut andil di dalam kebaikan itu. Karena dengan banyak orang yang melakukan kebaikan, maka banyak orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, misalnya lagi, ini contoh kecil ya, tetapi perlu saya sampaikan. Kita makan, kita minum, ya jangan sendirian. Ajaklah teman, ajaklah orang lain. Paling tidak, ya tawarilah teman, nawari konco, nawari yang ada di sekitar kanan dan kirinya. Itu penting. Karena dengan melakukan hal seperti itu, berarti kita ada perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita punya perhatian terhadap saudara, kita punya perhatian terhadap teman, diajak untuk melakukan suatu kebaikan. Karena di saat kita makan dan minum, itu adalah perbuatan yang sangat menyenangkan. Dan tentu orang akan sangat merasa dihargai di saat kita misalnya mengajak mereka, yuk kita makan bersama misalnya. Walaupun itu berbahasa basi, itu sudah merupakan satu kemuliaan. Nah, itu penting untuk kita lakukan, jadi mengajak orang. Nah, misalnya lagi pada saat kita berdoa, berdoa itu juga jangan sendiri. Berdoa itu suatu kebaikan, maka jangan dilakukan sendiri. Dengan berdoa misalnya minta ampun kepada Allah, dirinya sendiri juga memintakan ampun orang tuanya, memintakan ampun saudara-saudaranya, meminta ampun kawan-kawannya. Itu berarti kita berdoa tidak untuk dirinya sendiri. Jadi jangan pelit-pelit kita melakukan suatu perbuatan kebaikan itu. Karena begitu kita melakukan suatu perbuatan yang baik itu kemudian kita mengajak orang lain, maka orang lain itu pun juga akan merasa dihargai oleh perbuatan kita itu, dan itu akan mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Nah, para pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan suatu perbuatan yang baik ini dengan mengajak orang lain. Dengan demikian maka ada manfaat.

manfaatnya untuk kita, juga ada manfaatnya untuk orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mawahib Al-Mashhadi mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Jadi bulan Juni-Juli ini memang salah satu bulan yang paling ramai dalam satu tahun, karena di Kampung Inggris ini memang pasarnya itu anak sekolah sama anak kuliah. Jadi di bulan Juni dominasinya anak-anak sekolah SD, SMP, SMA. Di bulan Juli yang udah masuk itu memang dominasinya untuk liburan anak kuliah.
3: Untuk kegiatan Gerbang Surau hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses ya, yang dihadiri oleh kurang lebih 2.000 warga. Semuanya datang di Punden ini, selamatan bersama, memohon kepada Tuhan.
1: Sari berita, peringati 1 Muharram 1448 Hijriah, warga desa Gedang Sewu di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar agenda tradisi Grebek Suro. Libur panjang sekolah, jumlah siswa di Kampung Inggris Pare alami peningkatan hingga 100%. Inilah Warta Kediri selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Bersama saya Esa,
4: saya Dila.
1: Peringati 1 Muharram 1448 Hijriah, warga desa Gedang Sewu di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar agenda tradisi Grebek Suro. Ayu Citra melaporkan.
5: Untuk memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar tradisi Grebek Suro. Kondisi ini tampak sejak Jumat pagi hingga menjelang sore hari, yang mana mereka ini datang bersama dengan anggota keluarganya menuju punden leluhur yang berada di kawasan wisata Sumberwungu. Kepala Desa Gedang Sewu, Ruslan Abdul Ghani, menjelaskan bahwa hari ini kegiatan yang digelar untuk memperingati pergantian tahun baru itu bukan hanya syarat materi budaya, akan tetapi juga diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat melalui keberadaan para pelaku UMKM di lokasi Grebek Suro.
3: Untuk kegiatan Grebek Suro hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses ya, yang dihadiri oleh kurang lebih 2.000 warga. Semuanya datang di punden ini, selamatan bersama, memohon kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan hidayah serta rezekinya di tahun ini. Harapannya mudah-mudahan di tahun depan rezekinya lebih lancar lagi, diberi kesehatan, panjang umur, dan barokah.
5: Ruslan menambahkan pula bahwa setelah acara pembukaan Grebek Suro ini dan sejumlah sambutan dari Forkopimcam yang hadir saat ini, maka akan dilanjutkan dengan pertunjukan pentas seni jaranan. Ia pun berharap tradisi Grebek Suro itu juga dapat dikenal secara luas oleh wisatawan lokal maupun asing, sering makin berkembangnya media sosial. Bahkan bisa pula menjadikan kawasan Sumberwungu di Kediri ini sebagai destinasi wisata favorit bagi masyarakat. Sementara itu, hadir tempat yang sama, Sudarti, Kepala RT 01 Dusun Duluran di Desa Gedang Sewu, Kediri, yang mengaku senang karena bisa mengikuti agenda ritual tradisi Grebek Suro dan juga bisa mengetahui rangkaian ritual peringatannya dan dapat nguri-nguri budaya leluhur.
6: Saya sangat senang sekali dengan adanya Grebek Suro di Desa Gedang Sewu, karena bisa menguri-nguri budaya lokal. Ya, semoga bisa lebih ramai lagi, siapa tahu bisa mendatangkan wisata asing.
5: Kedepan saya berharap pula bahwa acara budaya ini dapat lebih ramai dan dapat mendatangkan banyak wisatawan dari mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
1: Libur panjang sekolah, jumlah siswa di Kampung Inggris Pare alami peningkatan hingga 100%. Rekan Ani Kusuma melaporkan.
4: Momentum libur panjang sekolah kembali membawa dampak positif terhadap aktivitas belajar di kawasan Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri. Sejumlah lembaga kursus mencatat lonjakan jumlah peserta selama periode Juni hingga Juli 2026 ini, salah satunya di Global English Pare yang mengalami peningkatan pendaftar dengan persentase 100% jika dibandingkan hari biasanya. Hingga pertengahan musim liburan ini, sudah lebih dari 1.000 peserta mengikuti program belajar bahasa Inggris yang didominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Manajer Global English Pare, Dimas Imandari, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan peserta terjadi karena masa libur sekolah dan kuliah dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Program yang paling banyak diminati pada periode Juni dan Juli adalah paket belajar selama 2 pekan dan juga 1 bulan, serta konsep studycation yang memadukan kegiatan belajar dengan wisata edukatif sebagai daya tarik tambahan bagi para peserta.
2: Jadi bulan Juni-Juli ini memang salah satu bulan yang paling ramai dalam satu tahun, karena di Kampung Inggris ini memang pasarnya itu anak sekolah sama anak kuliah. Jadi di bulan Juni dominasinya anak-anak sekolah SD, SMP, SMA. Di bulan Juli yang udah masuk itu memang dominasinya untuk liburan anak kuliah. Hampir 1.000 orang sudah mendaftar kalau di bulan Juni-Juli itu. Animonya yang dirasakan lebih tinggi di tahun ini 100% untuk Juni-Juli.
4: Sementara itu, salah seorang peserta asal Kuningan, Flora, menilai bahwa proses belajar di Kampung Inggris berlangsung dengan interaktif dan menyenangkan hingga materi jauh lebih mudah untuk dipahami. Menurutnya, suasana belajar yang mendukung membuat peserta terdorong untuk terus mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris selama mengikuti program.
7: Banyak, ada pronunciation, yeah. Grammar, vocab,
8: yeah, speaking, yeah. Reading, terus sama rekomendasi dari TikTok juga.
7: Iya. Yeah. Oh gitu.
9: Yeah. Ini berarti libur sekolah ya?
7: Iya. Yeah.
8: Aku libur sekolah.
9: Fun ya di sini?
7: Iya, yeah, fun banget. Jadi itu belajarnya tuh sambil bermain.
8: Orang-orangnya juga ramah banget.
4: Meningkatnya jumlah peserta pada musim liburan ini menunjukkan bahwa Kampung Inggris Pare masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk mengisi waktu liburnya dengan kegiatan yang produktif. Selain meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, program yang ditawarkan juga memberikan pengalaman belajar yang jauh lebih aplikatif dan diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk melanjutkan pendidikan maupun juga menghadapi persaingan di masa mendatang. Anugrah Suma melaporkan.
1: Anda masih di jalur Warta Kediri, Jumat 19 Juni 2026. Pendengar, peringatan Disnatalis ke-45 SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School diwarnai pameran hasil karya unggulan para siswa. Ayu Citra melaporkan.
5: Pada peringatan Disnatalis ke-45 SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School di Kabupaten Kediri tampak dipadati oleh ratusan pelajar. Menanggapi hal itu, Felix Bayu Suhermanto, selaku Wakil Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri, membenarkan bahwa saat ini berlangsung kegiatan agenda Disnatalis ke-45 yang dilangkaikan dengan agenda pameran karya siswa.
10: Agenda hari ini ada dua tema, ada dua acara. Yang pertama adalah Disnatalis SMA Dharma Wanita yang ke-45. Yang kedua adalah pameran BJBL, Project Based Learning. Jadi kita jadikan satu acara di mana nanti di Disnatalis ada seremonialnya, sembari nanti para pengunjung bisa mengunjungi masing-masing stand pameran BJBL dari anak-anak.
5: Pada pelaksanaan Disnatalis kali ini, para siswa tak hanya menampilkan sebuah pertunjukan berupa seni maupun drama, namun ada pula beberapa pelajar yang memamerkan hasil proyek mereka dalam berbagai bentuk karya. Salah satunya di stan pelajar kelas 10-3, Clarissa Zahra Tusita, yang menampilkan proyek Based Learning BJBL bertajuk Beribu Warna Satu Nusantara. Clarissa mengatakan bahwa tempat ini ia dan teman-temannya menunjukkan karya video digital Kisah Ramayana dan juga cerita Wali Songo.
11: Temanya perbedaan antara agama Hindu dan Islam. Jadi kita mengambil bagaimana kita bisa mempersatukan antara agama Hindu dan Islam dengan cara budaya. Budaya itu dapat mempersatukan perbedaan antara masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia ini terutama. Lalu kenapa kelas kita mengambil tema Ramayana dan Sunan-Sunan? Karena kita mengambil Hindu dan Islam, kita mengambil tokoh-tokoh besar antara Hindu dan Islam. Contoh seperti di Hindu ada Rama, Sita, Hanuman, dan kalau di Islam kita mengambil Sunan Gajah dan Sunan Kalijaga.
5: Diketahui secara total ada 8 stan PJBL yang didirikan pada momentum Disnatalis kali ini. Upaya itu juga sekaligus sebagai sarana untuk mewadahi kreativitas para siswa yang tak hanya fokus di bidang akademik. Ayu Citra melaporkan.
12: Usai menunaikan ibadah haji, 17 jamaah di Jombang terima bantuan sosial dari Uni Emirat Arab. Rekanan Ikusma melaporkan.
4: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Bantuan senilai lebih dari 20 juta rupiah untuk setiap penerimanya telah diserahkan secara simbolis dalam rangkaian penyambutan jemaah kloter 62 dan 63 di Pendopo Kabupaten Jombang kemarin. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dalam kesempatan saat menyalurkan bantuan tersebut menjelaskan bahwa total bantuan yang diberikan adalah berjumlah sekitar 150 jemaah haji asal Indonesia yang dinilai membutuhkan dengan total anggaran mencapai sekitar $190,000 atau setara 3,3 miliar rupiah. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dengan prioritas bagi pedagang kecil, petani, dan juga pelaku usaha mikro.
13: Bantuannya sekitar 3 miliar, ya kita bagi 150 orang jamaah di seluruh Indonesia yang kita anggap memerlukan. Rata-rata 20 jutaan dan alhamdulillah tadi saya lihat datanya ada yang pedagang es di pinggir jalan, ada buruh pabrik, kemudian ada kerupuk-kerupuk, ada pedagang asongan di terminal, ada petani. Alhamdulillah itu artinya tepat sasaran. Teman-teman di Kabupaten Jombang sudah benar-benar menyeleksi siapa yang memerlukannya, benar-benar memerlukan.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, di kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Kabupaten Jombang seluruhnya telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hingga akhir proses pemulangan, tercatat 4 jemaah haji asal Kabupaten Jombang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
14: Keluarga Arab Saudi, satu jemaah yang mendadak serangan stroke kedua, dan jam 1 malam waktu Arab Saudi itu beliau pulang ke rumah. Dari Desa Tanjung Bundung di Kecamatan Terengganu. Kalau yang meninggal sejumlah 4 jemaah haji. Kalau jemaah haji ini yang meninggal di Arab Saudi, semuanya mendapatkan asuransi sesuai dengan BP yang dibayarkan.
4: Dari total 1.263 jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini, sebanyak 1.259 orang telah kembali ke daerah asal. Pemerintah berharap para jemaah dapat membawa pulang nilai-nilai spiritual yang telah diperoleh selama menjalankan ibadah haji serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus memanfaatkan bantuan yang diterima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga perekonomian secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
12: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Esa.
1: Saya Dila.
12: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALU. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

pendengar Plus RRI Kediri pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Kami akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab mempelai ridho, pengantar jalan menuju surga.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Dengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti masih akan ada mimbar agama Kristen ya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical exchange oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kementerian memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata
3: bersama. Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak yang mengguncang Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga memberikan. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari AIRO.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani, jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani, walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengakibatkan dampak kemarau kita lebih panjang dan kemarau yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan, itu cukup. Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina di Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron panjang 50 sampai 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magda Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sudah kita pengen mendanai. Dan apakah yang bicara suku tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM ya bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus Selasa Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat dan sebelum sholat Jumat pada 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus berangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan rally pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus lawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut. Untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tersedia hingga seluruh jamaah meninggalkan Mekah, dan bus lawat yang menuju ke wilayah Sisha dari terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Najat serta wilayah Jizya dari terminal Jabal Kabir terpantau sejak pukul 4 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah hal dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute tersebut adalah rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke dalam yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada haji ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji di Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Yang diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam delegasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615 disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Barkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta Nurjana mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa gua tahu?
18: Tanggal 28 24 Mei.
17: Bukan.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 16 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Rubelah, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan, istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya, tidur terutama ya, jaga kesehatan ya sih, jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati ya. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah jamaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jamaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Farouq, Mazar Al-Nubai. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendekar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba tentu itu juga pada hari kan masih pertolongan yang pertama itu seperti dengan anak game jauh atau
0: tipisnya. Niat, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik. Terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Ada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga pertama atau Liga utama, itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul-Loli, Protikereri, Tersenung Udara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Minda Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar, kami akan hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda dari GKJW dengan tema Allah memberikan hukum bagi bangsa Israel itu melindungi hak-hak orang lain.

Bapak Ibu Saudara pendengar dan pecinta mimbar rohani Radio Republik Indonesia, Stasiun Surabaya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali bersama saya, Lisa Estiani dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Surabaya. Sebelum kita bersama-sama belajar dan mengumpulkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh baik buat kami dan yang sungguh mengasihi kami, dan terlebih-lebih Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami dan sudah memberkati kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu, atas waktu dan kesempatan buat kami untuk mengikuti siaran mimbar agama Kristen di Radio Republik Indonesia, Stasiun Surabaya ini. Dan kami belajar bersama-sama mendalami firman kebenaran-Mu. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, dan berfirmanlah. Kami semua siap untuk mendengarkan. Dari awal hingga akhir siaran ini, biarlah Tuhan Yesus saja yang memimpin. Dan firman yang akan kami terima nantinya bisa membuat berkat buat kami semuanya. Demikian Tuhan, seru doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Penebus kami yang sejati.

firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari Keluaran 23 ayat 1-9. Dan renungan pada saat ini akan saya beri judul Allah memberikan hukum untuk melindungi hak-hak orang lain. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sejenak saya akan mengajak kita semua untuk membayangkan apa yang akan terjadi di dalam hidup ini jika tidak ada aturan atau hukum yang mengatur tatanan kehidupan kita sebagai manusia, misalnya dalam relasi dengan sesama. Tapi terlebih dahulu mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang sudah saya sebutkan tadi dari Keluaran 23 ayat 1-9. Yang demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat badannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima.

memiliki kekhawatiran bahwa jika tidak ada hukum, maka akan terjadi kekacauan. Sebab manusia akan berbuat sesuka hati, sehingga tidak ada upaya untuk saling menghargai dan melindungi sesama. Masih marak di media sekarang ini tentang kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS. Banyak orang yang ikut berbicara dan memberi tanggapan terhadap tindakan yang dilakukannya. Ada orang yang mengatakan bahwa dia melakukannya karena menderita psikopat, atau ada yang mengatakan kalau penyebabnya karena faktor ekonomi, tidak tahan hidup dalam kekurangan, melainkan ingin hidup mewah. Lalu dia membunuh sekian orang dan mengambil harta miliknya. Melihat keadaan ini, maka tahulah kita akan pentingnya hukum yang ditegakkan untuk membela hak-hak manusia yang direnggut sesamanya. Sebab hukumlah yang mengatur hak-hak asasi manusia bila diperlakukan sesamanya. Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Maka tentu harapan kita sebagai warga negara, kalau bangsa ini seharusnya berada dalam keadaan aman, makmur, sebab negara kita dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun realitas yang terjadi dalam masyarakat kita karena kasus bunuh diri, faktor ekonomi yang menyebabkannya. Sedangkan dari media, kasus suap semakin marak di negara kita. Bahkan tidak asing lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat. Bahkan yang lebih parah, ada penegak hukum terlibat kasus korupsi dan suap. Lalu negara ini arahnya mau kemana? Jika tidak tercipta kebenaran dan keadilan, kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan ternyata tidak dipakai dengan baik untuk memajukan bangsa. Mengapa? Ini yang menjadi persoalan di negara kita. Kata ahli hukum, bagaimanapun baik dan lengkapnya hukum itu, semua tidak berguna jika tidak dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Sudahkah hukum dilaksanakan dengan benar di negara kita? Apakah kita juga telah mendukung supaya kebenaran dan keadilan ditegakkan? Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini juga berbicara tentang hukum Allah yang Allah perintahkan untuk ditaati oleh orang Israel. Mengapa ada hukum yang Allah berikan bagi bangsa ini? Saudara-saudara, kita tahu bahwa dulunya bangsa Israel ini pernah mengalami tekanan, yaitu diperbudak. Hak-hak mereka sebagai manusia dijajah. Lalu Allah membebaskan mereka, tapi dalam kebebasan yang ada ini, ketika mereka mengecap atau mengalami kasih dari Tuhan, Allah menginginkan supaya hidup mereka terarah pada hidup kudus. Karena itu Allah memberikan hukum yang mengatur tentang kehidupan umatnya, termasuk bagaimana umat Allah dalam berelasi dengan sesama. Dalam bacaan yang sudah kita baca tadi di atas, ada tiga yang ditekankan untuk dilakukan dalam berelasi dengan sesama. Yang pertama, perintah Allah supaya umatnya menyatakan kebenaran. Kebenaran berarti sesuatu yang harus dinyatakan sebagaimana adanya, sebagaimana yang seharusnya. Allah memberi perintah kata jangan ditulis secara berulang-ulang. Haruslah dalam ayat yang 1 dan 7. Itu berarti menuntut ketaatan. Perintah ini menunjukkan bagi umat untuk tidak mengatakan kebohongan atau juga menjadi saksi dusta. Sebab dengan menjadi saksi dusta menyebabkan hak manusia lain dikorbankan. Salah satu cerita dalam Alkitab yang menceritakan tentang saksi dusta adalah cerita tentang Nabot yang mempertahankan haknya tapi dikorbankan oleh Isabel, istri Raja Ahab. Melalui rencana yang dilakukannya dengan menunjuk dua orang untuk menjadi saksi dusta yang mengatakan bahwa Nabot mengutuk Allah dan Raja. Di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 13. Tindakan tragis seperti ini yang mengorbankan hak orang lain juga terjadi dalam kehidupan sekarang. Kalau kita melihat dari media televisi, koran, kita melihat banyak orang dituduh membunuh. Korupsi untuk membuktikan kebenaran. Kalau mereka bersalah, tentu membutuhkan saksi. Saksi inilah yang berperan menyatakan yang benar atau bohong. Kalau kebenaran yang dikatakan itu berarti membantu pemerintah menegakkan keadilan dan kebenaran, tetapi dalam realitas hidup kita ada manusia yang tega mengorbankan sesama karena materi, kedudukan, atau sebaliknya karena takut dan merasa terancam, sehingga berani menjadi saksi dusta atau saksi palsu. Di dalam Amsal 12 ayat 22 dikatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia diperkenankannya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan.

tapi orang yang berlaku setia diperkenankannya. Bukan hanya dalam pengadilan dituntut untuk mengatakan kebenaran. Dalam kehidupan kita juga sehari-hari, ada orang karena iri lalu menyebarkan berita bohong tentang orang lain yang dibenci atau tidak disenanginya. Itu juga dapat membuat sesama kita terkucil. Atau sebaliknya, karena tekanan, misalnya kalau jujur kita akan dibenci orang lain, membuat kita takut untuk mengatakan yang sebenarnya, lalu mengambil sikap lebih baik berbohong daripada menanggung resiko. Tindakan ini diambil karena kekhawatiran tentang keselamatan hidupnya. Siapakah yang memberi hidup bagi kita? Ragukah kita akan kuasanya dalam hidup? Selama kita lebih takut kepada sesama daripada Tuhan, maka sukacita dalam hidup tidak kita miliki. Dalam Yeremia 13 ayat 25b, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, aku pun juga akan mengangkat kainmu sampai kelihatan auratmu. Artinya, kebohongan atau dusta sepandainya pun kita menutupi pasti akan terbuka, sebab kebenaranlah yang pasti menang. Kemudian hal yang kedua, perintah Allah untuk menegakkan keadilan. Berbicara tentang keadilan, saya teringat tentang guru saya yang mengajar di SMP pernah mengatakan bahwa sebenarnya keadilan itu dapat terjadi ketika kita menerima yang menjadi hak kita dan melakukan yang menjadi kewajiban, dan yang mengatur semua ini adalah hukum. Jadi, mestinya kita taat pada hukum, jangan sampai membelokkan hukum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel juga diperintahkan oleh Allah mentaati hukum. Dalam ayat 2 ditekankan untuk tidak ikut kebanyakan orang membelokkan hukum. Saat hukum dibelokkan, maka pasti terjadi ketidakadilan di sana. Mengenai hukum atau keadilan, sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan pengadilan atau pemerintah, melainkan juga dalam kehidupan kita. Allah mengendaki bangsa Israel memperlakukan sesama tanpa memandang muka, tidak mengesampingkan hak orang miskin atau menguntungkan si kaya. Demikian sebaliknya, tidak memihak karena kemiskinan. Jadi, keadilan harus ditegakkan untuk keutuhan bersama. Dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, sudahkah kita berlaku adil terhadap sesama kita? Tidakkah kita juga memilih-milih orang? Kalau tidak sederajat dengan kita, nanti dulu. Contohnya, dalam sebuah acara ketika ada orang yang hadir, tidakkah kita melihat-lihat dulu penampilan mereka? Kalau tidak berpenampilan bagus, mungkin kita akan memandang sebelah mata. Kita biarkan saja mereka, entah mereka dapat duduk yang mana, di depan atau di belakang, kita tidak pedulikan. Ini berarti kita tidak memperlakukan adil kepada sesama kita. Lebih luas lagi, keadaan negara kita Indonesia justru semakin terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Kaum lemah semakin terpojok, yang kuat semakin berkuasa. Karena masyarakat sendiri tidak berani mensuarakan kebenaran, sedangkan yang berkuasa tidak memperdulikan kaum lemah. Bahkan tidak jarang demi uang orang mengorbankan kebenaran, misalnya menerima suap lalu bersaksi dusta, sehingga yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Sikap-sikap seperti ini bisa juga terjadi dalam lingkungan kita. Misalnya dalam bagian BLT yang saat ini lagi marak-maraknya, tidak disadari bahwa segala yang kita lakukan dituntut oleh Allah. Di dalam Pengkhotbah 3:17 dikatakan Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Kemudian hal yang ketiga, perintah Allah untuk melakukan kasih. Asas persaudaraan bangsa Israel menjiwai hukum Allah, salah satunya adalah kasih terhadap sesama. Yang pada hakikatnya, aturan ini tidak hanya diperlakukan bagi komunitas mereka sendiri, melainkan juga dengan orang lain. Kehidupan dalam masyarakat yang plural, melakukan kasih itu kadang hanya pada orang-orang tertentu. Ada rasa masa bodoh lah, kurang pedulilah dengan orang lain, hanya pada orang yang dikenal saja yang diberi perhatian, dan sebagainya. Banyak contoh-contoh yang terjadi di sekitar kita. Allah menekankan bangsa Israel untuk peduli juga pada orang lain dengan mengingatkan apa yang pernah mereka alami. Seandainya kita berada di tempat asing, tetapi kita sama sekali tidak diperdulikan oleh orang-orang di sekitar kita, apa yang kita lakukan? Seperti itu tentu yang dialami oleh orang yang berada di sekitar kita, tetapi kita tidak peduli karena kita tidak memberi perhatian pada mereka. Seperti dalam Matius 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Kalau kita tidak mau tidak diperdulikan oleh orang lain, sebaiknya kita juga harus memperdulikan orang lain yang ada di sekitar kita. Sebab yang terjadi sekarang, kehidupan yang hanya memikirkan diri sendiri, kelompok, orang-orang yang semakin individualistis, siapa mereka? Sorry ya, kita tidak kenal. Ketika itu yang kita alami, maka perlu kita kembali pada diri untuk mengevaluasi diri kita. Firman Tuhan ini merupakan cermin bagi kita untuk melihat sikap dan diri dalam berelasi dengan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini merupakan cermin bagi kita untuk melihat bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini ada hukum yang mengatur di dalamnya. Supaya umat-Nya yang telah mengalami pemeliharaan Tuhan yang hidup dalam kebebasan yang telah diberikan tetap hidup kudus, sebab Allah sendiri kudus. Imamat 19 ayat 2 dan Imamat 20 ayat 6. Dalam menjaga kekudusan, Allah ingin supaya umat-Nya taat pada perintah-Nya dalam memelihara hidup dan relasi dengan sesama. Karena itu, umat ditekankan untuk menciptakan hal ini dalam hidupnya. Kita diajak untuk melakukan dengan memulai dari diri kita sendiri. Ketika kebenaran, keadilan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka damai akan menjadi nyata. Demikian juga ketika kita mengharapkan keadilan ditegakkan, tapi kita sendiri hanya tahu menuntut hak dan mengabaikan yang menjadi kewajiban, maka keadilan tidak tercipta. Ataupun soal mengasihi, kita tidak diajak atau dituntun oleh firman untuk menyatakannya juga bagi siapapun. Dan untuk memulainya dari diri kita, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 mengatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada ilustrasi yang boleh saya sampaikan di sini. Ada seorang yang menderita kelumpuhan berkata kepada Pak Pendeta, saya sungguh memulai hidup sesudah saya menderita kelumpuhan ini. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya punya waktu untuk melihat diri saya sendiri, reaksi dan pikiran-pikiran saya. Hidup saya menjadi jauh lebih mendalam, lebih menarik, lebih kaya dibanding sebelumnya. Bapak Ibu, bukankah suatu hal yang hebat ketika seorang lumpuh telah menemukan hidup, sedangkan begitu banyak orang yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, lompat ke sana, lompat ke sini, justru belum menemukan hidupnya karena hati mereka lumpuh. Kebebasan juga telah Allah berikan dalam hidup Kristus untuk datang padanya. Dengan mensyukuri anugerah ini, kita tetap diajak untuk setia dan taat pada perintah-Nya, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam Minggu Prapaskah. Mari kita menghayati masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus. Adakah kesiapan kita untuk merenungkan dan menyadari keadaan diri, keterbatasan, kelemahan? Adakah kita mau dibebaskan dari kungkungan ini? Yesus memberi pengampunan dan kelegaan bagi kita, lalu diajak membuat sesuatu komitmen untuk memberi diri dan hidup untuk Tuhan dengan tetap menyatakannya dalam relasi dengan sesama. Kiranya Roh Kudus tetap menguatkan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita tutup renungan kita pada saat ini dalam siaran Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Allah atas segala penyertaan-Mu di dalam acara siaran Mimbar Agama Kristen di Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya ini. Kami yakin dan percaya kalau melalui firman yang sudah kami terima pada saat ini akan semakin menguatkan iman kami pada-Mu dan akan membuat hidup kami lebih berarti untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami tidak lupa juga berdoa untuk petugas dan karyawan Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya yang sudah membantu kami untuk mempersiapkan acara siaran Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dalam setiap tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih setia Tuhan. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini, di mana negara kami ini sedang banyak berbenah untuk menuju kehidupan bangsa yang lebih baik. Dan semua itu hanya campur tangan Tuhan yang kami butuhkan. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Presiden dan wakilnya, dan semua aparat pemerintahan yang ada.
Kau curahkan hikmat kebijaksanaan-Mu supaya mereka dapat bekerja dengan baik untuk kemakmuran negeri kami ini, ya Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum bisa sepenuhnya melaksanakan perintah Tuhan. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Baru saja mendengarkan Mimbar Agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri malam ini saya Aska Ariska temani Anda semuanya menggantikan Lia Aulia hingga nanti pukul 12 malam. Dan saat ini menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul It's My Dream Lalui Proses Tanpa Proses, produksi dari RRI Manokwari.
2: Sayur, mari sayur, sayur kangkung.
3: Rica atau Mak Rica?
4: Kau lihat, bukannya itu mamanya Bram?
5: Mana? Oh iya betul, itu Bram po mama, tapi bukannya Don tuh orang berada toh?
4: Ji, kau tidak tahu kah informasinya kalau Bram bapak meninggal sebulan yang lalu karena tertipu investasi bodong, harta benda habis terjual untuk bayar utang-utang.
5: Oh begitu kah?
4: Ih, jadi kau masih mau pacaran sama Bram anak penjual sayur itu?
5: Oh no, tidak, saya tidak mau hidup sengsara. It's not my dream. Hey,
2: sayur,
4: beli sayur kangkung dua. Oh iya, Mama, ini mamanya Bram kan?
5: Iya.

0: Bram, tadi saat mama jalan ada kok teman yang beli mama sayur.
1: Oh, terus?
0: Bram, kok tidak malu kah dengan keadaan keluarga yang berubah drastis 360 derajat?
1: Ah, sudah lah, Ma. Bikin apa malu? Ini kerja halal juga, Mo. Anggap biasa saja, Ma.
0: Baru, kok pulang sekolah bagaimana?
1: Ah, tidak apa-apa, Mama. Aman. Cuma...
0: Cuma apa?
1: Cuma tadi, Bram dapat surat panggilan pemberitahuan pelunasan uang sekolah, uang komite, dan uang ujian, Ma.
0: Ya Tuhan, mau dapat uang dari mana? Semua harta benda sudah habis. Hanya cincin impian pernikahan ini, satu-satunya peninggalan papamu.
1: Ma, Bram minta maaf ya. Hanya demi mewujudkan pesan terakhir dari Bapak untuk impian dan cita-cita Bram, Mama harus banting tulang mencari nafkah. Maafkan Bram, Ma. Bram janji akan belajar dengan rajin. Bram akan berbagi waktu untuk sekolah. Dan kalau Mama mau, izinkan Bram bantu-bantu Mama jualan sayur kangkung keliling. Maukah?
0: Jangan, Nak. Biar Mama aja yang jualan. Kan Mama masih ada kerja sampingan yang lain. Ada cuci pakaian tetangga kita. Ya, sambil titip jualan kue di warung.
1: Tidak apa-apa, Ma. Lagian akhir-akhir ini Mama macam kelihatan lagi sakit, kan?
0: Ah, Bram, ini sakit biasa. Setelah minum obat pasti baik, kan?
1: Tapi, Ma.
0: Sudah, kamu makan sana. Maaf ya, Nak, hari ini kita hanya makan nasi dan sayur.
1: Tidak apa-apa, Mama.
2: Sayur-sayur, Om Tante Kakak. Sayur. Kakak, sayur Kakak.
3: Ji, saya biasa makan di restoran, ngapain makan sayur jalanan?
2: Oh, terima kasih Kakak. Sayur. Permisi Kakek. Kakek mau kemana?
4: Cucu, Kakek bisa minta bantu ga? Kakek ini mau pulang ke rumah cucu. Cuma Kakek ini tidak ada uang taksi.
2: Oh, aduh. Sayur sore ini belum terjual. Hanya uang 5.000 nih. Ah, baik Kakek. Kebetulan saya ada uang 5.000 nih.
4: Saya panggilkan Kakek taksi ya.
2: Dan ini sayur Kakek masak di rumah ya.
4: Aduh, terima kasih banyak cucu. Akhirnya Kakek bisa pulang lihat nenek di rumah juga. Terima kasih cucu.
2: Sama-sama Kakek. Sayur.
5: Aduh.
1: Ma, tadi pas saya jalan jualan sayur, ada anak-anak yang balapan liar.
5: Terus?
1: Burung tabrak saya.
5: Bah.
1: Sakit sekali, Ma. Aduh. Ma, sayur-sayur semua yang Bram bawa nih hancur. Ma, ada saja musibah datang silih berganti. Saya menyerah. Bapak pergi tinggalkan penderitaan untuk kita, Ma.
0: Jangan kau berkata begitu, Nak. Kau lihat itu. Lihat sana.
6: Dasar kurang ajar. Udah di sekolah kan, gak mau ke sekolah. Balap-balapan pula kau. Syukur mamamu gak lihat kenakalan pas masih hidup.
7: Siapa suruh bapak tuh sibuk dengan bisnis saja. Kerja terus. Andai mama masih ada, pasti mama yang selalu jaga saya.
8: Dokter, suster, jangan kasih tau sama bapak dan sama mama. Nanti dapat marah lagi. Dung tiap hari kerjanya hanya bertengkar. Ujung-ujungnya saya yang dapat pukul. Biar saya sendiri saja sudah.
9: Aduh, saya sudah kayak bosan hidup ya. Saya sudah putus sekolah, tidak punya uang, orang tua entah kemana. Aduh.
0: Bram, kau lihat dan dengar tadi toh, di antara korban balapan liar tuh, ada anak orang kaya, mamanya sudah tiada. Tapi sebenarnya tuh dia kesepian dan butuh perhatian dari dia ke bapak. Tapi di bapak tuh hanya sibuk kerja.
1: Orang berada tapi kesepian dan tidak bahagia ya?
0: Iya, kebahagiaan seseorang kan bergantung pada pengalaman hidup sehari-hari. Kamu yang kendalikan sikap dan Bram punya kebiasaan. Bahagia itu sederhana, bila kita orang selalu bersama nak. Kau lihat lagi anak yang satunya. Dia memiliki orang tua yang masih lengkap, tapi...
1: Seperti hidup di neraka, Ma.
0: Iya, nak. Papa dan mamanya selalu bertengkar. Bahagia itu sederhana, nak. Cukup kita saling mengerti satu sama lain. Walaupun hanya mama dan Bram, kita akan selalu bersama. Dan lihat anak yang satunya lagi, Bram. Dia sudah tidak sekolah. Mana hidup sebatang kara lagi.
1: Iya, Ma. Ternyata Bram masih lebih beruntung daripada mereka ya.
0: Iya.
1: Selama ini Bram menyangka uang akan membuat kita bahagia. Orang tua yang lengkap, makan yang enak, punya motor, sekolah di tempat yang bagus.
0: Bram, bahagia itu mudah dan sederhana. Cukup syukuri apa yang kita punya tanpa membandingkan dengan yang lain. Mencintai dan menjaga apa yang kita miliki.
1: Ma, Bram minta maaf untuk semua impian Bram yang salah.
0: Kamu tidak salah, nak. Itu hanya keinginan. Tapi Tuhan tahu impian yang kamu butuhkan.
1: Iya, Ma. Terima kasih, ya, Ma. Oh iya, Ma. Tadi dokter bilang Bram sudah diperbolehkan pulang. Katanya rawat jalan aja, Ma.
0: Puji Tuhan.
1: Ya Tuhan, Bram bersyukur sekali untuk semua hal yang Bram alami. Bram mohon berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan berkat kepada Mama. Hanya Mama harta terindah dalam hidup Bram. Saat ini, Mama yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang sepanjang masa. Dan kelak, izinkanlah Bram untuk membahagiakan Mama. Amin.
0: Bram anakku, ketika hidup memberi kita beribu-ribu alasan untuk sedih dan menangis, sakit, menderita, lapar, haus, perlihatkanlah pada hidup bahwa kita memiliki sejuta alasan untuk tersenyum dan tertawa. Kita mendapatkan apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita inginkan, nak.
1: Mama, Bram ya. Sekarang sadar, Ma. Ternyata impian Bram...
0: Walaupun mustahil menjadi mama yang sempurna, nak. Namun, seorang mama pasti berusaha untuk menjadi mama terbaik bagi Bram. Mama tidak ada harta, mama hanya punya Bram. Dan mama janji, akan berusaha, berusaha, Bram. Bram harus dapat pendidikan untuk mewujudkan impian Bram. Ingat nak, selalu bersyukur dan bersabar. Lalui proses tanpa protes.
1: Mama, sekarang saya sadar impian terbesar hanyalah membahagiakan Mama. It's my dream, Ma. Saat semua orang menertawakan, menghina, menjauhi saya, tapi Mama tidak pernah menjauh ataupun malu untuk tetap bersama Bram. Bram tidak perlu pergi ke ujung dunia untuk mengejar impian. Belajar tentang cinta dan keikhlasan, karena pelajaran itu Bram dapat lihat dari sosok seorang mama.
5: Berlian hanyalah batu, tapi siap berproses, dipoles dan dilebur. Kisah seorang anak yatim bernama Bram berjuang untuk sebuah impian mulia, membahagiakan sang mama. It's my dream, melalui proses tanpa protes.

Untuk kalian yang sedang mengambil pendingin malam hari ini, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Kediri malam ini, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda Galeri Komunitas.

Dilan dengan Rahasiaku menemani kita di menit ke-31 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Galeri komunitas pendengar malam hari ini, saya ajak Anda untuk berkenalan dengan komunitas teman autis pendengar. Ini membuat kita mungkin juga menjadi media untuk kita makin tahu bahwa di luar sana banyak sekali komunitas-komunitas yang peduli dengan sesama, termasuk dengan komunitas teman autis ini. Dan pendengar, teman autis ini tidak sekedar hadir menjadi komunitas. Melalui situs resmi temanautis.com, mereka membagikan informasi seputar autisme, termasuk juga kriteria umum pada anak-anak dan bagaimana orang tua bisa menggali atau mengenali kriteria tersebut. Pentingnya mendeteksi ini bukan untuk merasa waspada. Setiap anak dengan autisme punya karakteristik yang berbeda ya, sehingga cara penanganannya pun juga pasti berbeda. Di usia perkembangannya, pendengar, anak-anak autis secara umum punya kesulitan berkonsentrasi, menunjukkan perilaku repetitif atau melakukan sesuatu secara berulang-ulang, hingga punya masalah sensori tertentu. Ketidaktahuan orang tua akan ciri-ciri dasar ini memungkinkan anak tumbuh tanpa pendampingan yang tepat, serta memperparah kondisi autisme. Meskipun begitu, pendengar, autisme ini bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan sepenuhnya ya. Kondisi ini menjelaskan gangguan neurologi seseorang yang diatasi dengan terapi sesuai dengan tingkatan autismenya. Nah, berdirinya komunitas teman autis ini, pendengar, memberikan akses bagi para orang tua untuk bisa mendapatkan informasi yang relevan dengan kondisi sang anak. Melalui situs resminya juga, orang tua tidak hanya mampu mengakses informasi seputar autisme, tetapi juga menerima fasilitas serta mengikuti berbagai program yang tersedia.

0: Anda masih mendengarkan Galeri Komunitas Bersatu RRI Kediri.
1: Agar engkau.
0: Ya, dengan hadirnya komunitas teman autis pendengar di antara masyarakat, para anggota ini berharap adanya perubahan pola pikir ya, yang bisa melahirkan stereotip pada anak-anak autis. Stigma selalu berkaitan erat dengan pemikiran negatif terhadap sesuatu, seseorang, atau mungkin juga kelompok masyarakat ya. Anak-anak autis pun tidak luput dari stigma yang menempel di kepala banyak orang. Bentuk pola pikir ini memang memancing kegelisahan dalam diri teman-teman di komunitas teman autis, sehingga mereka menginginkan adanya ruang aman bagi anak-anak autis untuk berkembang selayaknya anak-anak yang lain. Alvinia, co-founder teman autis, ikut menyoroti fenomena perundungan yang melibatkan anak-anak autis. Ia tidak hanya melihat mereka dikucilkan ya, ataupun juga diabaikan, tetapi mendapati kata autis itu ikut menjadi cemoohan pendengar. Seolah-olah autisme bisa dijadikan sebagai topik bercanda. Nah, fenomena ini mendorong Ratih, Alvinia, dan teman-teman yang lainnya untuk menggeser stigma yang telah tersemat pada anak-anak autisme.

Pada awalnya pendengar komunitas teman autis berdiri, mereka menamainya dengan Light It Up Project. Dan proyek ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang audisi autisme. Mereka menggaungkan suara melalui Car Free Day dan juga seminar-seminar, mengingatkan masyarakat bahwa kondisi ini tidak pantas menjadi bahan olok-olok ya. Kemudian nama Light It Up Project bertransformasi menjadi Teman Autis. Berangkat dari keinginan mengedukasi, pendengar teman autis berkembang menjadi wadah yang memberikan manfaat melalui program dan fasilitasnya. Komunitas ini menjalani hubungan kemitraan bersama banyak pihak ya, seperti klinik ya, kemudian tempat terapi, bahkan sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan demi mendukung perkembangan anak-anak autis serta menciptakan lingkungan inklusi bagi mereka. Dan teman autis meyakini pendengar bahwa edukasi yang baik untuk para orang tua akan mendukung perkembangan anak-anak. Selain itu, anak-anak dengan autisme juga berkesempatan untuk punya lingkungan bermain dan belajar yang baik untuk tumbuh kembangnya bersama keluarga. Komunitas ini juga menyediakan program autis berdaya bagi keluarga yang bertempat tinggal di area Malang, Probolinggo, dan Blitar, pendengar. Lewat program ini, teman autis menghubungkan orang tua dengan ahli profesional untuk bisa berkonsultasi seputar autisme. Mereka tidak hanya menghubungkan keluarga dari kelas menengah ke atas, tetapi pendengar juga menjadi jembatan bagi para keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.

Mendingan orang tua dengan anak autisme ini juga bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia di website temanautis.com pendengar. Salah satunya itu ada namanya tes MChat. Jadi tes ini bisa dilakukan secara daring atau online dan gratis untuk mendeteksi kriteria autisme pada anak-anak, terutama pada rentang usia 16 hingga 30 bulan ya. Namun gambaran risiko autisme pada anak ini bukan menjadi acuan utama dalam mendiagnosa kondisi ini. Nah, niat baik teman autis untuk merangkul keluarga-keluarga dengan anak autis mendapatkan apresiasi dari Satu Indonesia Award 2022, dan komunitas ini menerima penghargaan kategori kelompok di bidang kesehatan. Penghargaan ini pendengar juga tentunya pemantik semangat bagi teman autis untuk tidak berhenti mengedukasi ataupun juga menghubungkan ya antara orang tua dan ahli profesional. Dengan begitu orang tua mampu bersama anak-anak mereka dalam mendukung potensi mereka. Baik pendengar, demikian galeri komunitas di malam hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2026. Pastikan Anda terus bersama dengan kami, karena saya masih akan menemani Anda semuanya di Kediri malam ini. Kita akan bergeser ke segmen selanjutnya ya, Ruang Rindu, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi? Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
3: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
4: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
5: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
3: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
4: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
4: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
5: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
6: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
5: Beli madu di warung Cikgu.
4: Ruang rindu.
6: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Selamat malam untuk kalian semuanya, pendengar malam yang syahdu di Jumat malam ya. Ketemu lagi dengan saya Aska Ariska menemani anda semuanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dibuka dengan lagunya Denada dan juga Mus Mujiono ya, dengan lagunya Tanda-Tanda. Ini rilis tahun 88 yang ternyata masih enak sekali didengarkan sampai dengan hari ini. Salah satu lagu populer dari seorang Mus Mujiono yang merupakan ciptaan dari Odi Agam. Malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar, saya hadirkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara dari tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Anda juga bisa bergabung pendengar malam hari ini untuk request lagu favorit Anda dan juga berkirim salam hangat ya. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Saya temani Anda semuanya mendengar di Ruang Rindu malam hari ini sampai nanti jam 23 waktu Indonesia

0: Cintaku ini adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Debbie Nasution dan liriknya ditulis oleh Eros Djarot. Lagu ini pertama kali pendengar muncul dalam soundtrack Badai Pasti Berlalu yang rilis di tahun 1977. Dalam proses rekamannya, pendengar, lagu Cintaku dinyanyikan ulang oleh Krisye, pendengar. Jadi Krisye ini berperan penting dalam menyebarluaskan lagu Cintaku tersebut. Kemudian tahun 1999, Cintaku dibawakan kembali oleh Krisye dengan aransemen hasil kolaborasi dengan Erwin Gutawa. Dan versi ini kemudian dijadikan single utama dan dimuat ke dalam album remake Badai Pasti Berlalu di tahun yang sama. Saya terima yang sudah bergabung di line telepon terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Waktu.
0: Selamat malam, Pak. Selamat di Tulungagung.
1: Apa kabar Nanda ini?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
1: Kecil, dua-duanya sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa sehat, Bapak.
1: Aduh, juga sehat.
0: Aduh, itu sehat.
1: Aduh, harus sehat.
0: Ya, harus sehat ya, Pak ya.
1: Iya. Ini ngomong-ngomong, selamat malam atau Wilujeng Dalu.
0: Sama aja kabar, artinya.
1: Wilujeng apa Sugeng Dalu?
0: Sugeng sama Wilujeng bukannya sama ya? Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu kali Wilujeng Dalu. Leres pundi?
0: Sugeng. Atau dua-duanya? Ayo. Kok malah bingung saya.
1: Kalau Sugeng kan hidup. Kalau Wilujeng selamat, jadi lah kalau Sugeng Dalu kan urip bengi ya.
0: Oh, ngoten to.
1: Ya lek Wilujeng Dalu nu selamat malam.
0: Oh, berarti yang betul itu Wilujeng ngoten Pak selamat
1: nggih. Wilujeng siang, Wilujeng Dalu, Wilujeng
0: sonten. Oh, ngoten nggih nggih.
1: Lek Sugeng siang kan urip awan nggih. Pinten-pinten ngaten.
0: Nggih, siap Pak selamat.
1: Mengke kula njenengan puteraken benar-benar lagu oldies.
0: Nggih.
1: Sang nopo tiada cinta seindah cintaku sangking Elia Kadam. Elia Kasim.
0: Tiada cinta seindah cintaku.
1: Elia Kasim.
0: Dari Elia Kadam.
1: Elia Kasim.
0: Elia Kasim. Oh ada. Tiada cinta seindah cintaku. Ini yang lawas banget ini ya. Karena versi terbaru ada yang dinyanyikan sama Endang Estaurina juga.
1: Iya
0: betul.
1: Itu yang oldies.
0: Oke, nanti saya putarkan ya Pak ya.
1: Bagi-bagi salam ya Nanda ini. Pak Sugardi, Kisah Ibu, Mas Gilang, Pak Abesti lama, mudah-mudahan sehat. Pak Uco, Pak Setioko, Gurini, Bu Sita, Bu Aisyah, Bu Eti, Teh Dinda, Bu Farida, Bu Irwan, Freddy, Bisa Budi, Pak Sugianto, Pak Roletul, Pak Larji, Pak Widi di Tokyo, Pak Buda Putuk, yang khusus Pak Bani, Pak Munoto, Pak Mariono, dan Pak Jaina, terakhir Mas Arif di Nganjuk. Semua selamat malam, semoga terhibur.
0: Amin.
1: Nanda Aska, selamat bertugas.
0: Semoga
1: sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Jenengan keluarga ya. Juga Pak selamat.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak selamat di Tulungagung. Selanjutnya Pak Sukarji di pinggiran. Pak Sukarji selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu Mbak Aska.
0: Sehat. Alhamdulillah. Jadi kan dari keluarga terus bunti Pak.
2: Sehat nih Mbak Aska semuanya. Ya ini memang banyak apa kalau Pak Selamat tadi katakan orang Jawa itu memang agak sulit ya Pak Aska ya sekarang ya. Tidak semuanya bisa mengenal bahasa Jawa.
0: Betul.
2: Termasuk saya gitu.
0: Apalagi saya, ayo malah nih.
2: Ya katanya apa londo karek separuh apa wong Jawa karek separuh.
0: Londo ne ilate wis campur-campur soal iki makane bingung.
2: Yang Jawa tinggal separuh mungkin Pak Selamat diantaranya ya.
0: Ini yang paling paham kejawen-kejawen apalagi tata bahasanya yang kromo inggil terus bunting kayaknya beliau ini paling paham ini ya.
2: Iya. Ya mudah-mudahan kita juga belajar Mbak Aska.
0: Indeed.
2: Karena yang nguri-nguri berasal itu hanyalah kita ya. Indeed. Sebagai
0: siapa lagi kalau bukan
2: Jawa
0: kita
2: ini.
0: Pak.
2: Ya Mbak Aska, nanti kalau ada dari Johan Untung ya Mbak Aska ya. Saya kok
0: dari Johan Untung
2: lagi.
0: Yang apa?
2: Pergi untuk kembali.
0: Pergi ya, untuk kembali
2: dulu.
0: Indeed.
2: Tadi ada Pak Selamat ya. Selamat malam Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa belajar dengan orang Jawa yang benar-benar Jawa nih. Karena orang Jawa sekarang kan enggak kepatek Jawa tuh Mbak Aska.
0: Sing Jawa ndak Jawa nih kata toh Pak.
2: Iya, Jawa nih. Jika enggak lupa ada yang Rahmat, yang Purba, terus Mas Adiansyah, Pak Marsono sama Karyoto ya. Terus Bu Pipit yang di Tulungagung ini. Juga enggak lupa ada Mas Dwi Cahyo ya, mungkin selamat malam mendengarkan ya. Juga di kota ada Litul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Munoto, Pak Sujianto, terus Pak Uki ya di Bangsal juga. Di Kandat ada Bu Sita Aisyah, Bu Rinia Dewata, selamat malam Bu. Enggak ketinggalan juga di Pare ada Bapak Bani, Mbak Niar, Bu Sita Setioko.
0: Pak Setioko Anji.
2: Ya, juga Pak Tarji. Terus di luar juga ada Bu Eti, Bu Farida. Enggak ketinggalan juga. Kemarin Bu Farida cuma muncul katanya enggak termasuk kena gempa Mbak Aska.
0: Oh, nggih. Di Palu ya, Pak ya? Oh, Anji, siap. Yang kemarin gempa di daerah Filipina juga itu ya yang kena ya?
2: Ya, di Palu. Di Sulawesi Tengah loh Mbak Aska.
0: Nggih, betul.
2: Tapi kemarin Bu Farida kan sempat muncul, itu tidak terkena. Bu Farida kan ada di kota kan, kota Palu. Yang terdampak itu yang di pinggiran laut.
0: Ya, di pinggiran jeje, siap-siap Pak.
2: Kalau nggak lupa ada Mbak Diona, Pak Jainal, terus Bu Putri ya sama Pak Freddy. Terus lagi sahabat saya yang di Garut ini lama nggak muncul Mbak Aska.
0: Iya, Pak Ahmad Irwan lama nggak muncul. Jadi tak single-singlein nanti.
2: Juga Bu Pak.
0: Jadi semuanya ada saja jadi Pak Sukarji.
2: Iya. Ya untuk semuanya saja Mas.
0: Nggih. Pak Sukarji ini saya cek lagunya yang Johan Untung Pergi Untuk Kembali kok nggak ada. Adanya yang Mengapa Harus Jumpa atau mungkinkah?
2: Ya enggak apa-apa, yang penting Johan Untung.
0: Oke, ya wes njih, siap.
2: Ya, untuk Mbak Aska doa terbaik untuk Mbak Aska keluarga, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
2: Juga putra-putrinya juga.
0: Amin.
2: Untuk seluruh penggemar Ruang Rindu, salam sehat. Yang penting satu, apapun yang terjadi, jangan lupa bahagia. Ya. Makasih, selamat malam.
0: Siap, terima kasih ya Pak Sukarji di pinggiran. Saya geser lagi, di belakangnya Pak Sukarji ada siapa? Pak Tarji di Pelemahan Pak Tarji ya. Selamat malam Pak Tarji. Halo Pak Tarji.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Aska.
0: Iya, gimana kabarnya Pak?
3: Kabarnya sehat, semangat, baik Mbak Aska, gimana kabarnya ini?
0: Saya juga alhamdulillah dalam kondisi yang baik. Lagi jualan di lapangan ini?
3: Iya ini, mau jemput anak.
0: Oh,
3: jalan ini, ramai ini Mbak Aska, lapangan kebetulan kan sudah mulai liburan.
0: Iya betul, lagi musim-musim liburan sekolah ini banyak kayaknya yang ambil kursus di Kampung Inggris ya Pak ya. Semoga jadi rezekinya Pak Tarji ya, dan teman-teman
3: ini
0: penjual yang ada di sana ya.
3: Iya.
0: Minta lagu ya, apa amin, malam ini amin. Pak?
3: Lagunya nanti Tua-Tua Keladi ya.
0: Tua-Tua Keladi dari Anggun ya?
3: Iya, dari Anggun.
0: Oke, siap.
3: Selamat. Ya, dalamnya ikut aja. Dalamnya kita aja sama Pak Sukarji tadi.
0: Oke, siap.
3: Pak Selamat. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, semangat, rezekinya lancar. Basta juga demikian, selalu bahagia bersama keluarga Basta.
0: Amin, siap Pak, terima kasih doanya. Terima kasih Tuhan,
3: waktunya Basta.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Sukarji ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
4: dari Ngurah Kediri.
0: Dari Ngurah? Ngurah Kediri siapa?
4: Mas Petratu itu enggak.
0: Oh ya Allah, iya. Ya Allah, lama sekali. Kayaknya enggak muncul, lama sekali enggak muncul di pas saya siaran. Mungkin yang penyiar-penyiar yang lainnya ya, Mas ya. Gimana kabar Mas Putra Putu? Sehat ya?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Oh iya Mbak Aska, kok suaranya kok di HP kok enggak kedengeran ya?
0: Oh, batang kedengeran ya suara saya?
4: Oh, enggak kedengeran sama sekali.
0: Oh, mantan, tapi saya dengar jelas suaranya Mas Putra ini.
4: Oh iya, di radio, tapi kalau di HP kok enggak ada suaranya.
0: Oh iya, kan dipakai buat telepon.
4: Oh gitu.
0: Emang harus ada suaranya ya gitu ya, muncul ya?
4: Kemarin,
0: bingung saya.
4: Mas Arif bisa masuk ke
0: HP. Oh, mantan kah?
4: Betul.
0: Ini
4: kok enggak ada suaranya sama sekali.
0: Tapi bisa dengar suara saya kan, Mas Putra kan?
4: Aku kan mantau radio.
0: Iya.
4: Kalau di HP biasa itu enggak nongol, enggak ada suaranya.
0: Iya, tapi suaranya Mas Putra ini feedback loh, ini kayaknya volume radionya kebesaran ya?
4: Kalau tak kecilin itu di HP enggak kedengeran Mbak Eka.
0: Tapi kan kita telepon, pakai telepon ya, enggak apa-apa toh. Yang penting kan di udara nanti muncul, enje.
4: Lagunya aku percaya ya.
0: Oke, lagunya apa Mas? Aku percaya.
4: Dari Pance ya, aku percaya.
0: Dari Pance. Aku percaya
4: sih. Ya, Pak yang selamat, Pak Sukarti. Semuanya tanpa kecuali aja.
0: Oke, siap. Enje, terima kasih Mas Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya kok bingung, kok gak ada suaranya gitu ya. Padahal suaranya sudah mengudara ya, suaranya Mas Putra ya. Mas Putra sambil dengerin radio juga ternyata. Tapi tadi agak feedback ya suaranya, karena volumenya kayaknya kebesaran nih puternya di sana. Sambil telepon juga soalnya ya. Oke, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita malam hari ini ya, sembari menanti yang lain bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: nama kompilasi karya Anggun Desasmi yang dirilis tahun 1990 mendengar. Dan album ini bukanlah album solo Anggun karena ia hanya menyanyikan satu single, Tua Tua Geladi. Lagu ini bahkan juga berhasil mengulang kesuksesan Mimpi dan Bayang-Bayang Ilusi. Hits ini sukses di pasaran dan berhasil mengantarkan Anggun ke puncak popularitasnya sebagai penyanyi rock remaja kala itu. Oke, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya baca yang sudah bergabung di WA dulu ya. Malam hari ini ada Bu Rahayu di Tulungagung. Bu Rahayu, selamat malam. Minta diputarkan lagunya Apapun Terjadi dari Ari Kusmiran. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Bu Rahayu. Ada juga di Tulungagung ya, ini Pak Mariono, pendengar setia kita. Pak Mariana, terima kasih ya mau diputarkan lagunya Senja di Kaimana versinya Johan Untung. Aduh, tadi Johan Untung sudah ada yang minta. Pak Sukarji ya, kalau enggak salah ya tadi. Johan Untung ya. Coba lagu yang lain ya. Oh, lagunya diganti apa ini? Oh iya, ngapunten untuk seluruh pendengar Ruang Rindu malam hari ini. Saya tadi itu salah lihat hari. Saya pikir hari ini tuh hari Sabtu. Jadi saya pikir lagunya itu manca sama Indonesia, tapi ternyata yang benar itu Indonesia ya. Hari ini hari Jumat, ya Jumat malam. Jadi untuk pendengar semuanya di Ruang Rindu, lagu-lagu malam hari ini yang kita putarkan adalah lagu-lagu Indonesia ya, tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Monggo bisa diganti dengan lagu Indonesia ya Pak Mariono ya. Ngapunten Pak Mariono. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin dan semuanya saja. Terima kasih. Di ujung telepon ada siapakah di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Pak Ahmad Irwan.
1: Wah, ini Irwan Ahmad ini.
0: Iya, aduh, tadi di single-single pendengar-pendengar akhirnya selamat muncul juga nih.
1: Mengaku bujangan kepada semua wanita, ternyata istrinya dah tiga.
0: Ini jangan-jangan ini Pak Ahmad Irwan ini bukan?
1: Kalau sama jangankan tiga, satu juga enggak. Oh, itu.
0: Gimana kabar Pak Ahmad Irwan? Saya sehat, alhamdulillah.
1: Putra putrinya gimana?
0: Oh sehat, alhamdulillah.
1: Ayahnya sehat, ayahnya.
0: Sehat dong.
1: Harus sehat, ayahnya kan itu menanggung jawab keluarga.
0: Iya
1: kan,
0: dong. Kalau nggak sehat nanti gimana gitu ya, kan?
1: Iya, aduh, kebayang cantik putrinya, putra juga ganteng kayak ayahnya itu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Ini aduh gimana, saya jadi lagi demam sebutnya partai ada puyang-puyang yang nonton bola terus begadang terus sampai pagi satu pun gak ada yang
0: ditonton
1: semua.
0: Nonton semua Piala Dunia, nonton terus
1: ditonton semua.
0: Mantap kali pecinta bola nih ya,
1: walaupun jagoan saya Perancis dan jagoan
0: gitu.
1: Saya tapi tim favorit saya adalah sekarang Iran, kalau dulu Kamerun, sekarang Iran.
0: Wah.
1: Kenapa beralih ke Iran? Ada alasan tersendiri kan. Alasannya nggak usah disebutkan.
0: Apapun tim favoritnya, yang penting nonton bola gitu ya.
1: Ya iya, pokoknya kalau kemarin saya waktu Belanda lawan Jepang 2-2 kecewa banget. Aduh, kok Belanda ditahan Jepang 2-2 cing, aduh.
0: Walaupun, saya nggak terlalu ngikutin soal bola, iya, tapi iya, kan walaupun, kita juga menyiarkan juga Piala Dunia.
1: Iya jelas, walaupun itu kedua negara tersebut pernah menjajah Indonesia, kenapa seberat ke Belanda itu aja.
0: Oke, semoga euforia Piala Dunia ini masih terasa ya, karena sampai nanti bulan Juli, bulan depan ya, tanggal 19.
1: RRI juga ikut andil juga.
0: Betul.
1: Motor satu menyiarkan.
0: Karena Piala Dunia itu bisa dikatakan sebagai pestanya masyarakat pecinta bola di seluruh dunia ya. Nih.
1: Lalu sekarang ikut berapa liga lagi, bahwa Mutiara Pagi ternyata Kediri juga sekarang jadi pusatnya juga ikut berjaringan itu aja.
0: Iya betul ya, kita bergilir ya karena sudah ada jadwalnya nanti.
1: Iya kan dulu RRI Kediri mah cuman berlele doang kan, nggak pernah jadi, lah sekarang udah mulai itu aja.
0: Iya oke. Pak Ahmad Irwan, lagunya minta apa nih malam ini?
1: Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan disesal bila takkan kembali. Nah itu jangan ditanya, pokoknya mah Iya.
0: Ini lagunya Rudy Parantika.
1: Ya siapa aja lah pokoknya.
0: Atau pokok ini judulnya kan Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi kan?
1: Ya iya pokoknya sih dari siapa
0: versinya
1: aja.
0: Siapa aja ya?
1: Pokoknya mah jangan ditanya mau kemana, mau ke sini, mau ke Kediri, mau kemana pun jasa jangan ditanya.
0: Iya bos.
1: Oke. Saya bebas, mau deket sama siapa juga bebas. Karena
0: saya nggak tanya kok, marah, tenang aja. Oke, langsung salamnya siapa ini?
1: Ya salamnya buat Pak Mariono yang urusannya di WA, kemudian buat kawan saya yang selalu setia itu Pak Sukarji ya. Ada Pak Sukarji, ada juga Pak Setioko, kemudian ada juga Kak Maman, terus Pak Selamat, terus Mas Gilang, ada juga Pak Ledul, kemudian ada juga yang Purba, pokoknya buat Sita Ibu Rini, ada juga buat Ibu Ali, Ibu siapa? Pak Predi tuh yang ada di Merauke sama ibunya ya. Lalu sama-sama anak buah KDM Teh Dinda ya yang ada di Bogor. Terus sama-sama anak buah KDM Mbak Aska.
0: Siap-siap.
1: Siapa lagi ya, Mas? Nah,
0: semuanya saja ya kalau gitu ya.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Berpantun satu boleh ya?
0: Boleh.
1: Jakarta ke Pasar Rumput tuh kan.
0: Cakep.
1: Boleh suka di kota Pati. Wanita teh hatinya lembut, jangan suka disakiti.
0: Aduh.
1: Apalagi di poligami. Jangan.
0: Iya, iya kalau bisa satu aja cukup deh gitu ya.
1: Iya, gitu. Makasih ya,
0: Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Ahmad Irwan ya.
1: Yang lain ikut.
0: Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Raja Galau sama si Raja Gomba ini kayaknya Pak Ahmad Irwan ya. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Saya geser ke WA ada Bu Rini di atas. Bu Rini selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Ibu malam ini, sehat ya Bu ya?
2: Alhamdulillah sehat, hari ini luar biasa.
0: Alhamdulillah. Bu Rini mau diputarkan lagunya siapa?
2: Kus Plus.
0: Kus Plus yang apa?
2: Manis dan sayang, Mbak Asaya.
0: Manis dan sayang dari Kus Plus ya. Oke, salamnya silakan.
2: Salamnya tadi ada yang apa? Akan berupa salam. Tidak ada satu, tidak ada. Bu Siti Aisyah, Bu Evi, Bu Fadis, tadi ada Pak Rukar, Pak Sukardi, selamat malam. Tadi kukuh ini sudah dapat menemukan dengan semasa aja sekalian.
0: Oke, baik, siap. Ditunggu lagunya ya Bu ya. Enji Bu, sami-sami Bu ya. Selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mariono, ini lagunya diganti Jangan Pisahkan Aku ya, versinya Nia Zulkarnain. Nanti saya cari dulu ya Pak Mariono ya. Terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Pak Sujianto di Bandar Lor Kediri. Pak Sujianto, selamat malam. Minta diputarkan lagu Kasih di Perjalanannya dari Oni Suryono. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Selamat, Pak Freddy, Pak Munoto, Bu Rini, Bu Siti Aisyah, dan semuanya saja dimanapun berada ya. Semoga terhibur dan selalu bahagia. Terima kasih Pak.

Baiklah pendengar, kami sampaikan juga nanti malam, besok pagi ternyata ya. Besok pagi itu ada pertandingan ini ya, Brazil melawan Haiti, kemudian ada juga Turki melawan Paraguay dari Stadion Philadelphia dan juga Stadion San Francisco Bay Area. Jadi untuk dini hari nanti tidak ada siaran langsung, pendengar, kami akan menghadirkan kembali Piala Dunia besok pagi ya, pukul 7.30 sampai dengan jadwal keduanya itu, pertandingan kedua itu jam 10 ya, 7.30 dan jam 10 pagi. Untuk informasi seputar Piala Dunia juga untuk Anda pendengar bisa update terus ya melalui kanal rri.co.id atau bisa juga di aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang ingin mendengarkan ya bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia, itu juga bisa melalui RRI Kediri ataupun juga RRI di seluruh penjuru Nusantara. Yang malam ini sudah mulai ngantuk, tahan dulu ya. Karena ruang tidurnya belum kelar. Saya juga belum selesai nih siarannya ya. Atau yang mau request lagu yang lainnya boleh ya. Kita masih ada waktu nih malam hari ini, silakan ya. Anda bisa bergabung di WA per 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Di Jalan PB Sudirman malam ini sudah mulai agak sepi ya, jam segini, jam 10:30 ya. Atau mungkin juga di antara Anda yang sedang mobile ya, pulang kerja malam-malam begini, hati-hati ya, tetap waspada dimanapun berada.

0: kerja, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo iki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan.

Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut, baik karena proses geologi ribuan tahun maupun kesalahan teknis

Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gitu tuh.

Pendengar tidak terasa, tetap sudah saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih ya yang sudah bergabung di WA ataupun juga di line telepon Pro 1. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur Anda malam hari ini, menemani Anda beraktivitas ataupun juga menuju waktu tidur ya, pengantar tidur. Pastikan Anda terus bersama dengan kami mendengar malam ini, karena kita masih akan hadirkan musik-musik pilihan untuk Anda hingga nanti pukul 12 malam. Satu lagu penutup untuk Anda malam hari ini di Ruang Rindu, Vina Pandowinata, Aku Melangkah Lagi.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Mendengar ada satu kisah inspiratif yang ini bisa menjadi renungan untuk kita semuanya. Pada sebatang pohon kecil, hiduplah beberapa daun yang tumbuh bersama. Di antara daun-daun tersebut, ada sebuah daun yang sangat besar dan kuat. Daun itu diagung-agungkan karena kekuatannya. Dialah yang dianggap pelindung bagi daun-daun lainnya dari badai, hujan, panas matahari yang terik dan bahaya lainnya. Suatu ketika, datanglah musim kemarau yang sangat panjang. Daun-daun di pohon kecil itu mulai layu karena tidak mendapatkan air dan makanan. Daun besar yang tadinya kuat dan besar mulai terlihat keriput. Ia berusaha melindungi daun-daun lainnya dari matahari yang bersinar sangat terik, sehingga daun-daun sahabatnya itu tidak kehilangan air lebih banyak lagi. Hari berganti hari, daun besar itu sudah sampai pada puncak usahanya. Ia mulai sobek-sobek sehingga sinar matahari mulai menembusnya. Ia mulai kehilangan kekuatannya, dan daun-daun lainnya pun sudah mulai mengabaikannya karena ia tidak kuat lagi seperti dulu. Beberapa hari kemudian, daun besar itu merasa tidak kuat lagi. Akhirnya, dia berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, aku tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melindungi kalian. Aku akan gugur. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, akhirnya daun besar itu pun gugur. Musim kemarau terus berlanjut. Daun-daun di pohon kecil itu saling bertahan untuk hidup. Mereka sama sekali sudah melupakan daun besar yang telah berjasa melindungi mereka, sehingga mereka bisa bertahan sampai dengan sekarang. Musim kemarau tidak juga berakhir, pendengar. Daun-daun di pohon kecil itu sudah mulai kehilangan harapan. Mereka merasa sangat kelaparan, kehausan, dan akan mati. Di saat mereka putus asa, tiba-tiba dirasakan adanya air dan makanan dari tanah. Mereka terheran-heran akan adanya keajaiban itu. Setelah lama mencari-cari, mereka menyadari, mereka melihat bahwa daun besar itu sudah membusuk dan menghasilkan air dan sari makanan bagi mereka. Akhirnya, dengan air dan sari makanan dari daun besar tadi, daun-daun di pohon kecil itu pun berhasil bertahan sampai musim hujan tiba. Daun-daun di pohon kecil itu sangat menyesal karena telah melupakan daun besar itu. Padahal sampai akhir hayatnya, daun besar itu tetap menjadi pahlawan bagi daun-daun lainnya. Renungkan untuk kita pendengar, janganlah menilai seseorang dengan penampilan kekuatannya. Tuhan memberikan bantuan kepada kita melalui siapa saja, bahkan melalui orang yang kita anggap telah jatuh dan hina. Ingatlah, rencana Tuhan itu ajaib dan tidak pandang bulu terhadap semua hamba-Nya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: 61 frekvencii strat.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Di hari Sabtu pagi 20 Juni 2026, senang sekali rasanya saya Rifki Royan menemani pagi hari Anda dalam Kediri pagi ini, yang tentunya akan kami awali dengan menghadirkan kajian Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya akan menemani Anda hingga menjelang siang nanti, tepatnya menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah kita dengarkan kajian Mutiara Pagi, nanti Anda akan mengikuti Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya. Juga ada beragam informasi seputaran Kediri Raya dalam Kediri Pagi ini, dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7. Dan nanti pukul 7:30 kita akan ikuti bersama, kita akan dengarkan bersama siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di grup C antara Brazil yang akan menghadapi Haiti, tepatnya di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Lalu juga diikuti pertandingan lainnya tepat pukul 10 antara Turki melawan Paraguay dalam laga grup D yang akan berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area di Amerika Serikat ya. Kita akan segera ikuti kajian Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Lutfi Ansori, yang merupakan Kodim Pondok Pesantren Darussalam Karang Tengah Brumbung Kediri, dengan tema yang diangkat adalah zikrullah. Namun kita akan dengarkan sejenak lantunan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 141.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir

0: Sadaqallahul Azim.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kajian Mutiara Pagi kali ini menghadirkan tema Zikrullah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Lutfi Ansori yang merupakan Kodim Pondok Pesantren Darussalam Karang Tengah Brumbung Kediri, hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pendengar RRI Kediri yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Senin pagi kita masih bisa bermuajah dalam ruang dengar kita Mutiara Pagi, yang pada kali ini tema kita adalah zikrullah, mengingat Allah. Para pendengar dari Kediri yang dirahmati Allah, dalam banyak kesempatan para guru-guru kita menyampaikan bahwa sebagai manusia hidup ada tiga hal yang harus diberi konsumsi, asupan. Tiga elemen dasar makhluk hidup manusia yang diberi asupan. Yang pertama adalah jasad. Kalau orang Jawa menyebutnya wadak. Badan kita, jasmani kita, ini harus kita beri asupan. Asupan itu berupa apa? Berupa empat sehat lima sempurna itu. Asupan makanan. Sehingga dengan itu badan kita menjadi sehat. Selain daripada asupan itu juga ada namanya mengistirahatkan badan, raga. Karena wajarnya manusia ya membutuhkan istirahat. Tidak mungkin kita 24 jam full aktivitas, tidak ada istirahatnya. Tidak sekalipun memejamkan mata itu ya tidak bisa. Kalaupun bisa, nanti kemudian mengarahnya kepada penurunan metabolisme, akhirnya sakit dan seterusnya. Yang kedua yang harus diberi asupan adalah akal kita. Diberi dengan asupan apa? Diberi dengan asupan pengetahuan. Sehingga setiap daripada kita membutuhkan pengetahuan sebagai asupan akal kita. Apa kita tahu sejak dini ada namanya pendidikan usia dini, mengajak anak-anak sejak usia sangat dini sekali untuk mengenal pengetahuan di sekelilingnya, kemudian beranjak menambah pengetahuan ketika di lingkungan sekolah dan seterusnya. Ini dalam rangka memberi asupan kepada akal pengetahuan kita. Dan yang ketiga yang harus diberi asupan sebagai manusia adalah hatinya. dan ini merupakan elemen yang sangat penting. Karena ketika hati itu lemah, ketika hati itu rusak, semuanya akan rusak. Pikiran kita menjadi kacau, yang mengakibatkan badan juga menjadi lesu. Semuanya rusak ketika pikiran, hati kita rusak. Dan asupannya apa? Hati itu asupannya apa? Asupannya hati adalah ketenangan, ketenangan jiwa dan kebersihan jiwa. Dengan apa ketenangan jiwa dan kebersihan jiwa itu bisa diraih? Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu akan menjadikan hati tenang. Dari tenangnya itu bisa membawa kebersihan, juga kesucian hati. Jadi tiga asupan yang harus diberikan kepada diri kita itu, mulai dari raga kita diberi asupan, pikiran kita diberi asupan, lalu hati kita, jiwa kita juga diberi asupan. Dengan zikrullah, dengan kita mengingat Allah, itu akan membawa kenyamanan, ketenangan, dan kebersihan diri, sekaligus menjadikan kita bersih dalam berpikir dan bertindak. Suatu ketika seorang santri bertanya kepada gurunya, kepada kiainya, wahai guru, saat kita berzikir kepada Allah, seringkali kita tidak fokus, seringkali kita tidak juga tahu arti dari zikir itu. Apakah itu kemudian akan berefek atau membawa manfaat untuk diri kita? Sang kiai tidak lantas menjawab serta merta, tapi memberikan permisalan. Ada keranjang yang sudah sangat kotor karena lama tidak dipakai, keranjang anyaman bambu gitu ya, keranjang anyaman bambu. Biasanya dipakai untuk membawa macam-macam benda ya, termasuk kalau misalnya di desa-desa itu keranjang itu ya, orang yang jualan ke pasar, kanan kirinya itu dari kendaraannya dipasangi keranjang, bawa sayuran atau bawa buah kelapa dan macam-macam. Tentu anyaman keranjang ini tidak sepenuhnya rapat, ada lubang-lubang. Nah, ketika si kiai memberikan keranjang kepada santrinya, kemudian meminta kepada santri itu untuk mengambil air dengan keranjang tersebut, kamu bawa air dari sungai, kemudian dibawa ke sini air itu menggunakan keranjang ini. Di santri ini timbul pertanyaan, bagaimana mungkin akan membawa air sementara keranjang itu juga tidak rapat? Tapi karena yang memerintah adalah kiainya, akhirnya dia mau. Kemudian beberapa kali mencoba, setiap kali mencoba mengambil air dari bawah, dari sungai, kemudian dia berlari secepat mungkin untuk bisa membawa air itu ke padepokannya, ke asramanya lah ya. Sesampainya di asrama, air itu habis, tidak tersisa, karena memang keranjangnya itu tidak rapat. Nah, setelah beberapa kali dan sang kiai menghampirinya kembali. Sudah terkumpul airnya. Belum, setiap kali saya membawanya habis kiai. Nah, ternyata kiai memerintah itu ingin menjawab pertanyaan si santri, bahwa saat kita berzikir tidak fokus, kemudian tidak mengetahui maknanya, apakah itu akan membawa manfaat untuk diri kita? Kata kiai, ya beginilah peran zikir. Ketika kamu terus mengupayakan membawa air itu ke sini, tidak terkumpul air itu. Tapi manfaatnya apa? Lihat kerana

Subhanallah. Ya, kita secara translator maknanya dialih bahasakan ke Indonesia, Maha Suci Allah. Tapi secara rinci, tafsili, lebih tepatnya, menyerapnya dalam nurani kita, menyatu dalam pikiran kita, masih jarang kita bisa memfokuskan pada pemaknaan. Tapi di saat kita masih berkemampuan seperti itu, kita ngerasanya minim sekali tentang arti makna zikir. Tapi sesungguhnya saat kita memudawamahkannya, saat kita kemudian istiqomah dalam mempraktekannya, zikir pagi, siang, sore, malam, petang, fi ayyi makan wa fi ayyi zaman, di semua tempat dan di segala waktu, tanpa kita sadari akan membawa efek positif dalam kehidupan kita. Baik hati kita lebih tenang, pikiran kita lebih jernih, habit kita semakin baik. Ada apa kata inner beauty, kecantikan dari dalam diri kita yang tanpa kita sadari terbentuk. Ini faedah fungsi daripada zikir. Lantas kapan zikir itu dan apa saja yang kita zikirkan? Zikrullah bisa menggunakan asma-asma Allah yang mulia, yang baik. Bisa juga zikrullah dengan membaca Al-Quran, termasuk daripada bagian zikir kepada Allah itu ya, membaca Al-Quran. Saat kita menzikirkan asma Allah, menyebutkan asma Allah, akan ada alaqah, keterkaitan, akan ada terbentuk sebuah hubungan antara makhluk kepada Khalik.

nya itu latah dengan kalimat yang buruk, maka yang keluar dari lisan juga hal-hal yang buruk. Karena bisa, karena biasa, kan disebutkannya begitu, bisa karena biasa. Nah, jadi tempatnya zikir apa harus di atas sajadah sholat? Itu enggak. Di semua tempat, selama tempat itu baik, tidak kotor, maka diperkenankan kita untuk zikrullah. Di atas perjalanan, saat kita sedang perjalanan, misal ke kantor, ke tempat kerja, ke pasar, kemanapun, boleh-boleh. Yang tidak boleh itu di dalam kamar mandi misalnya. Nah, kita tidak diperkenankan untuk berzikir di tempat-tempat yang kotor seperti itu. Ada baiknya kita membedakan tempat-tempat itu supaya apa? Supaya kita bisa mengenali kebaikan-kebaikan tempat dalam berzikir. Rumah kita itu ya semestinya didesain sebaik mungkin supaya dalam banyak kesempatan kita bisa mengingat Allah tanpa menyalahi aturan. Terkadang desain rumah zaman sekarang itu kan ya, kamar di dalamnya ada kamar mandi yang tidak tersekat. Jadi saya sempat melihat di web itu, Pinterest itu. Oh, desainnya unik-unik, bagus-bagus. Tapi kurang etika dalam kita beragama menurut saya. Jadi kurang pas. Jadi, desain rumah itu ya seyogianya disesuaikan juga dengan pemahaman keagamaan kita. Baik para pendengar, para rekadiri yang dirahmati Allah, di antara juga keutamaan berzikir selain tentu berpahala yang sangat besar sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Watlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimish sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa la dzikrullahi akbar. Bahwasanya berzikir mengingat Allah itu keutamaannya besar dalam sholat itu. Tidak hanya gerakan, sholat itu kan tarifnya, pengertiannya akwalun wa af'alun ya, ucapan dan juga perbuatan, kegiatan. Jadi ucapannya itu kan berisi dengan doa-doa, itu bagian dari zikrullah. Nah, zikir kepada Allah itu wala zikrullahi akbar. Keutamaan berzikir kepada Allah itu memiliki pahala yang sangat besar. Keutamaan berikutnya dengan berzikir mengingat Allah, ketika hambanya mengingat Allah, maka janji Allah akan mengingat hamba tersebut. Nah, saat kita mengingat Allah, Allah juga akan mengingat kita. Dan siapa yang gak ingin diingat sama Tuhan ya, ya kan begitu. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 152 kan disebutkan. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi kalau selama ini mungkin diantara kita ada yang merasa, dimana Allah saat saya membutuhkan? Ya bisa jadi kita juga jarang mengingat Allah. Kita mengingat Allah ketika sempit saja ya, ditingkatkan. Maka ketika kita sering mengingat Allah, semakin kita sering mengingat Allah, maka Allah semakin dekat. Fadzkuruni adzkurkum. Ketika engkau mengingat Allah, maka Allah akan mengingatmu. Fadzkuruni, maka ingatlah kepada aku, kata Allah. Adzkurkum, aku pun akan mengingat kepadamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
Sehingga dalam kita berzikir itu bagian pula.

0: kita bersyukur kepada Allah dengan cara mengingat Allah. Dan yang ketiga, keutamaan dari kita berzikir kepada Allah, mengampuni. Allah akan mengampuni kepada orang-orang yang berzikir, sebagaimana Allah mengampuni dosa-dosa para nabi-nabi yang dikisahkan meminta permohonan ampunan. Jadi para nabi ini kan maksum ya. Mereka itu tidak berbuat dosa besar, tapi selalu memohon ampunan dengan cara apa? Berzikir kepada Allah. Nabi Yunus misalnya, ini ada dalam surat Shafat ya, ayat 143 ya, kalau enggak salah 143 atau 144. Walaula annahu kana minal musabbihin lalabisu fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ini dalam surah Ash-Shafat mengisahkan bagaimana Nabi Yunus berzikir terus di dalam kesempitannya, kesulitannya. Sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, musabbihin itu orang-orang yang bertasbih kepada Allah, lalabisa fi batnihi, batnihi itu perutnya, perutnya siapa? Perutnya ikan paus yang memakannya. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan nanti. Jadi di dalam perut ikan itu Nabi Yunus itu banyak berzikir, karena dikisahkan juga ikannya sangat besar. Nah, ini contoh bagi kita dalam hal kesempitan. Di saat kita merasa sedang sempit, fadzkurullah, ingatlah Allah, banyak-banyak ingat Allah. Selain kita berikhtiar untuk keluar dari kesempitan tersebut, kita juga memohon dan bertasbih kepada Allah. Keutamaan yang lain daripada berzikir kita kepada Allah itu, bahwa zikir itu lebih baik dari sedekah dan jihad dalam kaitannya mengingat Allah. Karena ketika kita bersedekah, terkadang masih ada kekit apa kotoran-kotoran hati gitu ya, ada keinginan-keinginan yang lain. Meskipun sedekah juga sangat utama, sangat baik. Dan zikir itu bagian dari jihad dan juga sedekah untuk mengingat Allah. Lalu zikir dapat menghidupkan hati yang mati, serta merupakan makanan untuk jiwa. Ini tadi kita sebutkan di awal. Ini sesuai dengan hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalul hayy wal mayyit. Perumpamaan bagi seseorang yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, itu perumpamanya seperti orang hidup dan mayit. Artinya kalau yang zikir ya dia disebut orang yang hidup, mayit bagi orang yang tidak berzikir. Contoh misal, kalau orang yang gemar berzikir, begitu ada yang mengatakan afdalu zikri, langsung nyaut la ilaha illallah. Tapi kalau tidak terbiasa berzikir, lisannya tidak terbiasa tergerak untuk berzikir, meski diteriaki di telinganya afdalu zikri, dia tidak akan paham. Ini bagian dari hidup dan matinya hati. Mari kita berbanyak untuk berpikir supaya hidup hati kita dan tidak dianggap mati. Demikian Mas Rifki sebagai mukadimah kita sampaikan di awal.
1: Baik Pak Ustaz Lutfi, masih membahas mengenai zikrullah atau zikir pada Allah. Tadi banyak ya sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz Lutfi, mulai dari keutamaannya, terus tempat di mana kita harus berzikir dan apa saja yang harus kita sebutkan dan lain sebagainya ya, tadi sudah banyak. Kalau boleh di kasih tahu nih Pak Ustadz Lutfi, misalnya kalau kita menginginkan sesuatu gitu ya, menginginkan sesuatu, boleh gak sih kita berzikir terus ya dengan niat menginginkan sesuatunya itu, misalnya ingin dibundahkan rezekinya gitu, terus niat berzikirnya seperti itu, apakah boleh seperti itu atau bagaimana Pak Ustadz Lutfi?
0: Saat kita berzikir kepada Allah, saat itu juga kita sedang bertransaksi dengan Allah sebenarnya. Ya, jadi berzikir untuk kita memohon dengan banyak kepada Allah itu bisa, boleh saja. Nah, cuman harus meningkat. Ya nanti dengan sendirinya kita akan meningkat. Nah, zikir memuji Allah itu ada kisah itu, seorang wali itu saking

0: Tidak masalah ya. Min ahadis sodakoh, di antara bagian dari sodakoh ya. Kullu tasbihatin sodakotun, setiap tasbih itu ya sodakoh. Wa kullu tahmidatin sodakoh, dan setiap tahmid juga sodakoh. Wa kullu tahlilatin sodakotun, setiap tahlil juga sodakoh. Wa yudza'u min zalika rakaatani tarkauha min ad-duha. Dan termasuk juga saat kita sholat duha. Itu bagian dari sedekah dan akan diganti dari semuanya itu. Jadi semuanya itu akan diganti oleh Allah ya. Dan itu ada dalam hadis Nabi. Jadi saat kita mengingat Allah ya, sebenarnya kita sedang bertransaksi dengan Allah.
1: Dan sebenarnya kalau misalnya kita selalu berzikir kepada Allah gitu ya, selalu mengingat kepada Allah dimanapun dan sering gitu ya, apakah juga mungkin keinginan-keinginan kita secara tidak langsung satu persatu dipenuhi, dikabulkan oleh Allah, walaupun ya tadi itu kita tidak minta secara langsung gitu Pak Ustaz?
0: Ini nanti berkaitan dengan pola pikir kita. Saat kemudian Allah dijadikan tujuan utama, duniawi itu bukan segala-galanya bagi kita. Misal begini, saat kita ya namanya manusia bila ngelihat tetangga secara materi lebih baik, secara kasat mata kebahagiaan keluarganya kayaknya enak banget, padahal notabene mohon maaf dia mungkin jarang sholat, jarang ya, kurang dekat dengan masjid dan seterusnya. Kemudian muncul pertanyaan dalam diri kita, kok bisa begitu sementara saya yang lebih baik lah kata-kata, merasa lebih baik. Nah, kita mestinya pola pikir kita berbeda, bahwa kita ditakdir untuk sholat, kita ditakdir Allah untuk dekat dengan Allah, itu utama. Karena tidak semuanya orang memiliki rezeki ditakdir untuk selalu mengingat Allah. Nah, padahal Allah itu hal utama. Nah, saat kita sudah bisa berpikir demikian, urusan duniawi itu ya mendadak tercukupi dalam diri kita. Jadi ketenangan jiwa itu yang akan membuat kita merasa cukup. Dan saat kita tenang kan mau kerja juga lebih nyaman biasanya kan. Sekiranya begitu.
1: Baik. Lalu ini Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Mas Abdillah di Kediri Kota. Assalamualaikum Pak Ustadz Lutfi dan juga Mas Rifki. Mohon izin bertanya terkait dengan zikir. Adakah bacaan zikir yang utama, yang paling utama, atau yang punya kefadolan gitu, kefadolan utama dibandingkan dengan yang lain?
0: Yang ringan dan mudah saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalimatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan. Khafifatani alal lisan tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan diucapkan dalam lisan tetapi memiliki berat timbangan yang sangat berat ketika esok ditimbang. Itu tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu kan diucapkannya ringan itu, enggak sampai 1 menit. Nah, tapi esok akan memiliki timbangan yang sangat besar. Nah, terus yang utama juga dalam zikir itu apa? Mengagungkan asma Allah menggunakan asmaul husna.
1: Asmaul husna ya.
0: Dan kalau waktunya panjang dan mungkin tidak terburu-buru, bisa membaca ayat kursi. Karena tadi di awal kita sebutkan sepanjang ayat kursi dari awal sampai dengan akhir menyebutkan keunggulan-keunggulan Allah, keutamaan-keutamaannya Allah, zatiahnya Allah itu dipuji di situ. Mungkin kiranya begitu.
1: Kalau ada zikir yang, kalau tadi kan zikir yang lebih utama, kalau zikir yang punya kefadolan-kefadolan tertentu gitu, ada atau enggak sih Pak Ustadz?
0: Ya, dari asmaul husna kan kita bisa meminta ya. Misal meminta rizki ya, kita mendekatkan kepada Allah dengan menyebut keagungan pemberi rizki, ya Razzaq, ya Fattah, pembuka jalan. Nah, itu bagian dari kita saat memiliki hajat tertentu.
1: Oke, baik Pak Ustadz, mungkin terakhir.

0: penutup dari hasil diskusi kita di kesempatan pagi hari ini. Monggo Pak Ustaz.
1: Baik, para pendengar dari Kediri yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama belajar untuk membasahi lisan kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Karena bagaimanapun juga dengan kita sering mengingat Allah, lebih banyak kita mengingat Allah, akan memunculkan cahaya seorang mukmin dalam diri kita. Karena Al-Quran dalam surah An-Nur disebutkan, fi buyuti adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal ashal. Nah, ayat ini menyebutkan betapa di rumah-rumah seorang mukmin itu ya akan disebutkan, akan dipenuhi udara-udaranya dengan zikir kepada Allah. Nah, ini sifat-sifat orang mukmin. Kalau kita merasa mukmin, maka berganyalah kita berzikir kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan kita tetap berada pada jalan yang Allah tunjukkan kebenarannya.
0: Amin.
1: Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita baik, berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, berkat demikianlah kajian Mutiara Pagi di kesempatan Sabtu 20 Juni 2026 dengan tema Zikrullah yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Lutfi Ansori dari Kodim Pondok Pesantren Darussalam Karangtengah Brumbung Kediri. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah membersamai kami di sepanjang kajian Mutiara Pagi hari ini. Kita akan ikuti segera pukul 6 tepat nanti ya bersama dengan Pro 1 Surabaya Warta Pagi. Tetaplah di Pros 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sari berita, pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah di Surabaya. Warga Surabaya berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur Lapindo terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur dari dalam waduk keluar area penampungan. Inilah warta pagi selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Celia Cahyani.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah di Surabaya. Warga Surabaya berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Ermina Jen melaporkan.
3: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya hingga Jumat 19 Juni 2026. Warga mengeluhkan minimnya informasi terkait gangguan tersebut dan berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Salah seorang warga Kenjeran Surabaya, Anita, berharap PLN menyampaikan informasi sebelum melakukan pemadaman. Menurutnya, pemadaman yang berlangsung hingga 3 jam cukup mengganggu aktivitas warga dan berpotensi merugikan pedagang.
4: Ya kalau bisa PLN itu ya ada woro-woro atau pengumuman gitu ya. Apalagi ini kan mati lampunya itu lama 3 jam. Kita mungkin kalau di rumah itu airnya pas habis atau gimana gitu ya. Mungkin ada pengumuman sebelumnya. Kalau teknis ya, kalau kerusakan teknis ya saya kurang tahu. Tapi setidaknya ada himbauan sebelumnya. Apalagi kalau yang jualan-jualan pakai freezer atau apa itu kan mati itu kan aduh rusak semua juga ya, elektronik juga cepat rusak juga.
3: Keluhan serupa disampaikan Agung, warga Kejapanan. Ia mengatakan pemadaman tanpa informasi sebelumnya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Agung meminta PLN meningkatkan komunikasi kepada para pelanggan saat terjadi gangguan maupun pemadaman listrik.
5: Itu emang sangat mengganggu mobilitas ya. Jam 2 sampai jam 7 malam itu listrik padam, ya yang pasti ya kesulitan, mobilitas juga terganggu, gelap-gelapan juga gak enak, apalagi tidak ada info. Biasanya kan setiap hari Minggu itu pemadaman listrik, pemeliharaan ataupun apa itu diinfo sebelumnya. Sekarang tiba-tiba lampu mati dan itu pun sering kejadian di akhir-akhir ini. Entah kenapa ya, mungkin untuk PLN ayolah diberi info dulu atau jangan sering-sering untuk lampu mati, ini sangat mengganggu ini.
3: Sementara itu, PLN masih menyampaikan keterangan yang sama terkait penyebab pemadaman yang berdampak di sejumlah kawasan di Surabaya dan sekitarnya. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspitasari, menyampaikan PLN saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Ermina melaporkan.
1: Pendengar, upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur dari dalam waduk keluar area penampungan. Berikut laporan Januar Fahmi.
6: Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur dari dalam waduk keluar area penampungan. Langkah tersebut bertujuan menjaga kapasitas tampung waduk sekaligus mendukung stabilitas tanggul yang mengelilingi kawasan lumpur Lapindo. Perwakilan BPLS, William, mengatakan selain pengaliran lumpur, pemantauan kondisi tanggul juga dilakukan secara berkala. Sejumlah instrumen terus dipasang di sekitar tanggul untuk memantau pergerakan dan memastikan kondisi struktur tepat aman. Pengurangan volume lumpur juga dilakukan setiap tahun melalui kegiatan pengaliran yang dikerjakan secara konstruktor.
7: Mitigasi untuk sementara penanganannya yang ada di permukaan, jadi kami hanya mengalirkan lumpur yang dari dalam waduk lumpur ini keluar, sehingga memang bisa menjaga stabilitas atau storage dari waduk ini. Jadi mungkin yang tanggul-tanggul pun juga itu ada di dalam mitigasi dan juga dalam ini kami, perhatian kami untuk selalu menjaga biar tanggul-tanggul tersebut tetap aman dan tetap stabil, di mana sudah ada beberapa instrumen yang kita pasang di sekitar tanggul kami. Dan juga memang setiap tahun diadakan pengaliran lumpur secara kontraktual untuk mengurangi kapasitas lumpur atau waduk yang ada di sini.
6: Meski sempat terjadi limpasan air di bagian tanggul tambahan, akibat kondisi cuaca tertentu, kondisi tanggul utama yang menjadi penahan utama lumpur Lapindo dinyatakan masih aman. Limpasan yang terjadi lebih dipengaruhi volume air saat hujan dan tidak berkaitan dengan stabilitas struktur tanggul. Pengaliran lumpur menuju Sungai Porong dilakukan sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan. Operasional berlangsung dengan sistem shift, menyesuaikan kebutuhan di lapangan dan ketentuan kontrak, guna memastikan proses mitigasi berjalan efektif serta tetap menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, angka kecelakaan di Kecamatan Tuban meningkat drastis di tahun 2026. Hingga Juni tercatat sebanyak 87 kasus kecelakaan lalu lintas. Informasinya selengkapnya disampaikan Witra Adila.
8: Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Tuban menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Jasara Harja Cabang Tuban, tercatat sebanyak 87 insiden kecelakaan lalu lintas telah terjadi sejak Januari hingga 17 Juni 2026. Jika kita mengerucut di Kecamatan Tuban saja, jumlah kenaikan mengalami sekitar 85% jika dibandingkan dengan tahun 2025, di mana saat itu sepanjang tahun 2025, Kecamatan Tuban hanya mencatat 47 insiden kecelakaan. Kepala Jasa Raja Cabang Tuban, Iga Muri, mengatakan, jika hingga pertengahan Juni 2026, khususnya di Kecamatan Tuban ini sudah tercatat sebanyak 6 orang meninggal dunia. Angka ini naik sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 5 korban jiwa. Sementara itu, untuk korban luka-luka, terjadi lonjakan yang cukup signifikan, sebesar 102%, yaitu sebanyak 121 orang, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 60 orang, khususnya di Kecamatan Tuban saja.
9: Untuk tahun ini memang untuk kecelakaan itu setuban itu sudah meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Data ini juga membuktikan bahwasanya Tuban ini masih tinggi. Tapi tidak intinya kami memberikan edukasi, sosialisasi tentang keselamatan transportasi di Tuban.
8: Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, tingkatan skill digital marketing Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri resmi membuka program pendidikan kecakapan kerja PKK tahun 2026 di LKP Tamara Durus Murasen. Heri Susanto melaporkan.
10: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri resmi membuka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di era digital. Program ini merupakan hasil kerjasama antara LKP Artamara Durus Marusian dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen RI. Pelatihan yang diikuti sebanyak 25 peserta berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri. Melalui program ini, para peserta akan mendapatkan pembelajaran dan praktik secara intensif di bidang digital marketing guna meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha. Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal dan Pora Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, saat membuka pelatihan menyampaikan pihaknya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan PKK oleh LKP Artamara Durus Marusean. Hal ini selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang telah berada pada transformasi digital, sehingga skill digital marketing sangat diperlukan.
11: Ketika anak-anak dibekali satu keterampilan, maka akan membekali mereka untuk memasuki dunia kerja. Dan sederhananya, ketika anak-anak mempunyai keterampilan dalam memasuki dunia kerja, maka menambah nilai jual. Jadi diharapkan anak-anak betul-betul dapat mengikuti kegiatan ini secara serius, meningkatkan kompetensi diri dan menyambut masa depan dengan lebih cerah.
10: Sementara Ketua Pelaksana PKK Digital Marketing dari LKP Artamara Durus Marusian, Yosua Ignatius Manulang, mengatakan bahwa program ini dilaksanakan selama 32 hari kerja, dan di akhir pelaksanaan pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan mendapatkan sertifikasi.
12: Yang pasti peserta sudah lulus minimal dari SMK dan mereka juga sudah tidak terdaftar lagi di Dapodik. Diharapkan peserta ini kan setelah mereka lulus sekolah dengan adanya pelatihan ini nanti untuk portofolio mereka mencari kerja itu sudah semakin lengkap, artinya kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih terbuka lagi. Kalaupun misalnya dari pesertanya ada keinginan untuk buka usaha sendiri, pelatihan digital marketing ini itu bisa membantu untuk peningkatan keahlian mereka.
10: Abdul Khalik menambahkan bentuk dukungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PKK berupa motivasi dan evaluasi mulai pelaksanaan hingga akhir kegiatan. Serta setelah mengikuti PKK, seluruh peserta diharapkan dapat tersalurkan pada dunia kerja maupun membuka usaha mandiri. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Cantia melaporkan.
13: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, dampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indra Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
14: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama. Di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom. Dan suatu saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
13: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
15: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, tapi secara batin itu kita sangat miris ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh itu.
13: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.
1: Pendengar, 15.000 petani tembakau Kabupaten Jombang segera terima bantuan pupuk NPK dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026. Berikut laporan Ane Kusuma.
16: Distribusi bantuan pupuk NPK bagi petani tembakau di wilayah utara Sungai Perantas Kabupaten Jombang pada tahun ini segera direalisasikan. Program yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026 tersebut menyasar sekitar 15.000 petani yang tergabung dalam 108 kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani. Total bantuan yang disiapkan mencapai 350.000 kg pupuk jenis NPK untuk mendukung budidaya tembakau di lahan seluas 5.867 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap hektar dari lahan tembakau diperkirakan memperoleh alokasi bantuan sekitar 60 kg pupuk NPK. Jumlah tersebut memang masih berada di bawah dosis anjuran pemupukan tanaman tembakau yang mencapai 250 kg per hektarnya. Namun, dari bantuan tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi beban biaya produksi para petani tembakau di Kabupaten Jombang.
17: Jadi untuk total pupuk NPK yang akan didistribusikan mencapai 350.000 kg. Nah, bantuan ini diperuntukkan bagi lahan tembakau seluas 5.867 di wilayah utara Sungai Brantas. Dari jumlah pupuk bantuan yang ada dan luasan sasaran tanaman tembakau, alokasinya sekitar 60 kg per hektar. Kalau berdasarkan data anggota kelompok tani yang masuk CPCL, petani anggota Poktan yang dapat pupuknya itu kurang lebih 15.000 orang.
16: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Samsul Rahman, menilai bahwa bantuan pupuk dari pemerintah memang sangat dibutuhkan untuk menopang biaya usaha tani yang terus meningkat. Ia berharap program serupa dapat dilaksanakan secara rutin dengan cakupan penerima yang jauh lebih luas, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Jombang.
18: Iya, kami berharap karena itu tidak tercover di subsidi, ya pemerintah bisa mengupayakan. Ini ada dana cukai yang aturannya memang membolehkan untuk bisa diberikan dalam bentuk bantuan pupuk. Nah, kenapa tidak? Kalau memang mau baku menggeliat lagi, baku besar lagi, ya itu bisa diperbesar bantuan-bantuannya itu.
16: Adapun pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan anggaran sekitar 5 miliar rupiah dari DBHJHT tahun 2026 untuk pengadaan pupuk NPK berkadar klorin rendah yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tembakau. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus memperkuat sektor pertanian tembakau sebagai salah satu komoditas unggulan di wilayah utara Sungai Brantas. Anu Kusuma melaporkan.
2: Info olahraga.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menyoroti praktik permainan non teknis yang kerap dilakukan sejumlah pemain Arab Saudi dalam pertandingan internasional. Oni Arianto melaporkan.
19: Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menyoroti praktik permainan non teknis yang kerap dilakukan oleh pemain Arab Saudi dalam pertandingan internasional, khususnya di ajang Piala Dunia 2026. Menurutnya, tindakan tersebut dapat merusak jalannya pertandingan dan memancing emosi lawan. Mama panggilan akrab Muhammad Zain Al-Haddad Jumat siang mengaku sependapat dengan pernyataan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa yang sebelumnya mengkritik perilaku pemain Arab Saudi dalam laga internasional seperti Piala Dunia. Ia menilai wasit harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan tegas terhadap pelanggaran maupun tindakan yang tidak menjunjung sportivitas. Menurut Mama, keberadaan teknologi Video Assistant Referee atau VAR seharusnya membantu perangkat pertandingan dalam mengidentifikasi pelanggaran secara lebih akurat.
20: Ya benar juga, setuju juga seperti yang disampaikan Marco Bielsa itu, apalagi dia gara-gara trik-trik seperti itu timnya tidak bisa menang kan gitu, jadi tambah marah. Ya memang kembali lagi, siapa yang bisa menghukum, siapa yang bisa menilai? Ya wasit itu tadi, wasit harus tegas, apalagi kan ada VAR sekarang. Nah, harus tegas, kalau perlu dikeluarkan supaya untuk teman-temannya yang lain dan pertandingan berikutnya tidak terjadi hal-hal seperti itu.
19: Mama juga menilai timnas Indonesia kerap kali menghadapi tekanan non teknis saat berhadapan dengan Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia. Taktik tersebut, kata Muhammad Zain Al-Haddad, sering dirancang untuk memancing emosi pemain sehingga mengganggu konsentrasi dan fokus permainan. Oni Arianto melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 1.250 peserta dipastikan ikut memeriahkan event Pare Bayangkara Run 2026. Ayu Citra melaporkan.
21: Sebanyak 1.250 peserta dipastikan ikut memeriahkan event Pare Bayangkara Run tahun 2026. Hal itu diyakini oleh Ketua Panitia Pare Bayangkara Run 2026 AKP Sujarno yang memerinci penyampaian ribuan peserta tersebut seiring dengan besarnya animo masyarakat di Kediri, bahkan juga sekaligus didukung oleh warga luar kota dan juga Kabupaten Kediri. Padahal target awal peserta di lomba lari ini hanya mencapai 1.000 orang.
22: Berkaitan dengan giat atletik, itu kan merupakan tanggung jawab dari Satpung Sat Narkoba. Jadi di sini yang membidangi Satpung Narkoba. Sehingga untuk kepanitiaan dari event ini dipercayakan kepada kami. Dan juga nantinya di sela-sela kegiatan mungkin ada sosialisasi kita terkait himbauan penyalahgunaan narkoba. Untuk target yang kita targetkan 1.000 peserta.
21: Ditambahkan oleh AKP Sujarno bahwa ajang ini sekali gelar pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026 dengan mengusung tema Run for Unity, Run for Safety. Terpisah, salah satu warga di Kecamatan Pare Kapandiri, Okta mengaku sangat antusias dengan event yang menempuh jalur sejauh 5,4 km. Apalagi memang rute lari ini juga akan melalui area publik ikonik seperti halnya Kampung Inggris di Kecamatan Pare.
0: Saya sangat senang dan tertarik untuk melihat event nasional ini ya, Pare Bhayangkara Run 2026, karena sangat jarang sekali di Pare ada event nasional seperti ini. Apalagi eventnya ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan sportivitas dan kesehatan.
21: Lebih lanjut, event lomba lari ini juga sekaligus mendukung kampanye gerakan anti narkoba dan menunjang gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, kabar tadi sekaligus juga menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Kediri pagi ini bareng sama Rifki Royan di sini, yang akan menghadirkan beragam informasi terutama untuk kawasan Kediri Raya ya, di kesempatan Sabtu 20 Juni 2026 ya, kami hadirkan nanti informasi-informasi tentunya untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Jangan lewatkan juga nanti siaran langsung ya, bersama Pro 1 RRI Kediri, juga Pro 3 Jakarta. Nanti kami hadirkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 tepat pukul 7:30 akan menghadirkan pertandingan dari grup C antara Brazil melawan Haiti. Juga nanti akan dilanjutkan pertandingan lainnya dari grup D tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat antara Turki melawan Paraguay. Anda bisa mendengarkannya melalui streaming kami di RRI, di Pro 1 RRI Kediri tentunya ya. Nanti kami hadirkan untuk Anda informasinya, tetaplah di sini di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Seorang guru SMK berinisial D, 28 tahun, di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, nekat mencabuli murid laki-lakinya. Dalam aksinya, pelaku menggunakan akun palsu dan mengaku sebagai wanita. Kanit PPA Ibda Eko Idya Sunarwan menjelaskan bahwa pelaku mulai mendekati korban sejak Februari 2026 dengan menggunakan akun Telegram palsu dengan nama Lia. Korban yang mengira sedang berkomunikasi dengan perempuan menjalin hubungan secara daring dengan pelaku yang ternyata gurunya. Nah, pendengar, awalnya pelaku meminta video berupa keseharian korban. Namun seiring berjalannya waktu, pelaku meminta video korban melakukan masturbasi. Video tersebut kemudian dijadikan ancaman untuk membuat korban terus menuruti berbagai permintaan pelaku. Hal tersebut terjadi hingga bulan Mei 2026. Nah, tidak cukup beroperasi melalui media sosial, pelaku juga mendekati korban secara langsung, di mana pencabulan juga dilakukan pada momen tersebut dengan ancaman yang serupa. Kecurigaan keluarga muncul ketika korban merasa ketakutan saat diminta kembali bertemu dengan pelaku. Marah mendengar penjelasan korban, lalu orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Kediri pada bulan Juni 2026. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti. Saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lainnya. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 415 huruf B UU nomor 1 tahun 2023 KUHP baru tentang pencabulan dengan korbannya anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri pagi ini, Pro 1

berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan. Meksiko memastikan tiket lolos 3-2 besar dari grup A setelah menang 1-0 kemarin ya atas Korea Selatan. Sedangkan Amerika Serikat yang baru saja menang 2-0 atas Australia juga menyusul Meksiko ke babak 32 besar. Pertandingan yang disiarkan langsung juga ya oleh TVRI tadi dini hari tadi, pendengar, di mana Amerika Serikat berhasil menang 2-0. Mereka melepaskan 10 tembakan berbanding 5 dari Australia dan juga unggul penguasaan bola 62%. Di pertandingan dini hari tadi, Amerika Serikat langsung bermain agresif ya, di mana hasilnya menit 11 Volarin Balogun yang juga mencetak gol pada laga pertama kemarin mengirimkan umpan silang ke Cameron Burgess ya, namun bek Australia yang berusaha membuang bola justru bolanya belok ke gawang sendiri. Jadi tercipta satu gol untuk Amerika. Lalu permainan terbuka untuk membalas yang dilakukan Socceroos atau Australia juga belum berhasil. Sebaliknya gawang yang dikawal Patrick Beach digempur habis-habisan oleh tuan rumah. Hasilnya pada menit ke-43 tembakan dari Sergio Nodes dari luar kotak penalti mengenai pemain Australia, di mana ada Alex Freeman yang menyambut bola liar dengan tandukannya dan berhasil mengubah skor jadi 2-0. Laga berakhir juga dengan hasil 2-0 karena di babak kedua tidak ada tambahan gol ya. Sehingga hasil tersebut memastikan tuan rumah Meksiko juga Amerika Serikat lolos terlebih dahulu ya ke babak 32 besar. Nanti kami akan siarkan juga pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 pukul 7:30 antara Brazil menghadapi Haiti dalam pertandingan grup C. Lalu diikuti juga pertandingan grup D antara Turki melawan Paraguay tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Pro1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda mengikuti mengikuti Kediri pagi ini ya, di kesempatan Sabtu 20 Juni 2026. Nanti kita akan ikuti segera Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, juga nanti ada pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 pukul 7 lewat 30 menit.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
2: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September. Ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam berapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya. Tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
5: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.